0: Dengan hormat dilaporkan kepada
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
2: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
3: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Campelong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
6: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKB-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding schoolnya itu.
5: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
4: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofian dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
9: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemerintahan akan permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
8: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singi.
10: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis

0: tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
1: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
0: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
2: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
0: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
3: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
4: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
0: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
6: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Amboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Wekabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
7: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
6: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar.

0: Dan juga menyinggung perjalanan masyarakat dan hayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
4: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
3: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
5: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
3: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
2: Kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
3: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Dan tak bisa terbayang kita tanpa mereka nih sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita juga akan mengetahui informasi cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan ujung telepon sudah bersama kita Prakirawan BMKG Stasiun Altare Kupang, Riris Helen.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat pagi Riris.
3: Selamat pagi Kak.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Puji Tuhan baik. Kakak sendiri bagaimana kabarnya?
2: Oh, kabar juga baik ya. Luar biasa pagi hari ini Kak Riris. Baik, yeah. Kak Riris silakan. Informasi cuaca pagi hari ini wilayah Nusa Tenggara Timur seperti apa? Kami nantikan.
3: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRIND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi prakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Sabtu 1 Agustus 2026. Pada pagi hari hingga dini hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan, tetapi ada potensi hujan ringan pada dini hari di wilayah Leoleba. Dan untuk suhu udara sendiri di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 16 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kami dari BMKG juga mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dari perakiran Nusa Tenggara Timur, kita beralih untuk perakiran ND sendiri. Untuk ini sendiri diperkirakan cuaca pada pagi hari hingga malam hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan cuacanya berawan. Dan untuk suhu udara di ND sendiri berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
2: Baik, terima kasih Riris informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses, selamat dan selamat berakhir pekan.
3: Baik, terima kasih.

Merpati sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar foto dari akun Facebook Aceng Kori yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk setiap transaksi jual beli telepon seluler HP bekas. Unggahan tersebut disertai narasi bahwa HP bekas nantinya harus memiliki identitas baru layaknya kendaraan bermotor. Dilansir dari tarmbekhoax.id, hingga Jumat 31 Juli 2006, unggahan tersebut telah memperoleh hampir 13 tanda suka, menuai 17 komentar dan dibagikan ulang satu kali, dan klaim itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana yang sedang disiapkan pemerintah berkaitan dengan layanan pemblokiran dan juga pendaftaran ulang internasional, kebijakan tersebut tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor sebagaimana diklaim dalam unggahan. Dan menurut Mutia, layanan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya ketika ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebagai informasi, IMEI merupakan nomor identitas unik yang terdiri dari 15 digit dan dimiliki setiap perangkat telekomunikasi seluler. Namun, nomor tersebut berfungsi sebagai identitas perangkat resmi yang terdaftar dalam sistem pemerintah. Faktanya, pemerintah tidak berencana menerapkan aturan balik nama untuk setiap transaksi jual-beli HP bekas. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim Komdigi bakal menerapkan aturan balik nama HP bekas merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
3: 6 langkah bangun keluarga ideal. Yang pertama, menikah di usia ideal, wanita 21 tahun dan pria 25 tahun. Kembangkan hubungan sosial dengan pasangan, keluarga lain, dan kelompok sosial. Rencanakan jumlah anak, beri ASI eksklusif selama 6 bulan terus menyusui hingga 6 bulan dan terus menyusui hingga 2 tahun. Atur jarak kelahiran anak 3-5 tahun dan gunakan kontrasepsi. Berhenti melahirkan di usia 35 tahun agar merawat anak lebih optimal. Rawat dan asuh anak balita dengan optimal. Ayo ikut KB, dua anak lebih baik. Mari wujudkan keluarga berkualitas, dua anak gizi lebih baik, pendidikan lebih tinggi, kebutuhan hidup terpenuhi. Ayo, rencanakan keluarga bahagiamu. Dan pesan ini disampaikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten ND.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di Dialog Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini spesial ya, memperingati Hari ASI Sedunia 2026. Tahun ini pendengar, Hari ASI Sedunia mengangkat semangat untuk memperkuat dukungan terhadap ibu menyusui sebagai investasi penting dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkelanjutan. Keberhasilan pemberian air susu ibu ya tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, pemerintah, hingga masyarakat. Dan pagi ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan membahas topik ya, perkuat dukungan menyusui untuk generasi sehat berkelanjut. Dan telah hadir bersama kita pagi hari ini ada Dr. Ardanta Datopik Tarigan Mbiomed SPA, dokter spesialis anak. Selamat pagi, Pak Dokter.
5: Selamat pagi.
4: Apa kabar pagi hari ini?
5: Luar biasa.
4: Terima kasih atas waktunya pagi hari ini ke studio ya, Pak Dokter. Oke, baik, di ujung telepon juga bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Ibu Francisca Nusanumba Ero, SSIT, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Selamat pagi, Ibu.
6: Selamat pagi.
4: Apa kabar, Ibu Kadis?
6: Sehat selalu, luar biasa.
4: Ya, oke, terima kasih menyempatkan waktu pagi hari ini bersama Pro 1 RND di Dialog Beranda Asta Cita. Baik, mungkin bisa menyapa Pak Dokter di sini di studio, Ibu.
6: Selamat pagi, Pak Dokter. Salam sehat selalu.
5: Selamat pagi, Ibu. Salam sehat juga.
4: Oke, baik. Kita mulai dialog kita pagi hari ini ya, Pak Dokter dan juga Ibu Kadis. Kita ke Ibu Kadis dulu ya, Pak Dokter ya.
5: Iya.
4: Ya, Ibu Kadis, dalam rangka Hari ASI Sedunia ya tahun ini, kira-kira seberapa penting nih penguatan dukungan menyusui bagi upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat?
6: Baik, Dalam rangka Hari ASI Sedunia tahun ini, penguatan dukungan menyusui ini merupakan salah satu strategi utama di dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yeah. Secara khusus pada periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi masa emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian ASI air susu ibu, terutama ASI eksklusif yang selama 6 bulan pertama kehidupan dan kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai, ini terbukti mampu menurunkan risiko kematian ibu, infeksi saluran pernapasan, diare, stunting, obesitas, serta berbagai penyakit tidak menular di kemudian hari. Kemudian dukungan menyusui ini tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, dunia kerja, serta masyarakat. Oleh karena itu, peringatan Hari ASI Sedunia ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap ibu menyusui, melalui edukasi, melalui kebijakan yang mendukung, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, dengan meningkatnya praktik menyusui yang optimal, kualitas kesehatan ibu dan anak akan semakin baik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
4: Iya. Baik, Ibu Kadis, apa yang menjadi makna tema perkuat dukungan menyusui ya untuk generasi sehat berkelanjutan dalam konteks pembangunan kesehatan di Kabupaten Ende sendiri, Ibu?
6: Ya. Tema bahwa perkuat dukungan menyusui untuk generasi sehat berkelanjutan ini menegaskan bahwa keberhasilan menyusui itu tidak hanya bergantung pada ibu.
4: Iya.
6: Tetapi merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak, mulai dari keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, tempat kerja, hingga masyarakat. Kemudian dalam konteks pembangunan kesehatan di Kabupaten Ende sendiri, tema ini memiliki makna bahwa investasi pada praktek menyusui itu merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Kemudian penguatan dukungan menyusui juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan status gizi, penurunan angka kesakitan dan kematian bayi, serta pencapaian target pembangunan kesehatan baik daerah dan nasional. Kemudian selain itu, tema ini mendorong kolaborasi lintas sektor di dalam menyediakan kebijakan yang berpihak kepada ibu menyusui, seperti penyediaan ruang laktasi, kemudian cuti melahirkan, edukasi menyusui, dan penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
4: Baik, dan kira-kira nih bagaimana kondisi cakupan pemberian ASI eksklusif ya di Kabupaten Ende sendiri saat ini? Apakah sudah menunjukkan perkembangan yang baik dan juga tantangan apa nih yang masih dihadapi, Ibu Kadis?
6: Secara umum ya cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Ende untuk tahun 2025 ini menunjukkan tren yang cukup baik.

0: cakupan yang sudah kita peroleh di periode Januari sampai Juni 2026. Kemudian beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain, pertama masih terbatasnya pengetahuan sebagian ibu dan keluarga mengenai manfaat ASI eksklusif. Ya. Kedua, pengaruh promosi susu formula yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan ibu di dalam menyusui. Ya. Yang ketiga, keterbatasan dukungan keluarga maupun lingkungan kerja bagi ibu menyusui. Kemudian yang keempat, masih kita temukan praktek pemberian ASI, pemberian makanan, maksud saya pemberian makanan atau minuman yang selain ASI itu diberikan sebelum bayi berusia 6 bulan. Yang kelima, ada hambatan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat kita di beberapa wilayah terpencil. Nah, oleh karena itu diperlukan penguatan edukasi, pendampingan oleh tenaga kesehatan dan kader serta peningkatan peran keluarga agar cakupan ASI eksklusif ini semakin hari semakin bisa kita tingkatkan.
1: Iya, baik. Dan ini Ibu Kadis, kira-kira program atau kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung ya keberhasilan pemberian ASI eksklusif, yaitu mulai dari masa kehamilan hingga bayi berusia 2 tahun.
0: Ya, untuk dari Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai program kegiatan yang mendukung keberhasilan menyusui ini, antara lain yang sudah dilakukan adalah pertama melakukan edukasi dan konseling menyusui kepada ibu hamil, kepada ibu nifas dan keluarga, itu dilakukan melalui pelayanan antenatal care, melalui kegiatan kelas ibu hamil, kelas ibu balita serta posyandu. Kemudian yang berikut, pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau sering disingkat IMD dan dukungan ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir. Kemudian pendampingan pemberian MPASI yang tepat mulai usia 6 bulan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI hingga usia anak 2 tahun atau lebih. Yang berikut, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan konseling menyusui dan manajemen laktasi, juga penguatan kegiatan di posyandu sebagai sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak serta edukasi gizi. Kemudian juga dilakukan kolaborasi lintas sektor di dalam mendukung program percepatan penurunan stunting melalui pendekatan 1000 hari pertama kehidupan. Dan yang berikut, Dinas Kesehatan juga melakukan promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pentingnya ASI melalui berbagai media dan kegiatan masyarakat. Nah, program-program tersebut bertujuan menciptakan sistem pelayanan yang berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, sehingga diharapkan keberhasilan menyusui ini dapat dipertahankan.
1: Oke, dan selanjutnya Ibu, menurut Ibu Kadi sendiri sejauh mana nih peran pemerintah, apalagi pemerintah desa, puskesmas, posyandu, ya kader kesehatan serta lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui?
0: Ya, peran seluruh pemangku kepentingan ini sangat penting. Ya, karena keberhasilan menyusui ini merupakan tanggung jawab bersama. Nah, pemerintah desa sendiri punya peran dalam mengalokasikan dukungan melalui kebijakan desa, melalui pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan dana desa untuk kegiatan yang mendukung pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Dan di puskesmas ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dengan memberikan edukasi, konseling laktasi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pendampingan ibu menyusui. Sementara untuk posyandu berfungsi sebagai sarana pemantauan pertumbuhan balita, penyuluhan gizi, serta mendeteksi dini masalah menyusui. Dan kita juga punya kader kesehatan, tidak kalah penting perannya di sini, memiliki peran yang strategis di dalam memberikan edukasi dari rumah ke rumah, memberikan motivasi kepada ibu menyusui, dan juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

0: Sementara itu lintas sektor, termasuk dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa seperti RRI ini, ya, berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap ibu menyusui melalui kebijakan dan fasilitas seperti rotasi. Diharapkan melalui kolaborasi yang kuat antar sektor, tercipta ekosistem yang mendukung praktek menyusui secara optimal. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan cakupan ASI eksklusif, tetapi juga menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menurunkan stunting, kemudian juga meningkatkan status gizi anak, dan pada akhirnya mewujudkan generasi Kabupaten Ende yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
1: Iya, baik. Ibu Kadis, kita lanjut ke Pak Dokter dulu ya, Ibu Kadis, terkait dengan manfaat ASI dan juga perspektif medis. Baik, Pak Dokter, mengapa ASI ini disebut sebagai makanan terbaik bagi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya?
2: Ya, makasih. Mungkin saya bisa membantu menjawab ya. Ya, kita tahu ya, ASI ini kalau saya secara khusus ya, kalau saya kita baca di semua literatur bahwa ASI ini sebenarnya ASI yang sangat sempurna ya, dari komposisinya. Ya, kenapa? Ini di benar-benar sangat luar biasa diciptakan Tuhan. Satu, karena dia mengandung sangat lengkap sekali nutrisi. Ya. Mengandung sangat lengkap sekali ini, baik itu dari vitamin, baik itu dari protein, karbohidrat, lemak, ya itu semuanya lengkap. Bahkan ada antibody di situ, ada anti parasit di situ, ada anti infeksi di situ, bahkan ada mineral-mineral yang lain, ada DHA dan yang lain. Itu satu alasan kenapa ASI itu suatu yang nutrisi yang lengkap ya. Kemudian selain itu, ASI ini juga mudah diserap, ya. Jadi mudah diserap sehingga akhirnya bayi-bayi yang prematur pun juga akan gampang, yang dimana bayi-bayi prematur itu organnya belum begitu sempurna, tapi bayi-bayi itu bisa menerima. Ya. Itu saat kedua, yang ketiga, selain dari efisien, ya, ASI ini kita tahu bahwa kita tidak sulit bisa memberikan di mana saja dengan suhu optimal, dengan kita tidak takut ada kontaminasi akan air dan dot ya, yang tidak steril.
1: Benar.
2: Itu ya. Kemudian yang keempat itu bisa dibilang bahwa lebih murah. Ya kan, daripada susu formula begitu mahal. ASI bisa kita kapan saja bisa.
1: Mahal tapi belum tahu hasilnya ya. Kalau
2: hasilnya
1: ini murah tapi hasilnya kita sudah tahu.
2: Betul. Iya, betul. Ya. Selain itu memang ASI juga apa? Dia berdasarkan mengandung zat gizi yang misalnya komposisinya itu berubah secara berdasarkan usia bayi atau kondisi bayi dan ibu tertentu. Itu mungkin itu ya suatu alasan ya kenapa bisa bilang ASI itu sangat baik sekali ya.
1: Berarti sangat luar biasa manfaat ASI bagi pertumbuhan ya, juga perkembangan otak serta daya tahan tubuh anak dalam baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, begitu ya manfaatnya begitu, Pak Dokter. Dan ini Pak Dokter, masih banyak anggapan bahwa produksi ASI ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Kira-kira bagaimana nih dokter menjelaskan kondisi ini kepada masyarakat?
2: Iya, sebenarnya kalau secara fisiologis ya, 95% ibu itu pasti akan menghasilkan ASI, sudah diciptakan seperti itu.
1: Iya.
2: Ya, jadi tidak ada kata cukup. Tidak ada kata tidak cukup sebenarnya. Tapi kadang ada masalah yang mispersepsi sebenarnya. Salah pengertian bahwa contoh dari bayi menangis itu tidak selalu lapar. Ada tidak nyaman, ada rasa nyeri, ya. Kemudian mengantuk. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga mengira bahwa ya kan ada secara anatomi lambung bayi itu masih kecil, sebesar kelereng.
1: Iya.
2: Jadi ibaratnya ada, ibaratnya kalau diisi penuh akan dibuang. Jadi memang harus frekuensinya lebih banyak mengisap, meminta untuk minum lebih sering. Kemudian ada permintaan, tergantung dari permintaan juga ya, kebutuhan dan permintaan. Misalnya kalau sistem ASI ini semakin banyak di rangsang atau ASI itu diminta, maka otak akan merangsang memproduksi lebih banyak. Nah, jadi karena masalah-masalah ini, akhirnya ibu-ibu merasa bahwa karena bayinya minta ASI terus, kok bayinya nggak tenang, nggak kenyang-kenyang nih. Sehingga akhirnya apa, ibu secara otomatis langsung berpikir, ini harus diganti dengan susu formula. Misalnya padahal ya, sebenarnya gara-gara masalah seperti itu. Tidak ada istilah tidak cukup sebenarnya.
1: Cukup ya.
2: Masih cukup sebenarnya.
1: Oke. Dan itu kesalahan yang pasti ya Pak Dokter ya.
2: Betul.
1: Oke. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua dalam praktik pemberian ASI dan juga bagaimana cara menghindarinya seperti apa? Ya, tadi contohnya sudah satu, Pak. Yang lainnya seperti apa?
2: Ya, maksudnya gini. Kalau untuk salah itu ya pasti ada salah posisi. Ya, pemberian salah posisi, karena ibu-ibu harus tahu juga bahwa kalau bayi itu tidak nyaman posisi yang salah, dia nggak akan mau menyusui. Bahkan dengan suara yang ribut pun kadang-kadang dia nggak.
1: Iya, benar.
2: Itu salah posisi, salah perlekatan, ya itu satu. Kemudian kalau dari segi salah posisi, mungkin saya bisa jelaskan bahwa kadang-kadang ibu-ibu baru itu memang paling tidak belum mengerti ya untuk melakukan posisi bagaimana menyusui yang benar. Gitu misalnya, mungkin saya bisa jelaskan dengan kepala dan tubuh bayi itu dalam satu garis besar ya. Satu garis lurus ya. Jadi kemudian ada badan bayi itu di memang benar seluruhnya ditopang. Ya. Dan badan bayi itu juga dekat dipeluk dan dekat dengan dadanya ibu. Ya. Baru selanjutnya kalau bisa dilihat bahwa wajah bayi itu atau hidung bayi itu menghadap ke payudara ibu. Itu posisi yang benar. Ya. Kemudian kalau dengan bicara mengenai perlekatan, kita mengingat bahwa perlekatan yang di sini adalah dagunya ibu itu, dagunya bayi itu harus menempel di payudara ibu. Dan kemudian ada namanya, kita kalau tahu aureola ya. Aureola, mohon maaf, itu di putih susu ada yang di atasnya sekitar hitam ya. Bayi itu mulutnya harus masuk menutup
1: semua.
2: Menutup itu semua ya.
1: Harus sehingga, masuk semua
2: masuk,
1: ke mulut
2: ya. Paling ya paling tidak pada bibir atas, bagian bibir bagian atas ya, ada aureola yang terlihat itu di atas bibir atas ya. Kemudian kalau yang bibir bawah itu dia terbuka ke bawah dan mulutnya membuka lebar, sehingga nanti akhirnya kita lihat bahwa dia seperti kayak ikan tuh kan, mengembang mulutnya seperti mengembung ya. Dia mengisap. Nah, itu perlekatan yang benar. Kalau misalnya hanya mungkin puting susunya hanya di yang di ininya tidak penuh, itu akan resiko untuk lecet. Sering sakit. Itu sering sekali yang terjadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, selain dari posisi dan perlekatan itu, terlalu dini. Ya, terlalu dini, tidak sabar nih. Jadi akhirnya memberikan dot.
1: Oh iya.
2: Sehingga akhirnya apa, bingung puting kan? Bingung puting ya, sehingga solusinya adalah ya pakai perkap feeder namanya, atau pakai persendok boleh, pakai pipet itu boleh. Dan yang selanjutnya juga bisa pemberian susu formula. Yang nggak sabar nih, karena ini orang tua merasa ya? Orang tua merasa langsung, kok ini ya bayi? Ini saya nggak, ASI saya nggak keluar-keluar. Anak saya mau minum, padahal kita tahu tadi bahwa kan lambungnya bayi itu sebesar kelereng, kecil ya. Bahwa ada namanya kolostrum bayi yang pada hari pertama sampai hari keempat itu yang kuning, itu yang isinya banyak antibody di situ. Nah, itu sebenarnya hanya berapa cc ya yang untuk bisa kita berikan ke bayi. Jadi itu bisa diberikan untuk memulai rangsangan itu bisa awal-awalnya 4 sampai 5 menit aja kita berikan ASI itu. Orang tua menganggap, orang selalu kadang-kadang pasien saya lihat tuh ASI-nya enggak keluar. Dia definisi enggak keluar ini berharap seperti satu dot. Ya langsung banyak. Nah, itu yang seperti itu saya pikir, wah ini udah pemahaman salah yang kadang kita lihat bahwa kurangnya edukasi ya. dari hal itu.
1: Itu salah satu cara strategi ya, biar yeah. anaknya kenyang ya.
2: Betul. Tidak rewel. Tidak rewel. Jadi, dan apalagi orang tuanya yang mau tidurnya nyak ya.
1: Yeah,
2: tidak mau diganggu. Itu makanya daripada diganggu, aduh saya gak bisa tidur dok. Maksudnya, ya dia itu yang
1: kasih
2: baru
1: ya.
2: Saya
1: ya.
2: Kasih dot aja.
1: Jangan ya Pak ya.
2: Jadi okay. seperti itu ya.
1: Baik, nah bagaimana Pak Dokter menyarankan bahwa ibu bekerja, apalagi nih ibu bekerja nih Pak Dokter ya, agar tetap dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.
2: Iya.
1: Ini yang tantangan ini.
2: Ini benar-benar tantangan. Karena ya kalau kita tahu ada cuti ya, cuti melahirkan ya.
1: Ah.
2: Cuti melahirkan.
1: 3 bulan.
2: 3 bulan loh. Ah. Itu dimanfaatin sebenarnya. Uh-huh. Jadi 3 minggu sebelum mau masuk kerja, sebenarnya sudah bisa ibu-ibu itu udah praktek untuk melakukan. Melakukan memberikan bank ASI ya atau perah ASI-nya ya.
1: Iya iya iya.
2: Nah, itu bisa disimpan kan. Jadi setiap 3 jam itu ASI-nya diperah, kemudian disimpan di boleh di kulkas, yang kulkas yang satu pintu, dua pintu ya. Kemudian bisa juga itu digunakan di perahnya secara manual ya, secara manual atau ada alat tertentu. Ya dari situ kita bisa lihat bahwa dengan ada persiapan itu nanti bayi-bayinya juga pada saat sudah kerja sudah ada ASI yang tersimpan kan gitu. Kemudian yang bisa dilatih juga adalah setiap pulang kerja ya langsung breastfeeding, yaitu maksudnya langsung ya berikan ASI.
1: Susah ya.
2: Jadi kalau pada saat kita kerja ya nanti yang ASI yang sudah kita perah itu yang diberikan.
1: Itu resiko gitu. Ibu karir ya Pak ya.
2: Gitu kan memang ya. Bisa ada pasien saya ada yang niat ada yang tidak. Justru ya di tempat kerjanya memang dia melakukan perah ASI. Ya dia antar ASI-nya dia suruh jemput orang ya ke untuk yang udah diperah diantar ke rumah untuk bayinya.
1: Oke, okay. Tapi tergantung ya ibunya kalau memang dipermudahkan di tempat kerjanya bawa anaknya saya.
2: Kalau di sini masih bisa bawa anak.
1: Oh, saya bisa. Saya dulu bawa anak sini. Oke. Okay. Nah, Pak Dokter, selain ibu, kira-kira siapa saja yang memiliki peran penting dalam keberhasilan menyusui dan seperti apa bentuk dukungan yang seharusnya diberikan?
2: Oke, okay. Iya. Untuk menyusui ini banyak ini ya, banyak pihak yang bisa terlibat ya, bukan ibu sendiri, karena terutama orang-orang terdekat, salah satunya suami.
1: Nah itu dia.
2: Ya suami yang sangat mendukung sekali. Kenapa? Contoh ya, di saat ibu-ibu lagi sibuk atau istirahat, mungkin itu bisa suami bisa menenangkan bayi misalnya.
1: Iya iya.
2: Ya. Bisa membantu membuat supaya bayinya tidak menangis. Kenapa? Karena itu juga akan memberikan semangat kepada si ibu. Kemudian di luar itu ada ya keluarga yang terdekat, orang tua, opa omanya. Itu bisa mendukung sekali, mendukung kalau mereka mendukung ASI. Dan hindari dari mitos-mitos yang konservatif lah.
1: Seperti?
2: Contoh, ya sebelum usia 6 bulan, oh nanti dikasih madu atau dikasih makanan yang tertentu ya. Nah, saya rasa itu dihindari. Kadang-kadang orang tua dulu kan ya, karena memang tidak punya, maksudnya belum tahu dapat informasi yang sekarang gitu ya. Dan mereka melihat, loh anak saya dulu loh putihnya berhasil nih. Jadi itu mau dicoba sama cucunya.
1: Oke, okay, baik. Kita kembali ke Ibu Kadis dulu ya Pak Dokter. Baik, Ibu Kadis masih bersama Pro 1 ya?
3: Oke. Okay. Iya, masih mengikuti ya.
1: Baik, Ibu Kadis, apa yang menjadi langkah bersama yang perlu diperkuat agar budaya mendukung ibu menyusui ini semakin tumbuh di Kabupaten Ende? Ibu Kadis dulu, nanti baru ke Pak Dokter ya. Oke, okay, silakan Ibu.
3: Iya. Beberapa langkah yang perlu kita ambil itu adalah mengedukasi keberlanjutan dan pendekatan budaya. Di sini perlu mengedukasi suami seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Juga kita perlu mengedukasi orang tua dan mertua agar mereka itu menjadi pendukung utama ibu sejak masa kehamilan. Nah, selain itu juga kita perlu melibatkan pemuka agama, tokoh adat, sehingga kita dapat menyamakan persepsi dan mematahkan mitos dan atau juga pantangan lokal yang menghambat pemberian ASI. Kemudian untuk kita juga perlu memfasilitasi publik dan tempat kerja yang ramah ibu, seperti tadi sudah dibahas di dalam percakapan Pak Dokter dengan Ibu Nia tadi, bahwa mewajibkan kantor, pemerintah maupun swasta dan area publik itu seperti pasar, terminal, puskesmas dan lainnya itu menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui atau memerasi yang nyaman dan bersih sesuai pedoman. Tadi kita juga dengar Pak Dokter menyampaikan pengalaman ada ibu yang memerasi di kantor kemudian dikirimkan ASI ke rumah untuk diberikan kepada bayinya yang ada di rumah. Nah, ini memberikan waktu yang fleksibel, memberikan kelonggaran waktu atau jeda menyusu atau memerasi kepada ibu. Kemudian yang berikut, regulasi dan pengawasan daerah. Nah, ini dilakukan dengan penertiban melalui aturan bupati atau perbup yang mendorong lahirnya kebijakan daerah yang mengikat, seperti perbup tentang inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Kemudian ada larangan promosi susu formula, dilakukan pengawasan dan pembatasan pemasaran pengganti ASI di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian juga optimalisasi peran tenaga kesehatan dan komunitas. Untuk itu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di dalam memberikan KIE tentang pentingnya ASI dan cara untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di dalam teknik pemberian ASI itu harus diberikan, memastikan bahwa bidan dan tenaga kesehatan itu mampu mempraktekkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, memberikan konseling laktasi yang baik, dan untuk kelompok pendukung ASI atau KPASI itu kita bentuk, diharapkan membentuk dan membina kelompok kader pendukung ini di tingkat desa untuk memantau dan memberikan dukungan moral kepada ibu-ibu yang menyusui.
1: Iya, baik. Kalau Pak Dokter, menurut Pak Dokter seperti apa?
2: Ya, mungkin sudah kalau dari segi ininya sudah banyak ya dari Ibu Kadis paparkan. Tapi kalau dari saya, dari segi kesehatan mungkin harus lebih sering ya menjelaskan atau mengedukasi masyarakat mengenai manfaat ASI ini. Ya, itu harus rutin, baik itu dari segi perawat, bidan, dokter. Kemudian dari segi masyarakat juga saya lihat ya pentingnya kita harus bisa membangun budaya ramah ibu menyusui. Kenapa? Karena dan menghilangkan apa? Menghilangkan stigma menyusui di tempat umum. Juga wah menyusui. Jadi padahal sebenarnya mereka bisa melakukan ada dengan tutup laktasi ya gitu. Itu bisa. Jadi kadang-kadang orang menyusui di tempat
1: malu
2: lah atau kan gitu. Jadi itu yang sering terjadi, bahkan orang tua kita dulu mitos-mitos yang seperti enggak boleh di menyusui di
1: ya
2: gitu seperti itu. Kan ada sekarang penutup laktasi ya gitu. Saya rasa mungkin selain dari yang regulasi-regulasi tadi itu yang bisa saya tambahkan lah.
1: Kalau menurut Pak Dokter sendiri kira-kira bagaimana nih keterlibatan ayah, keluarga besar, tokoh masyarakat, dunia kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan keberhasilan ya pemberian ASI ini seperti apa menurut Pak Dokter?
2: Iya, kalau itu sangat penting sekali justru ya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di selain ibu ada orang-orang tertentu yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan ibu itu menyusui. Ya, terutama seorang orang terdekat yaitu suaminya atau orang tua, mertua ya. Tapi di luar itu ada lingkungan juga. Lingkungan tertentu. Ya, kalau tokoh-tokoh masyarakat ya saya rasa misalnya contoh ya untuk mengedukasi ya misalnya dalam forum warga misalnya bahwa memberikan ASI itu adalah hak anak dan itu merupakan ajaran kebaikan.
1: Iya benar.
2: Ya, tidak sesat lah gitu ya. Jadi kemudian selain itu dunia kerja secara intensif secara khusus secara khusus itu apa? Menyediakan waktu luang bagi ibu-ibu yang menyusui. Ya, kira-kira berapa? 15 sampai 20 menit bahkan disediakan juga tempatnya untuk memerasi. Itu sangat ini ya karena saya rasa ya di ND juga belum semua ya memiliki itu. Nah, gitu. Kemudian untuk paskes ya saya rasa itu ada beberapa langkah ya seperti yang awal yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas itu merupakan salah satu 10 langkah untuk menuju keberhasilan menyusui. Gitu saya seperti itu.
1: Baik, kalau menurut Ibu Kadis seperti apa Ibu Kadis keterlibatan ayah, keluarga besar, tokoh masyarakat, dunia kerja dan juga fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI, Ibu?
3: Ya, saya sepakat seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Mungkin saya hanya memberikan penegasan bahwa kehadiran peran ayah dan keluarga itu dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri pada ibu.
1: Iya.
3: Karena dia didukung sehingga ini menurunkan risiko stres selama masa menyusui.
1: Uh-huh.
3: Kemudian ya peran tokoh masyarakat, dunia kerja dan fasilitas kesehatan itu penting, dan harapan kami, harapan kita semua bahwa setelah mengikuti wawancara ini, pendengar-pendengar sekalian juga bisa menindaklanjuti untuk dunia kerja, tempat-tempat kerja, kantor-kantor yang mana mungkin saat ini belum menyediakan fasilitas untuk bisa para ibu yang masih menyusui bisa memberikan ASI-nya atau melakukan pemerasan ASI itu, setelah ini bisa menindaklanjuti untuk itu.
1: Oke, baik. Dan ini harapan Ibu Kadis ya seperti apa terhadap masyarakat Kabupaten Ende dalam memperingati Hari ASI Sedunia tahun ini?
3: Baik, Bapak Ibu sekalian pendengar dimanapun berada, kita perlu ketahui bersama, kita perlu menyadari bahwa di balik setetes ASI itu tersimpan harapan. Harapan akan tumbuh kembang anak yang sehat, anak yang kuat dan cerdas. Namun di tengah tantangan sosial ekonomi hingga budaya, upaya pemenuhan ASI ini masih menghadapi jalan panjang dan tidak mulus.
1: Iya.
3: Nah, tema pekan ASI tahun ini adalah menyusui demi awal kehidupan yang berkelanjutan. Maka kami mengajak semua pihak untuk memperkuat berbagai bentuk dukungan yang telah terbukti membantu keberhasilan menyusui, mulai dari keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, komunitas, hingga kebijakan pemerintah, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ibu untuk menyusui. Nah, langkah kecil dalam memberikan dukungan kepada ibu menyusui di sekitar kita itu adalah fondasi utama bagi lahirnya generasi penerus di Kabupaten Ende ini yang sehat, cerdas dan tangguh, sehingga dapat mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
1: Iya, baik. Kalau menurut Pak Dokter, harapan Pak Dokter seperti apa terhadap masyarakat Kabupaten ini dalam memperingati Hari ASI Sedunia, Pak?
2: Iya, harapan saya dalam memperingati Hari ASI Sedunia ini adalah, ya saya berharap nih sebenarnya bahwa supaya ini ibu-ibu ini jangan berpikir mereka itu sendiri sekarang.
1: Iya, benar.
2: Ya, mereka itu tidak berjuang sendiri. Ya. Saya, jadi mari kita berikan hak ASI eksklusif pada setiap bayi yang lahir di Kabupaten Ende secara khusus ya, sehingga tidak terhalang oleh karena apa, karena ada kendala-kendala fasilitas, bahkan adanya hambatan mitos-mitos yang lama ya. Mungkin itu yang saya rasa, bahwa kembali saatnya mereka supaya bersama-sama sekarang.
1: Oke, luar biasa. Baik, closing statement ya dari Pak Dokter dulu nih sebagai penutup ya, menyampaikan pesan sedikit, pesan singkat kepada para ibu hamil, ibu menyusui, keluarga, masyarakat mengenai pentingnya mendukung pemberian ASI demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.
2: Iya. Pesan saya nih sama ibu-ibu hamil dan ibu menyusui ya di Kabupaten Ende secara khusus. Jadi percaya dirilah ya, ya percayalah diri terhadap tubuh kita ini, tubuh ibu-ibu, bahwa mampu, ASI itu ada.
1: Iya.
2: Ya. Jadi 90% itu mencukupi. Ya. Jadi dan ingat bahwa ASI itu adalah yang terbaik dan pemberian yang luar biasa dari Tuhan untuk si buah hati.
1: Iya.
2: Karena manfaatnya apa? Tadi manfaatnya bisa jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu baik untuk daya tahan tubuh secara khusus. Ya, secara khusus saya mungkin ada ini secara untuk daya tahan tubuh, apakah ada kolostrum itu, ada anti infeksi di situ, mencegah untuk diare. Jangka panjang ya kita lihat bahwa di ASI itu juga ada protein, ada sistin yang membantu perkembangan otak. Ya, kemudian ada galaktosa, itu karbohidrat, membantu untuk pembentukan daripada otak dan juga medula spinalis bagian saraf itu juga. Oke. Sama ada juga itu dibilang asam lemak ya, lemak-lemaknya itu seperti DHA, kita bilang DHA dan AA yang kita tahu bahwa itu untuk pertumbuhan perkembangan saraf otak, memori, dan itu akhirnya berpengaruh ke IQ. Jadi itu ada hubungannya ada hubungannya nanti di 100.000 hari pertama.
1: Iya.
2: Karena 1000 hari pertama itu adalah masa percepat, masa cepat sekali pertumbuhan bayi ya. Dan itu di situ dia sangat butuh nutrisi yang bagus. Sekarang kita harapkan 2 tahun itu memperoleh, kita berharap dia mengalami, mempunyai otak seberat 80% dari orang dewasa. Jadi kalau itu ada kita berikan, maka kita akan secara jangka panjang ya SDM kita akan bagus, iya, gitu, iya. Akan pinter-pinter dan cerdas, ya. Kemudian ASI itu juga nggak panjang, dia tidak menimbulkan alergi. Susu sapi yang juga justru yang menimbulkan alergi, ya gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi yang menjadi pesan saya, ingatlah ya. Jadi di balik ibu itu semua, bahwa ada orang tua, ada suami secara khusus, lingkungan di balik kesuksesan ibu yang berhasil untuk menyusui. Saya rasa itu saja sih.
1: Baik. Baik, Ibu Kadis, seperti apa sebagai closing statement?
3: Iya. Melengkapi yang disampaikan Pak Dokter tadi, saya sebagai penutup, saya mengajak kepada seluruh ibu hamil, ibu menyusui, para ayah, keluarga dan masyarakat Kabupaten Ende untuk bersama-sama mari kita mendukung pemberian ASI. Ya, setiap tetes ASI ini merupakan investasi bagi masa depan anak-anak kita. Ya, mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui, karena generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas itu dimulai sejak awal kehidupan. Selamat memperingati Hari ASI Sedunia. Bersama kita wujudkan generasi Ende yang sehat dan berkelanjutan.
1: Oke, baik, luar biasa pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Demikian ya dialog Beranda Asta Cita di pagi hari ini, edisi spesial Hari ASI Sedunia dengan topik perkuat dukungan menyusui untuk generasi sehat berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih Ibu Kadis atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1. Salam sukses.
3: Terima kasih, salam sukses. Salam sukses juga untuk Ibu Nia dan Pak Dokter Topik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Oke, terima kasih juga untuk Dr. Ada Ardanta pagi hari ini sudah bersama kami di studio Pro 1 ini. Salam sukses, Pak.
2: Salam sukses, terima kasih.
1: Iya, dan
2: juga untuk pemirsa RRI.
1: Oke, luar biasa, baik, terima kasih. Dan sudah berbagi informasi edukasi yang telah dibagikan kepada kita semua pendengar ya pagi hari ini. Semoga dialog kita semakin meningkatkan kesadaran bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama, yang mana dengan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, ya, dunia kerja dan juga masyarakat, kita dapat mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas dan berkualitas. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, kita akan berjumpa lagi di dialog edisi berikutnya.

0: pasti gemes dengan suara dan wajahku. Kalian pasti ingin foto dan videoku beredar di medsos kan? Banyak komen, banyak likes.
1: Bukan itu yang ku mau.
0: Keinginanku tumbuh besar, kuat dan cerdas. Tapi itu bisa gagal kalau aku stunting. Stunting adalah kondisi bayi berusia 2 tahun yang kurang gizi hingga kecerdasan rendah dan mudah sakit-sakitan. Aku gak mau stunting. Makanya ayah, ibu, bantu aku. Segera ke Bina Keluarga Balita terdekat, cari tahu tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Ayah, ibu, pesan ini disampaikan oleh BKKBN. BKKBN, berencana itu keren.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
2: Oke, main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.
5: Dua anak cukup, itu pepatah lama. Sekarang kita beralih ke dua anak lebih baik untuk keluarga berkualitas. Salah satu cara untuk mencapai keluarga berkualitas dengan menyukseskan program keluarga berencana, yaitu penggunaan alat kontrasepsi yang tepat agar bermanfaat untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka akan berujung pada aborsi yang tidak aman. Selain itu, beresiko meningkatnya angka kematian ibu dan anak. Untuk mencegah hal tersebut, maka penggunaan alat kontrasepsi sangat diperlukan. Kita dapat memilih jenis alat kontrasepsi, seperti implan, spiral, suntikan, pil, kondom, vasektomi, dan tubektomi. Mari kita wujudkan keluarga berkualitas dengan cara menggunakan alat kontrasepsi. Aman, praktis, dan nyaman. Pesan ini disampaikan atas kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Selamat siang, berdengar siap lo 1 RRI Indie 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata siang ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng yang akan menemani Anda hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami seperti biasa akan menghadirkan berbagai programnya untuk Anda semua di siang hari ini untuk Anda, dan saat ini diawali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan nanti di dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi Anda bisa bergabung juga ya bersama kami melalui lain telepon di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada. Ya, nanti setelah Ruang Disabilitas ya, atau di dalam Ruang Disabilitas Anda bisa bergabung untuk bertanya kepada narasumber, mungkin ingin bertegur sapa kepada narasumber ataupun beropini, kami dengan senang hati menanti Anda. Dan setelah Ruang Disabilitas dan Inklusi di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua, dan dilanjutkan dengan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu akan kami hadirkan musik dan informasi kembali, dan di pukul 1 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan cek fakta untuk

0: dan dilibatkan. Pro1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

inspirasi. Selamat siang pendengar Siapro 1 RRI di manapun Anda berada ya. Senang sekali saya Dito Utama kembali hadir menemani Anda bersama Anda semua di dalam ruang dengar Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ini merupakan sebuah ruang dialog ya, yang menghadirkan kisah pengalaman dan inspirasi tentang kesetaraan serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan pendengar RRI, setiap orang memiliki potensi ya, untuk berkarya dan berprestasi. Disabilitas ini bukanlah penghalang untuk belajar, bekerja, mengabdi, maupun memberikan kontribusi bagi masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan, dukungan, dan lingkungan yang inklusif agar setiap individu

0: Budi Uni dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik ya, yakni berkarya tanpa batas, potensi dan prestasi penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kita telah bersama kita ya, telah hadir juga di ujung telepon, yakni Bapak Daniel Clementino ya, seorang penyandang tunanetra yang juga mengabdikan diri sebagai guru SLB dan menjabat sebagai sekretaris bertuni. Dan melalui berbagai peran tersebut, beliau akan berbagi pengalaman ya tentang semangat berkarya dan juga tantangan yang dihadapi dan pentingnya membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas. Dan kita akan sapa Pak Daniel dulu di ujung telepon yang saat ini sudah bergabung ya bersama kita di dalam ruang dengar Anda. Halo, selamat siang Pak Daniel.
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Pendengar RRI semuanya, salam semangat untuk kita semua.
0: Oke, selalu semangat untuk kita semua pastinya. Oke, Pak Daniel, apa kabar pagi hari ini, Pak Daniel?
1: Iya, saya tentunya sangat baik.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, sangat baik ya di hari ini ya, di hari yang cerah ini. Bagaimana dengan di sana nih, Pak? Cerah juga?
1: Cerah.
0: Oke, baik. Oke, Pak Daniel. Pak Daniel ini merupakan salah satu teman-teman penyandang tunanetra, betul Pak ya? Terkait ya, dengan betul. Itu. Dan juga Bapak ini mengabdi sebagai guru SLB, yakni sekolah luar biasa, dan juga aktif di komunitas Persatuan Tunanetra Indonesia, betul Pak ya?
1: Benar sekali.
0: Oke. Pak Daniel, dapatkah Bapak memperkenalkan diri dulu ini Pak, dan juga menceritakan perjalanan hidup ya hingga menjadi guru serta aktif di pertuni ini Pak? Silakan Pak.
1: Baik, saudara pendek, gimana sudah berada? Ya, terima kasih kepada yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri ya. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan, nama lengkap saya Daniel Clementino. Saya adalah, saat ini saya bekerja sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Komodo Labuan Bajo. Namun jauh sebelumnya saya adalah seorang disabilitas netra. Saya anak pertama dari 6 bersaudara dari sebuah keluarga kampung yang sangat unik di daerah Manggarai Barat. Dan untuk pendidikan saya sekolah dasar di SLB Karya Murni Ruteng, sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak disabilitas. Kemudian SMP di salah satu sekolah yang juga menerima anak dan disabilitas, sekolah menengah pertama Negeri Langkerembong, Negeri 2 Langkerembong, itu di Ruteng juga. Kemudian mengenyam pendidikan menengah atas di SMA Santo Fransiskus, SMA Katolik Santo Fransiskus Ruteng. Kemudian mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Pastoral Stipas Santo Serit Teng. Kemudian saya menamatkan sekolah tinggi tingkat perguruan tinggi itu tahun 2021 silam. Namun kemudian menjadi atau mengabdi sebagai guru pada 2023 yang lalu. Di sela-sela waktu itu saya mengabdikan diri di beberapa pekerjaan LSM, membantu teman-teman di LSM untuk ya sedikit membagi pengalaman dengan masyarakat terkait pas isu-isu disabilitas, juga kemudian bergabung dengan teman-teman di Pertuni. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik Pak Daniel, dan ini menarik sekali ya tadi di perkenalannya nih Pak. Dan juga apa Pak yang menjadi motivasi terbesar Bapak ya untuk terus berkarya ya meskipun hidup sebagai penyandang tunanetra Pak? Dan ini tadi Bapak sudah menceritakan aktif di berbagai kegiatan, tadi sudah menyebutkan ada aktif membantu di LSM juga selain yang tadi disebutkan di awal tadi Pak.
1: Ya baik, motivasi apa yang mendorong ya? Tentunya kita semua punya hak ya, mempunyai hak itu melekat di dalam diri kita sendiri dan setiap orang berhak untuk menyampaikan hak itu juga. Nah, ini motivasi saya. Apapun keadaan yang saya alami saat ini, tapi terlepas sebagai yang memiliki kekurangan, tetapi di sisi lain saya adalah orang yang memiliki hak sepenuhnya untuk menyampaikan apa yang ada dalam diri saya, berkreasi, bercerita, beraktivitas dan sebagaimana adanya saya. Tentunya ini satu yang sangat besar untuk memotivasi saya untuk tetap berkarya di dalam ya keterbatasan yang saya alami.
0: Oke, baik Pak. Dan apakah ada pengalaman hidup Pak yang menjadi titik balik ya sehingga Bapak ini semakin percaya diri menjalani berbagai peran gitu Pak? Mengingat Bapak ini kan sangat banyak nih, ada guru, kemudian ada aktif di komunitas, kemudian ada membantu teman-teman dari LSM juga yang Bapak sebutkan tadi.
1: Ya, titik baliknya adalah memang adalah pengalaman saya pribadi ya. Saya kerap kali di apa namanya stigma yang negatif dalam tanda kutip. Memang satu dua orang mungkin akan merasa sedih, akan merasa betapa tidak beruntungnya saya dalam keadaan seperti ini. Tetapi kan ya Tuhan menciptakan kita dengan gambaran sesuai setara dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita ini kan citra Allah gitu. Jadi kita gambaran Allah. Maka tentunya kita, saya pribadi punya pikiran tidak mungkin ada maksud dari apa penciptaan saya sebagai seorang disabilitas tentunya. Dan ini adalah titik balik untuk menghilangkan stigma-stigma yang negatif dari masyarakat kepada orang-orang yang dengan disabilitas, khususnya titik baliknya rekan pendengar semuanya.
0: Oke, baik. Dan memang untuk saat ini dari teman-teman disabilitas ini memang kita sama-sama harus menghilangkan stigma negatif ya dari masyarakat luas ini pastinya. Karena yang dipermasalahkan memang dari disabilitas itu stigma negatif itu terus Pak. Oke, dan ini menurut Bapak ini potensi apa Pak yang dimiliki penyandang disabilitas ya, tetapi belum banyak diketahui masyarakat, dan ini juga berkaitannya dengan stigma negatif tadi nih Pak. Dan kira-kira menurut Bapak apa ini? Potensi apa yang dimiliki supaya masyarakat itu bisa memandang teman-teman disabilitas itu bukan hanya dalam arti itu memiliki stigma negatif, supaya menjadi stigma positif itu menurut Bapak bagaimana Pak?
1: Potensi ya, sebetulnya teman-teman disabilitas punya apa ya potensinya masing-masing. Saya sebutkan saja misalnya saat ini Indonesia tidak sedikit teman-teman disabilitas yang punya potensi. Ada yang punya potensi sebagai programmer, ada juga yang punya potensi sebagai penyiar, penyanyi, banyak sekali. Di Manggarai Barat saat ini teman-teman punya, ada yang bekerja di bagian apa, di LSM misalnya, sebut saja di LSM yayasan kita juga Labuan Bajo, yang bergerak di isu-isu disabilitas juga. Nah, di tempat lain misalnya ada yang sudah mengenyam pendidikan magister pendidikan, ada yang menjadi dosen dan sebagainya. Ini potensi-potensi yang tentunya melekat pada teman-teman disabilitas. Cuman persoalannya kan bagaimana, yang pertama kan orang-orang menerima disabilitas dan menggali kemampuannya untuk menggali apa yang ada dalam diri si disabilitas itu sebetulnya. Kalau potensi ya, potensi semua pasti punya untuk teman-teman disabilitas. Apa yang ada pada teman-teman non-disabilitas itu juga pasti ada pada diri si orang dengan disabilitas gitu.
0: Oke, baik. Dan memang kita itu sebenarnya sama Pak. Semuanya ya, secara kemampuan pun sebenarnya sama. Hanya memang permasalahannya dengan teman-teman disabilitas itu yakni stigma dari masyarakat. Saya sudah sering ya untuk memandang juga dan berbincang-bincang juga terkait dengan hal ini. Pasti titik utama yakni di stigma itu Pak. Oke, dan ini kita masih berbicara mengenai potensi penyandang disabilitas ya, dan juga untuk menepis stigma negatif dari masyarakat. Dan kita sedikit mengedukasi juga ini di obrolan kita di siang hari ini Pak. Dan menurut Bapak nih, mengapa Pak masyarakat ini perlu melihat kemampuan dan juga prestasi penyandang disabilitas dan bukan hanya keterbatasannya saja? Silakan Pak disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi bahwa disabilitas itu kan bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita, bagi yang disabilitas, bagi orang tua. Ini adalah cinta Tuhan kepada kita. Jadi semestinya ini perlu diterima, bahkan dihargai dan dihormati serta diperlakukan sebagaimana mestinya kepada kita diri sendiri dan kepada masyarakat. Maksudnya ini tidak diberlakukan berbeda, jadi harus diperlakukan sama. Ini hal-hal penting yang mesti harus diterima oleh si penyandang disabilitas, tidak dibeda-bedakan dan diberikan semacam kesempatan. Jadi memang banyak sekali yang berbicara soal disabilitas dan sebagainya, tapi kemudian di sisi lain kadang-kadang disabilitas tidak diberikan kesempatan untuk mengkreasikan dirinya, mengkreasikan kemampuannya. Ya, bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan kemampuan yang di dirinya kalau tidak diberikan kesempatan? Itu pertanyaannya. Maka penting bahwa yang pertama menerima penyandang disabilitasnya di dalam kehidupan kita, kemudian memberikan ruang kepada si disabilitas untuk dia bagaimana menunjukkan dirinya, menunjukkan kreativitasnya. Saya kira ini hal yang bisa meningkatkan potensi si dan kemudian ketika dia bisa menunjukkan potensinya, maka saya kira perlahan demi perlahan stigma kita akan berubah kepada penyandang disabilitas gitu.
0: Oke, baik. Menarik sekali nih dari Pak Daniel ya untuk siang hari ini. Dan ini Pak Daniel sebagai guru, Pak. Bagaimana Pak Daniel ini membantu peserta didik ya menemukan dan mengembangkan potensi anak-anak didiknya Bapak ini?
1: Iya, terima kasih. Yang pertama, saya punya pengalaman sebagai siswa dengan disabilitas. Mm-hmm. Pengalaman ini kemudian saya adopsi ke dalam sistem pendidikan atau cara mengajar saya di sekolah. Nah, kemudian yang paling penting adalah asesmen ini berguna mengetahui apa kemampuan dari siswa, apa yang dia butuhkan dalam sistem pendidikan, apa yang ia mampu di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian hasil-hasil asesmen ini tentunya pedoman bagi saya untuk memberikan ilmu atau memberikan pengajaran kepada si peserta dengan disabilitasnya. Misalnya saja dia butuhkan adalah untuk kehidupan sehari-harinya, KKS-nya, keterampilan. Jika hal ini yang menjadi paling penting bagi dia, maka itu didahulukan. Terlepas hal-hal lain tidak kita tinggalkan tentunya, tapi ada hal-hal yang mendasar yang menurut ia sangat dibutuhkan, ya itu yang perlu kita tekankan. Saya kira itu yang saya lakukan selama ini.
0: Oke, baik Pak. Dan apa Pak yang biasanya membuat anak-anak penyandang disabilitas atau murid Bapak ini ya mulai percaya pada kemampuan dirinya, Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya dia merasa diterima. Kalau lingkungan orang-orang di sekitar dia atau keluarga atau yang mendukung kehidupan dia menerima disabilitasnya, maka dengan sendiri eksplorasi diri dari si disabilitas akan keluar, potensi itu akan keluar, dia meningkatkan kemampuannya jika dia merasa diterima, ya tentunya. Kalau tidak merasa diterima, ya pasti ia akan mengekang dan merasa berkecil hati, merasa di bawah tekanan dan sebagainya. Tentunya kita membuat lingkungan di sekitar dia menerima dia sebagai anak dengan disabilitas dan mempercayakan apa yang ia mampu untuk dikeluarkan, untuk ditingkatkan. Kira itu.
0: Oke, baik Pak. Nah, ini tadi sudah kita berbicara mengenai potensi penyandang disabilitas ya, dan juga Bapak ini sebagai guru. Dan kita sekarang berbicara mengenai prestasi, tantangan, dan juga kesempatan, Pak ya, terkait dengan teman-teman disabilitas. Dan dalam perjalanan Pak Daniel nih, tantangan apa Pak yang paling sering dihadapi ya ketika berkarya di tengah masyarakat nih, Pak?
1: Iya, yang pertama tadi tentu stigma ya, sampai saat ini tantangannya. Nah, yang berikutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur ini banyak sekali jenisnya, mulai dari sarana dan prasarana, kemudian sifat dan sikap masyarakat yang menerima kita. Ini perlu tentunya edukasi, kemudian tentunya perbaikan dan lain sebagainya. Infrastruktur ini adalah paling pertama untuk apa meniadakan tantangan-tantangan. Memang butuh waktu yang sangat lama untuk membuat ini hilang, tetapi bukan tidak mungkin akan bisa berhasil pada suatu waktu. Seperti itu.
0: Oke, baik. Baik Pak Daniel, ini menarik sekali ya ini obrolan kita bersama Pak Daniel di siang hari ini. Oke, dan ini tadi tantangan yang paling sering dihadapi ya. Dan jika saat ini memang sebagai suatu permasalahan ya terkait dengan stigma negatif masyarakat nih, apakah stigma masyarakat ini masih menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk berprestasi Pak, menurut Bapak?
1: Iya, sebetulnya sangat menjadi hambatan ya. Untuk, apalagi banyak teman-teman disabilitas kita yang saat ini masih belum tersentuh oleh pendidikan. Lain cerita kalau misalnya teman-teman sedikit mengenyam pendidikan. Tapi di luar sana, di kampung-kampung, itu masih banyak teman-teman disabilitas yang mengalami itu. Dan ini tentunya mengkerdilkan keinginan mereka untuk apa bergaul atau bersosialisasi. Bahkan orang tuanya cenderung menyembunyikan ini karena tadi itu ya, tekanan batin dari pada stigma yang disampaikan. Misalnya ini kan mereka disekolahkan nanti untuk apa, toh mereka tidak bisa buat apa-apa. Ini kan sangat memukul sisi kebatinan orang tua yang kemudian iya ya, gak usah disekolahkan saja toh nanti juga tidak bisa berguna untuk kita. Padahal di belahan dunia yang lain di Indonesia ini atau di Manggarai Barat ini sudah banyak teman-teman disabilitas yang sudah sukses dengan keterbatasannya. Nah, ini sangat menjadi ancaman kalau misalnya tidak terus digaungkan soal isu disabilitas. Lebih kepada sisi kebatinannya seperti itu.
0: Oke, dari sisi kebatinan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bisakah dari Pak Daniel nih berbagi kisah ya yang paling berkesan tentang penyandang disabilitas yang berhasil mengukir prestasi nih? Mungkin teman-teman dari Pak Daniel, teman-teman disabilitas ya, dan mungkin ada juga muridnya, bisa Pak?
1: Ya, baik. Banyak cerita-cerita teman disabilitas ya. Saya berapa kali mendengar cerita satu teman saya, dia seorang disabilitas netra, hidup dari orang tua dengan disabilitas juga. Ya di kampungnya, betapa dia tidak diakui oleh keluarganya, betapa dia dipinggirkan dari keluarganya. Itu tadi karena satu, dia seorang disabilitas netra dan hidup dari keluarga atau ibu dengan orang tua tunggal ya. Orang tua tunggal yang dimana dia juga seorang disabilitas mamanya, disabilitas netra juga. Nah kemudian itu tadi karena kepercayaan ya diri yang apa rendah dari orang tuanya, kemudian anaknya disembunyikan. Tapi satu waktu, waktu itu saya di SLB, di Karya Murni Ruteng, ya suster-suster cari ke sekampung-kampung, belusukan gitu ya, untuk mencari anak-anak dengan disabilitas. Nah, ketemulah teman saya ini, dan diberi apa keyakinan yang seyakin-yakinnya kepada orang tuanya, dan kemudian memang berhasil untuk dibawa ke SLB. Nah, di SLB, itu anaknya dilatih sedemikian rupa, sehingga beberapa kali meraih penghargaan sebagai pemenang juara di tingkat daerah, tingkat provinsi, nasional. Bahkan saat ini teman saya itu sedang bersekolah di Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengenyam pendidikan S2-nya dan mendapat beasiswa dari LPDP. Saya kira ini satu kebanggaan dan yang besar menjadi titik balik dan sebagai semangat untuk teman-teman disabilitas yang lainnya.
0: Oke. Baik, dan ini menurut Pak Daniel, Pak, peluang apa saja, Pak, yang masih perlu dibuka ya agar penyandang disabilitas ini dapat berkembang lebih optimal nih, Pak?
1: Ya, saat ini kan teman-teman disabilitas sedang menyuarakan soal kuota kerja ya bagi penyandang disabilitas baik di swasta maupun di pemerintahan. Nah, peluang tentunya tadi berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas, bahwa memang mesti dibukakan tempat apa lapangan kerja bagi teman-teman disabilitas, bukan yang khusus, bukan lapangan kerja khusus tetap ya, tapi bagaimana lapangan kerja itu mengadopsi lingkungan kerjanya untuk bisa juga di akses oleh teman-teman disabilitas, bagaimana isu inklusivitas yang saat ini sedang digaungkan. Teman-teman bisa bekerja di mana saja, tetapi itu tadi harus lingkungan kerja harus menyesuaikan dengan kebutuhan akomodasi yang layak, infrastruktur yang inklusif bagi teman-teman disabilitas.
0: Oke, baik Pak Daniel. Oke, dan saat ini Pak, bagaimana dunia pendidikan dan dunia kerja ini dapat lebih ramah ya terhadap penyandang disabilitas, dan bagaimana kondisinya jika Bapak memandang ini untuk saat ini?
1: Ya, saat ini memang sedang digaungkan inklusivitas gitu ya. Banyak sekali di Labuan, di Manggarai Barat sendiri ada beberapa sekolah inklusi yang menerima disabilitas tentunya. Tetapi saya berpandangan bahwa inklusivitas yang digaungkan itu masih sekedar simbolik. Jadi di atas kertas sekolahnya sudah statusnya inklusi, tetapi kemudian infrastruktur di dalamnya mulai dari sarana prasarana, kemudian tenaga pendidikannya, guru, kemudian sumber-sumber pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian cara menyampaikan pembelajaran di kelas, ini belum inklusi. Jadi secara substantif inklusivitasnya belum muncul. Ya, ini tentunya tantangan yang mesti ditiadakan ke depan perlahan demi perlahan tentunya. Nah, ini sama juga dengan stake pemerintah di kantor-kantor, di fasilitas-fasilitas umum. Ini sama keadaannya, bahwa ya inklusinya sudah ada secara sertifikat, secara pengakuan di atas kertas. Namun kembali lagi bahwa bagaimana itu diterapkan atau bagaimana lingkungan pendukungnya, apakah sudah inklusif ya, tentu saya kira masih jauh dari kata itu.
0: Oke, baik. Berarti untuk saat ini sarana pendidikan itu inklusivitasnya hanya di atas kertas ya, dan untuk infrastrukturnya itu belum mendukung ya. Oke, Bapak bisa menyampaikan juga harapannya seperti apa, Pak Daniel?
1: Iya, harapannya tentu tadi itu ya. Kemudian Pak, inklusivitas ini perlu digaungkan. Memang kembali lagi bahwa tidak butuh waktu yang sebentar, tetapi paling tidak ada pergerakannya untuk isu ini digaungkan. Saat ini memang saya sendiri sedang berlatih untuk menyusun proposal riset soal-soal pendidikan inklusi itu. Ya nanti mungkin ya kalau hasil akan menjadi satu policy brief untuk pemerintah, kemudian untuk sekolah, untuk bagaimana tadi tidak hanya sekedar simbolik soal inklusivitas itu, tapi bagaimana juga dengan perlakuannya, bagaimana lingkungan pendukung.
0: Oke, baik, itu harapannya Pak ya. Pak Daniel, kita setelah ini akan jeda terlebih dahulu ya, dan kita pastinya juga ajak pendengar Pro 1 RRI ND nih, mungkin ada yang ingin bergabung Pak di dalam obrolan kita untuk bertanya siap, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kita nih Pak, kami berdua ini siap di sini ya, ataupun ingin beropini juga bisa ya. Untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan obrolan di ruang disabilitas dan inklusi bersama Bapak Daniel, kita akan jeda terlebih dahulu, dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi

0: setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Masih di Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, untuk yang ingin bergabung di program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, kita saat ini masih tersambung bersama Bapak Daniel ya, untuk obrolan kita di siang hari ini dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tadi kita sudah membahas ya mengenai prestasi dan juga tantangan serta kesempatan. Dan ini Bapak Daniel ini sebagai Sekretaris Pertuni juga ya. Dan
3: iya, betul.
2: Oke, Pak Daniel masih tersambung ya untuk siang hari ini ya.
3: Ya.
2: Oke, baik. Ini Pak Daniel ini sebagai Sekretaris Pertuni, sudah program apa saja Pak yang dijalankan Pak untuk mendukung kemandirian anggotanya Pak, ataupun teman-teman penyandang tunanetra di Pertuni Pak?
3: Baik, sejauh ini sebetulnya ada beberapa kegiatan. Kemarin kita sudah melakukan pemberdayaan ekonomi untuk teman-teman Pertuni di Manggarai Barat melalui pelatihan massas tentunya, yang menjadi salah satu sumber pencaharian bagi teman-teman dengan disabilitas. Nah, jauh sebelum itu kita melakukan kegiatan pelatihan IT, bagaimana teman-teman disabilitas bisa memanfaatkan IT untuk menjual kemampuannya, sehingga kemudian apa yang ia butuhkan tentunya bisa diperoleh ya, menjual kemampuan massasnya atau mengiklankan apa yang ia punya di dalam dirinya itu. Dan dalam waktu mendatang kita akan melakukan FGD dengan beberapa pihak termasuk PHRI di Manggarai Barat untuk bagaimana bisa diberikan kesempatan untuk menjadi bagi teman-teman disabilitas di lingkungan kerjanya. Saya kira ini beberapa kegiatan besar yang sedang kami kerjakan di Pertuni Manggarai Barat untuk meningkatkan ekonomi dan advokasi bagi teman-teman dengan disabilitas, khususnya tunanetra.
2: Oke, baik. Baik Pak Daniel, ini menarik sekali ya, ini Pak Daniel ini merangkap berbagai kegiatan juga. Oke, dan menurut Pak Daniel nih, seberapa penting Pak peran organisasi disabilitas ya dalam memperjuangkan hak, kesempatan, dan juga pemberdayaan anggotanya ini Pak?
3: Ya, sangat penting ya. Organisasi bagi teman-teman disabilitas adalah rumahnya, ya, rumah dan keluarga. Jadi dia merasa seperti apa, ada kawannya di situ karena merasa bahwa kita sama kebatasan yang kita punya, dan berharap bahwa melalui organisasi segala bentuk advokasi bisa disampaikan kepada lain, karena memang apa, di organisasi teman-teman merasa ada temannya, ada kawannya, tapi juga organisasi punya apa, hak, dan punya apa, semacam badan hukum, dan punya kemampuan untuk menyampaikan apa urgensi dari sebuah organisasi, dan melalui apa, termasuk juga apa yang diharapkan oleh anggota-anggotanya. Jadi penting sekali organisasi untuk bisa menyampaikan itu, menyalurkan aspirasi anggota-anggotanya kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemampuannya.
2: Oke, baik. Ini penting juga ya, berarti dengan adanya organisasi disabilitas ini Pak Daniel. Oke, dan bentuk kolaborasi seperti apa Pak yang diharapkan Pak dari pemerintah, mungkin ada juga dari dunia usaha dan juga masyarakat untuk mendukung penyandang disabilitas ini Pak?
3: Ya, untuk kolaborasi sebetulnya ya, yang pertama ya apa, di pemerintah saat ini tentunya memberikan apa ya, semacam bukan bantuan juga tapi semacam advokasi melalui pelatihan-pelatihan. Ini kita butuhkan dari akar trans misalnya, atau dari yang pemerintah yang berkaitan dengan ini tentunya. Kemudian juga kami mengupayakan dan membutuhkan bantuan pemerintah, perhatian pemerintah melalui penyediaan infrastruktur tentunya. Sementara dari pihak swasta, kita butuh kesempatan yang diberikan oleh pihak swasta untuk kita bisa diterima sebagai bagian kerja, anggota kerja misalnya seperti itu. Tapi tentunya tidak dengan apa, stigma-stigma yang kan, tentu tidak dengan pandangan-pandangan
2: menyepelkan disabilitas. Pak Daniel, izin motong sedikit Pak ya. Ini ada pendengar yang bergabung bersama kita ya di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND nih Pak. Kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung terlebih dahulu Pak ya.
3: Siap.
2: Oke. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Dengan Bung Yeri ya suaranya ya?
1: Iya. Iya.
2: Oke, Bung Yeri. Apa kabar Bung Yeri di siang hari ini, Bung?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
2: Kabar baik. Dengan Pak Daniel bisa mendengar suara dari pendengar yang sudah bergabung, Pak?
3: Iya, bisa.
2: Bisa ya? Oke. Okay. Bung Yeri?
1: Suaranya mungkin jaringan Bapak.
2: Oke. Okay.
3: Bisa.
2: Bisa langsung disampaikan Bung Yeri?
1: Oke. Bagaimana, saya mau tanya sedikit, bagaimana cara Bapak menjaga semangat dan percaya diri saat menghadapi penolakan di lingkungan sosial?
2: Oke. Okay. Ya, masih tersambung nih Bung Yeri. Oke, itu Pak.
1: Iya, saya tanya sekali lagi, bagaimana cara Bapak menjaga semangat dan percaya diri saat menghadapi penolakan di lingkungan sosial?
2: Oke. Itu pertanyaannya itu Pak Daniel ya. Oke, Bung Yeri, ada tambahan lagi Bung Yeri mungkin?
1: Cuman itu saja, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Bapak Daniel. Sebelumnya saya tunggu jawabannya.
2: Oke, baik. Dan sesaat lagi langsung akan dijawab ya oleh Bapak Daniel. Oke, baik Bung Jerry, selamat siang dan selamat mendengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, kembali Bung Jerry. Oke, selamat siang Bung Jerry. Terima kasih banyak Bung Jerry sudah bergabung ya di dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi ini. Oke, Bapak Daniel, ini tadi pertanyaan dari salah satu pendengar ya, yakni ada Bung Jerry nih. Beliau ini dari Detuk Ilu dan beliau ini sebagai penyandang tunanetra juga ini Pak Daniel.
3: Baik, terima kasih ya. Pak. Ini pertanyaannya menarik sekali soal atau berusaha untuk keluar dari apa tekanan sosial begitu di masyarakat. Kalau saya pribadi tentunya saya menyadari kemampuan yang saya punya, itu yang pertama. Kemampuan itu kemudian membantu saya untuk ya bisa berusaha berjuang di tengah masyarakat. Memang pada intinya adalah kita harus mampu apa berusaha berjuang dengan apa yang kita punya untuk membuktikan diri begitu, membuktikan diri bahwa kita mampu. Nah, kemudian misalnya yang saya alami adalah bahwa kalau saya sudah mampu membuktikan diri, tentunya dengan sendirinya stigma atau tekanan sosial itu hilang atau bisa apa terkikis seperti itu. Maka yang paling penting adalah disabilitas, buktikanlah kemampuanmu ya yang ada pada dirimu bahwa saya bisa dengan cara ini, saya bisa dengan cara saya sendiri, sehingga kemudian ya hal ini bisa menghindarkan kita dari atau tantangan sosial yang ada di sekitar kita.
2: Oke, baik, itu jawaban dari Pak Daniel ya untuk Bung Jerry ini yang ada di Tu Elu nih. Oke, okay. Pak Daniel masih tersambung Pak?
3: Ya, siap.
2: Oke, okay. Masih ya, oke, okay. Baik. Dan ini pastinya dari Pak Daniel ini ada harapan ya terhadap masa depan penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur nih khususnya, ataupun di seluruh Indonesia nih Pak. Apa Pak harapan Bapak ini, harapan terbesarnya?
3: Ya, harapan terbesarnya bahwa disabilitas itu bukan hanya sebagai sebuah subjek untuk sesuatu, tapi juga sebagai sebuah objek untuk melakukan sesuatu. Nah, inklusi yang digaungkan adalah ya salah satunya itu, disabilitas tidak hanya sebagai sasaran daripada sesuatu, tetapi juga disabilitas harus dijadikan sebagai sebuah pelaku yang dilibatkan di dalam sebuah sesuatu, misalnya di lingkungan kerja, ya disabilitas tidak hanya menjadi sasaran untuk oh ya kerja saja, atau misalnya di satu yayasan, misalnya saat ini kan cenderung teman-teman disabilitas diberikan bantuan apa gitu, tapi yang tidak pernah melibatkan teman-teman disabilitas untuk melakukan sesuatu untuk kehidupan masyarakat, kehidupan sosial. Jadi ajak disabilitas tidak hanya sebagai sasaran untuk diberikan charity atau kepedulian, tetapi berikan juga kepedulian itu dalam bentuk tanggung jawab kepada disabilitas agar ia bisa mengkreasikan dirinya melalui apa yang ia bisa buat. Artinya libatkan juga disabilitas di dalam kehidupan kita.
2: Oke, baik Pak Daniel. Oke, Pak Daniel, apakah ada pesan juga Pak kepada orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas dari Bapak nih? Dan juga apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda ya, agar tidak takut bermimpi dan berkarya? Dan yang saya maksud ini, yakni generasi muda penyandang disabilitas nih Pak. Silakan Pak.
3: Oke, baik. Untuk Bapak, Ibu, atau keluarga di luar sana, pendengar RRI, yang saat ini mungkin bergelut dengan keluarganya atau anaknya dengan yang memiliki hambatan dengan disabilitas, ya tentunya jangan berkecil hati, jangan menganggap disabilitas yang dialami atau ditanggung saat ini sebagai sebuah kesengsaraan, sebagai sebuah kehinaan, atau sebagai sesuatu yang tidak beruntung, sebagai sebuah kesulitan. Ya, sekali lagi jangan punya pandangan negatif terhadap disabilitas. Apapun yang kita terima adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa, dan ini tentunya ada waktunya bagi kita untuk memperoleh buah-buah baiknya daripada tanggung jawab kita terhadap keluarga atau anak kita yang mengalami disabilitas. Tetapi satu pesannya adalah berdayakan sebagaimana yang ia bisa, dan beri ia peluang, beri ia kesempatan untuk bisa mengkreasikan dirinya. Jangan disembunyikan, sampaikan atau titipkan atau biarkan ia bekerja, bersekolah ya, di tempat yang tentunya bisa mendukungnya sebagai satu individu yang punya akhlak, punya apa, hak asasi, seperti itu.
2: Oke, baik. Dan ini kita tak terasa juga sudah di penghujung waktu nih, Pak Daniel. Ini terakhir nih ya, untuk Bapak nih. Menurut Pak Daniel nih, bagaimana masyarakat ini dapat menjadi bagian dari terwujudnya lingkungan yang inklusif nih, Pak?
3: Masyarakat tentunya memang penting sekali ya menjadi bagian. Dan beberapa hal yang masih mungkin perlu dilakukan adalah bagaimana sosialisasi tentang inklusi atau diskusi-diskusi untuk meningkatkan inklusivitas ini perlu sekali dilakukan, baik oleh penyandang disabilitas ataupun oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan mengenai isu-isu disabilitas. Hanya itu cara, bahwa sosialisasi, kemudian cerita, diskusi, itu saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang selalu punya stigma negatif, atau untuk nanti bisa terlibat secara langsung dalam inklusivitas itu.
2: Oke, baik. Ada tambahan lagi Pak untuk dari Bapak?
3: Ya, sejauh ini itu sih yang saat ini sedang kita gaungkan.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Daniel atas waktunya di siang hari ini ya bersama Pro 1 RRI India, dan terima kasih sudah hadir nih melalui telepon nih di tengah-tengah aktivitas Pak Daniel nih. Oke, Pak Daniel, salam juga untuk teman-teman Pertuni dan juga teman-teman disabilitas lainnya ya.
3: Ya, terima kasih sahabat pendengar RRI, terima kasih untuk segenap rekan RRI yang sudah mengundang. Dan maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada satu dua hal yang belum. Sekali lagi, terima kasih untuk kesempatan ini sebagai bentuk dukungan juga untuk kami menyuarakan apa yang ada di dalam lingkup kehidupan penyandang disabilitas. Terima kasih.
2: Baik Pak Daniel, terima kasih banyak. Dan selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Daniel. Baik pendengar setiap Pro 1 RRI India dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam ruang disabilitas dan inklusi telah sampai di penghujung acara. Dari obrolan bersama Bapak Daniel Clementino, kita belajar bahwa setiap orang ini memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberi kesempatan dan didukung oleh lingkungan yang inklusif. Prestasi tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya disabilitas, melainkan oleh semangat, kerja keras, kesempatan, dan kepercayaan terhadap kemampuan diri. Dan sudah saatnya kita mengubah cara pandang dari melihat keterbatasan menjadi menghargai kemampuan. Dari rasa iba menjadi penghormatan terhadap hak dan martabat setiap manusia. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Daniel Clementino atas pengalaman, inspirasi, dan pesan-pesan yang sangat berharga bagi kita semua. Dan terima kasih pula kepada pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang telah mengikuti dialog ini. Dan semoga perbincangan hari ini semakin menumbuhkan kepedulian dan semangat untuk bersama-sama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berprestasi. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
4: Disabilitas dan Inklusi. Terima kasih Anda telah

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, baik. Kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957, atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan

0: Krop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nganano, sukenop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Eh Im, tau ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Selamat siang, mendengar Siap Bro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kawasan Jalan Duduyan nomor 1 bersama saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng yang menemani Anda di waktu siang hari ini Anda ya. Dan juga pastinya pendengar Siap Bro 1 RRI ND, kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua, dan saat ini kami akan menghadirkan musik dan informasi, dan ini informasi yang datang dari nasional ya. Dan pada hari ini yakni tanggal 1 Agustus ya tahun 2026 ada penyesuaian harga BBM ya, yang ini sudah dirilis oleh Pertamina ya, yang berlaku di seluruh Indonesia. Bahwasannya PT Pertamina Patraniaga ya menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak mulai Sabtu 1 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut berlaku untuk Pertamax, Pertamax RIN 95 dan Pertamax Turbo. Sementara itu, harga Dexlite dan Pertamina Dex tetap berlaku tanpa perubahan, dan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak mengalami penyesuaian. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan bahwa penyesuaian harga mengikuti ketentuan pemerintah. Kebijakan tersebut mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan daya beli masyarakat. Dan untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB 5%, Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter. Harga tersebut sebelumnya berada pada Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 kini dibanderol Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter, dan juga yang asalnya dari Rp19.300 per liter. Dan juga untuk di daerah Nusa Tenggara Timur ini yakni harganya sama ya dengan di Jawa, Bali, dan NTB, yakni dengan pajak sebesar 5%, yakni Pertamax di Rp15.950 per liter. Dan juga Pertamina menjelaskan ya, harga BBM ini dapat berbeda di setiap daerah. Perbedaan tersebut ini dipengaruhi besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ditetapkan pemerintah daerah. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui aplikasi My Pertamina dan kanal resmi Pertamina. Informasi tersebut diperbarui secara berkala sesuai kebijakan yang berlaku. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital. Jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1ND. Tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli,

0: Jepang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Nd sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Nd. Dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih mas.
1: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami mengajak Anda khususnya untuk umat Katolik untuk berdoa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa.
3: Yeah, it was nice to
1: bagus juga
3: nice
1: untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan.

0: 21. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nyira Abdul Litilo.

Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilman

mengunci posisi puncak klasemen Grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up Grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak-anak. Asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu, dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk
1: dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, cuman memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Games. Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toto 2 Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, cuma memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomong tingkatan Asia Tenggara memang kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya sudah baik ya, cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub juga sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganosa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI,

0: belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak emot.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah

0: berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Ih, gak mau.
2: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil,

0: My channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Selamat siang, berdengar setiap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan ikuti cek fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan, kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban bagi masyarakat dalam proses tersebut. Informasi ini mendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami, karena setelah ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Sebelum kita masuk ke obrolan budaya, kami akan menghadirkan lagu daerah untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Florata. Mukul loto atau pisang hancur, makanan khas Nagekeo. Makanan dengan nama unik ini berasal dari daerah Nagekeo. Mukul loto atau pisang hancur sudah ada dari zaman para leluhur yang biasanya disajikan pada saat pesta adat. Keunikan dari mukul loto atau pisang hancur ini yaitu dengan mengupas kulit luar pisang muda, menyisakan kulit dalamnya yang berwarna hijau, dipotong kecil-kecil, dimasak bersamaan dengan daging. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Selamat siang pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Sekarang senang sekali saya Dito Utama dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Nah, ruang bersama untuk mengenal, merawat, dan melestarikan kekayaan tradisi yang tumbuh di tanah Flores. Dan pendengar, warisan budaya ini tidak hanya hadir melalui tarian, bahasa, atau tenun ikat, tetapi juga melalui bunyi-bunyian yang menyimpan sejarah dan identitas sebuah masyarakat. Dan salah satunya adalah alat musik geko yang menjadi bagian dari kekayaan seni budaya masyarakat Ende dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan siang hari ini kita akan mengangkat topik yakni mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya Ende Flores. Dan bersama kita telah hadir Bapak Frans Yama ya. Beliau adalah seorang budayawan yang selama ini aktif menjaga dan memperkenalkan seni budaya lokal kepada masyarakat luas. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Frans.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini Pak Frans?
1: Baik-baik.
0: Baik, oke. Okay. Ini kita akan berbincang-bincang musik geko ya. Dan ini juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir ini di Studio Pro 1 RRI ND Pak ya. Dan panas-panas ini hadir di dalam studio. Oke, baik Pak Frans. Kita sebelum berbincang-bincang, alangkah baiknya kita kenalkan ke pendengar ya. Seperti apa sih sebenarnya alat musik geko? Kita langsung putarkan ya untuk satu lagu yang dimainkan dengan alat musik geko. Dan ini merupakan potongan singkat alat musik geko yang dimainkan oleh Pak Frans. Dan pendengar, inilah alat musik geko yang dimainkan langsung oleh Bapak Frans ya. Dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya, itu salah satu alat musik tradisional yang ada di ND itu ya. Itu benar betul Pak Frans ya, tadi betul, itu benar. Alat musik geko gitu ya, yeah, yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans, dan suara alat musik geko itu seperti itu. Dan tadi Bapak Frans sendiri yang menyanyi tadi ya. Yeah. Oke. Okay. Dan kita di Bincang Budaya siang hari ini kita juga akan membedah ya, atau

0: perkenalkan kepada masyarakat luas ini mengenai musik Gecko. Dan untuk membuka perbincangan di siang hari ini, bisa disampaikan terlebih dahulu nih Pak Frans. Dan apa itu sebenarnya alat musik Gecko itu, dan bagaimana masyarakat ND itu bisa mengenalnya itu, Pak? Silakan, Pak.
1: Baik. Alat musik Gecko awalnya belum banyak orang itu kenal, karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun yang berfungsi untuk mengusir hama yang makan. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia beberapa orang yang satunya main Gecko itu, senang lain bisa tarian nari di situ. Jadi awalnya itu Gecko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian sendiri-sendiri untuk menghibur diri sendiri dan biasa di kebun.
0: Seperti itu, Pak, ya. Jadi artinya di kebun, alat musik Gecko itu kan kalau divisualisasikan ya atau digambarkan itu dalam bentuk kayu gitu, kayak kayu yang bongkahan kayu gitu diberi tali gitu ya, jadi menjalar begini ya. Dan itu apakah dulu asal usulnya, tadi kan Pak Frans itu menyampaikan ya bahwa itu untuk alat menghibur diri sendiri gitu, artinya dulu kan di ladang gitu ya, artinya petani itu. Berarti asal usulnya ketika petani itu atau pekebun itu mencari kayu gitu, disusun menjadi alat musik gitu. Asal usulnya ataukah begitu itu, Pak?
1: Iya.
0: Seperti itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Menarik sekali ini, Pak. Oke. Dan jika berbicara asal usul, apakah Pak Frans ini bisa diceritakan ya, menceritakan kepada pendengar nih, Pak? Dari mana nih sebenarnya asal usul alat musik Gecko, dan sejak kapan keberadaannya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih, Pak?
1: Baik. Ini Gecko sampai keberadaannya dikenal masyarakat karena memang dia sudah berubah fungsinya. Jadi bukan saja untuk main yang menghibur diri sendiri, tapi bisa menghibur orang lain. Dan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu yang datang. Nah, lalu membuka acara. Acara-acara di waktu pesta itu mungkin dibuka pertama kali itu deh ini alat Gecko itu. Gitu. Jadi buka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu yang kita bisa jemput itu bermain dengan dibuka dengan Gecko itu.
0: Dengan alat musik Gecko ya. Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya, berarti ya. Alat musik Gecko ini asal usulnya pastinya ya.
1: Asal usulnya dari yang pastinya itu tidak, karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
0: tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya.
1: Dan dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
0: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Tadinya tidak tertata untuk nadanya, dan sekarang sudah mulai tertata ya untuk nada itu ya, dan juga chordnya gitu, Pak. Dan ini kan sebuah alat musik ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan Gecko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Kenapa kok? Apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini, Pak Frans?
1: Secara usul Gecko tidak ada. Tidak ada maksud apa-apa. Tapi Gecko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan. Itu untuk mengusir itu. Sehingga mereka tahu bahwa di sana ada orangnya. Di sana kita tidak boleh masuk. Melarang itu. Nah, kemudian, tapi tetap ini. Nada-nada tidak tersusun, tidak rapi, tidak seperti sekarang. Tetap itu. Jadi itu terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya, yang tumbuh di sekitar kebun situ, biasa tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi geko, tidak. Hanya kayu-kayu tertentu saja ya.
0: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah, ini berbicara mengenai bahan ya, artinya bahan untuk alat musik geko itu kan kayunya khusus ya tadi Bapak menyebutkan. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
1: Itu kebanyakan kayu wai.
0: Kayu wai. Ya. Oh, pohon wai ya artinya.
1: Pohon wai. Ya.
0: Pohon wai. Oke.
1: Kalau bahasa daerah saya pohon wai, tidak tahu ya bahasa Indonesia-nya apa itu pohonnya pohon wai.
0: Oke, pohon wai. Oke, dan itu memang khusus ya. Itu bisa memang dari spesifikasi kayunya itu memang muncul bunyi-bunyian gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, pohon
1: bunyi bagus ya.
0: Iya. Itu berarti memang khusus ya. Kalau kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu, Pak. Tidak ya?
1: Ada juga. Ya ada kayu-kayu lain tapi bunyi tidak sama seperti itu. Nah, contohnya seperti kayu waru itu bisa juga. Tapi hanya bunyinya tidak senyaring kayu wai itu tuh.
0: Oke. Kalau seperti yang tadi kita dengarkan itu tadi itu Pak, itu alat musik gekonya menggunakan kayu apa itu Pak?
1: Yang tadi itu yang kita baru dengar tadi itu adalah alat, saya gunakan kayu yang namanya koki.
0: Koki ya?
1: Kayu koki itu sejenis kayu tapi dia bentuk tali merambat menempel di pohon lain. Itu kan saya mau cari tahu apakah kayu-kayu lain selain itu wai itu bisa bunyi tidak? Ternyata bisa bunyi. Bunyi seperti apa?
0: Okay.
1: Jelas ada bedanya.
0: Okay, baik. Tapi itu percobaan gitu ya. Artinya eksperimen gitu ya, percobaan. Yeah. Ternyata bisa dan
1: bisa.
0: Bagaimana Pak? Kalau dibandingkan dengan kayu pohon apa tadi pohon wai itu ya? Lebih bagus mana ini Pak?
1: Lebih bagus wai.
0: Lebih bagus wai ya. Okay. Berarti memang alat musik itu harus dengan kayu pohon wai itu ya. Okay. Dan ini tadi kan asal usul dari musik geko ini alat untuk mengusir hama. Mengusir hama dari pertanian gitu ya. Dan kemudian menjadi alat penghibur diri dan kemudian berlanjut menjadi alat penghibur masyarakat ya untuk hiburan masyarakat. Dan Bapak sendiri ini kan sudah bisa ya, gemar sekali atau sangat-sangat lincah memainkan alat musik geko nih. Dan dari Bapak Fran sendiri ini bagaimana Pak? Perasaan Bapak itu ketika memainkan alat musik geko. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ini untuk alat menghibur diri. Perasaan Bapak kira-kira seperti apa itu kalau ketika mendengar ataupun memainkan gitu Pak?
1: Saya merasa senang sendiri. Kemudian bangga.
0: Bangga
1: karena apa? Ya, karena saya dengan kayu tertentu. Dengan bentuk alatnya tadinya masih kuno yang hanya berapa set, saya bisa menciptakan sesuai dengan nada yang teratur, nada yang sudah teratur di dalam tata nada yang ada. Dan saya memperbanyakkan bilah-bilah kayunya itu sesuai dengan seni musik yang saya ambil contohnya itu dari gitar ya sebagai instrumen. Dan di situ dalam satu tekanan nada. Dalam satu nada dasar itu biasanya ada rentangannya satu dua oktav. Oktav itu kita bisa menyanyi dari lagu yang paling rendah sampai dengan tinggi. Itu bisa. Tapi kalau yang satu oktav atau tujuh batang saja itu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa, hanya nada tertentu atau lagu-lagu sederhana sekali itu bisa. Tapi kalau sampai nada seperti yang lagu tadi pembukaan tadi itu tetap pakai lambu-lambu itu. Itu nadanya dari nada paling rendah ke sampai yang paling tinggi itu intervalnya itu dua oktav
0: ya.
1: Sama dengan lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya itu lagu yang paling tinggi kan lah.
0: Okay.
1: Do fa la la la la la sol mi mi. Itu jadi turun ke bawah yang paling rendah tuh mi. Mulai dari awal mi, fa sol mi. Jadi makanya di dalam tata itu menata alat itu tuh harus sebanyak dua oktav
0: gitu, ya. Kalau untuk oktav itu kan bisa naik dan turun ya.
1: Turun.
0: Kalau untuk nada yang posisi standar ya, artinya di nol ya, oktav itu di posisi nol itu apakah ada alat tersendiri gitu Pak? Ada oktav 1, oktav 2, oktav 3 gitu.
1: Nah, kalau kita
0: mau menaik turunkan itu?
1: Mau kesini naik turun. Di interval 2 oktav itu bisa.
0: Bisa.
1: Cukup itu. Tapi kalau 3 oktav terpaksa harus ada ini alat lain lagi, maksudnya yang geko yang lain di samping kita. Dua.
0: Itu khusus ya, berarti untuk khusus oktav 1 ada tersendiri begitu ya. Oke.
1: Okay. Contoh bisa bass itu harus bikin sendiri. Bikin sendiri lagi.
0: Oke. Okay. Memang ada bassnya juga Pak ya?
1: Ada.
0: Oh, penyebutannya bass ya gitu ya.
1: Iya.
0: Itu dalam satu rangkaian gitu.
1: Satu rangkaian.
0: Oke, dalam satu rangkaian ya, ada bassnya tersendiri ya. Oke, ini sangat-sangat menarik ya. Dan Pak Frans ini bukan hanya merasa senang ketika memainkan atau mendengar, tapi merasa bangga ya.
1: Bangga ya.
0: Bangga bahwa warisan nenek moyang kita ini bisa terus didengar dan dimainkan ya. Dan ini semoga nanti warisan-warisan nenek moyang seperti ini tuh bisa dikenal oleh anak cucu kita nanti ini, Pak. Ya, semoga kedepannya dan kita terus berupaya mengenalkan gitu, Pak ya.
1: Ya.
0: Dan kita berbicara mengenai keunikan dan nilai-nilai budaya nih dari musik geko ini sekarang, Pak. Dan dari musik geko, bahwasannya di Flores nih, di NTT juga itu kan ada berbagai alat musik juga, tidak hanya geko kan.
1: Ya.
0: Dan apa sebenarnya yang membedakan geko itu dengan alat musik tradisional lain yang ada di Flores ini, khususnya di ND, Pak, atau di Flores lah ya.
1: Itu di Flores ada bermacam-macam alat tradisional ya. Dan ada gong. Ada gong gendang itu tuh. Dan itu ada dan bentuk berbeda-beda, tapi sebenarnya mainnya sama. Apa? Untuk itu, tapi terlalu statis.
0: Oke. Okay.
1: Beda dengan geko.
0: Oke.
1: Okay. Geko itu bisa bermain ya jenis musik apa saja. Bisa. Dan geko itu tuh. Sedangkan alat lain seperti gendang gong tidak sama.
0: Oke. Okay. Statusnya. Berarti itu nilai tersendiri ya, nilai istimewanya dari geko gitu ya. Oke. Okay. Dan tadi saat mendengarkan iramanya geko itu kan pasti memiliki nada-nada tersendiri ya.
1: Iya.
0: Dan apakah setiap nada dan irama ini ya, yang dimainkan oleh Bapak tadi yang sudah kita putarkan itu memiliki pesan tertentu bagi masyarakat, Pak? Setiap nada-nadanya gitu?
1: Ada.
0: Seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak?
1: Contoh, nada-nada yang bunyi tapi karena hasil dari pukulan saja, ya. Tapi itu untuk menandakan orang harus bangun dan menari. Orang harus pesannya. Nah, tapi kalau umpamanya geko ini main di awal lebih dulu dengan sebuah intro dan ikut lagu, itu berarti suruh orang menyanyi
0: melakukan itu. Artinya ketika intro dulu ya, alat musik bermain mulai gitu ya. Yang tadi kita dengarkan itu artinya saat intro itu orang-orang berdiri dan ikut bernyanyi dan menari gitu. Itu salah satu pesannya. Kalau memang tidak ada tanpa intro gitu, Pak. Atau biasanya kalau saat diputarkan ya.
1: Kalau intro tidak ada agak susah.
0: Gitu ya, langsung. Susah pasti semua pakai intro ya. Artinya ketika geko itu dimainkan semua orang ikut juga ya untuk menari atau bernyanyi gitu, Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Karena ini sesuai dengan awal tadi ya, bahwa ini untuk menghibur diri sendiri dan juga seluruh masyarakat gitu, Pak ya. Oke. Dan dalam tradisi masyarakat Ende ini, Pak, dan alat musik geko ini itu biasanya dimainkan itu kapan, Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu, Pak?
1: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya. Untuk lagu-lagu Natal paksa bisa kita mainkan itu. Terus ini penjemputan tamu ya. Terus itu ada di kita main pada saat pembukaan suatu festival gitu. Waktu itu
0: seperti acara-acara kebesaran,
1: kebesaran
0: dan juga keagamaan seperti itu, Pak ya. Oke. Baik. Dan juga dari musik geko ini, Pak, seberapa penting, Pak, peran musik geko ini dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan warga? Apakah ada hubungannya dengan ini, Pak?
1: Karena geko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama, ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu saja, kok hanya menggugah mereka bahwa kok Geko ini kok bisa mengiringi lagu tuh, orang biskop tuh bisa menyanyi, bisa itu melodi. Seperti dalam rangka, untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan dan menggugah hati orang. Dan orang memang sudah tergugah.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Wah, kok bisa ya? Ya? Makanya itu tetap saya perkenalkan terus, mainkan terus, ya. Dan sekarang jangkit lagi ke, saya pikir arahnya ke sekolah-sekolah. So bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan.
0: Oke, iya, dan itu bisa menjadi bahan ajar juga nanti ya. Dan itu memang harus dikenalkan sih, alat musik daerah itu. Karena ini kan juga salah satu unsur seni ya. Dan di unsur seni itu merupakan unsur budaya kita nih ya. Dan ini memang harus terus diwariskan, jangan sampai punah ini Pak. Oke, dan tadi itu memang orang-orang pada tertarik ya. Berbicara mengenai itu baru saja diperkenalkan, itu dalam arti baru saja diperkenalkan, itu diperkenalkan dalam arti seperti apa Pak? Baru dalam arti mengeluarkan yang sudah dikenal, tidak dikenal lama ya.
1: Iya.
0: Itu baru dikenalkan lagi begitu, atau seperti apa Pak?
1: Baru dikenalkan lagi itu sekitar 2022 itu.
0: 2022 ya, baru diperkenalkan kembali ya.
1: Kembali itu.
0: Padahal ini sebenarnya sudah ada sejak era kapan?
1: Sudah
0: ini?
1: Lama.
0: Sudah sangat-sangat lama ya.
1: Iya.
0: Mungkin sebelum ada Indonesia sudah ada di ND itu alat musik.
1: Sudah
0: itu.
1: Ada.
0: Sudah ada ya. Sebelum kemerdekaan
1: dalam
0: Indonesia.
1: Dalam bentuk sederhana itu seperti saya katakan tadi itu. Itu sudah ada itu tuh.
0: Apakah Bapak juga mengetahui apakah ada alat musik geko yang pertama itu, Pak? Yang mungkin masih ada gitu. Untuk saat ini tidak ada ya, atau
1: tidak ada lagi.
0: Karena proses itu karena bahannya kayu juga ya. Jadi pelapukan itu ya. Oke, dan ini
1: kalaupun ada, kalaupun ada itu ada satu tapi di Nubusi, ada satu petua sudah meninggal. Saya pernah kunjungi dia gitu, dia karena dia hobi, dia setiap sore dia main itu di tempat kuburnya untuk menghibur diri sendiri. Kemudian kalau bisa capek, kecapean atau memang kalut, dia bisa main sendiri itu. Tapi sebatas untuk yang lagu-lagu untuk menarian atau penari itu.
0: Untuk menari itu ya.
1: Jadi ya itu.
0: Okay.
1: Ada nada itu saja. Tidak seperti itu. Dan itu memang kuno. Kalau memang kuno itu.
0: Ada itu ya.
1: Ya ada.
0: Itu yang versi kunonya itu.
1: Ya.
0: Dan ini memang kita harus terus mengenalkan ini. Ini kan artinya baru kita proses pengenalan kembali ya, untuk alat musik geko ini. Ya. Oke, baik Pak. Dan menurut Pak Frans nih, Pak, mengapa alat musik tradisional seperti geko ini perlu dipandang ya sebagai identitas budaya masyarakat ND, Pak?
1: Sangat perlu ya. Karena itu ya merupakan alat baru sama sekali. Dan bahkan belum terlalu banyak orang ini mengenal geko itu. Makanya itu harus diperkenalkan terus ya. Sehingga itu menjadi ya kedepannya sudah menjadi brandnya ND ya.
0: Oke.
1: Ya ND. Sehingga musuh geko ini. Kalau ND ya orang akan ingat oh geko. Tapi tidak ada di tempat-tempat lain yang ada. Adik Eko.
0: Iya. Oke. Okay. Ini ya sangat-sangat menarik ya. Dan dari musik Eko ini, Pak, apakah ada nilai-nilai kehidupan, Pak, yang diwariskan oleh leluhur ya, atau diwariskan oleh kita nanti ke depannya ini melalui praktik memainkan musik Eko? Nilai-nilai kehidupannya itu?
1: Ya, itu istilahnya mau menghidupkan kembali tradisi yang sudah hilang, menggugah orang untuk mengingat kembali bahwa itu adalah musik kita yang harus kita pertahankan itu dan kemudian kita kembangkan. Nah, karena musik itu agak sedikit ya beda dari musik lain karena dia sangat hidup, dia bisa berkolaborasi dengan musik apa saja.
0: Oke.
1: Dan musik modern
0: bisa berkolaborasi ya. Oke, dan dari Pak Frans ini sudah mahir sekali nih memainkan geko ya. Dan apakah ada sudah banyak ini untuk yang bisa memainkan alat musik itu, Pak?
1: Ada pukulan itu ada juga beberapa. Tidak semua pukulan-pukulan itu tuh beat-beat itu mereka tahu. Karena untuk menguasai itu harus orang harus latih, biasakan. Ya. Kedengaran mudah, tapi waktu kita mainkan tuh ini.
0: Nah, tidak mudah juga ya?
1: Tidak mudah.
0: Okay.
1: Nah, saya misalnya pukulan yang misalnya jenis saja pukulan-pukulan tenggo, pukulan waltz, pukulan mas, segala macam pukulan itu seperti yang ada di ilmu musik itu tuh.
0: Oke.
1: Itu tidak semua orang bisa, kecuali dia latih.
0: Oke, baik Pak Frans. Dan untuk saat ini, untuk proses belajar yang misalnya, semisal saya nih mau belajar Gekko itu, bisa juga berarti Pak?
1: Bisa,
0: sangat-sangat bisa, bisa ya. Oke, dan dari proses belajar memainkan alat musik ini Pak, di pada zaman dulu dibandingkan sekarang ini apakah ada perbedaannya Pak? Kalau dulu perlu belajarnya bagaimana, kalau sekarang belajarnya gimana, metodenya begitu Pak?
1: Ya, itu harus memiliki alat, peralat memang, supaya dia bisa praktek sendiri. Terus dan di situ untuk latihan supaya orang bisa mengenal not, bagi orang yang baru saya bisa tulis entah dengan nada tertentu ya. Nada dari nada yang paling rendah dari dua oktav tadi itu, itu dari paling rendah sampai di paling tinggi. Contohnya misalnya musiknya, misalnya kita menada G umpamanya, nada G itu kan sama sol, do sama di sol. Ya.
0: Oke.
1: Nah kita start perkata kita buat sol dulu. Bunyi pertama kali itu tuh sol. Sesudah itu sama di do. Nah kemudian kita mulai turun ke bawah, sol turun ke bawah, fa mi re do ke bawah. Lalu kemudian sol naik ke atas, la si do terus naik ke atas. Dan harus berakhir di sol lagi.
0: Kalau okay, mulai okay. Sol, gitu. Itu metode belajar salah satu ya. Itu, ya.
1: Ke atas okay. Sampai di sol tinggi, ke bawahnya itu harus sampai dengan sol juga.
0: Iya. Oke. Dan dari alat musik Gekko ini, biasanya kalau band gitu, kalau seperti yang modern ya, ada gitaris gitu kan, ada bassis gitu disebut gitu. Itu kan pasti ada maestronya juga ya. Maksud sang maestro. Apakah Pak Frans juga seorang maestro di Gekko atau ada tersendiri Pak di alat musik Gekko ini?
1: Untuk belum pernah ada ya maestro Gekko ya. Kalau untuk sekarang barangkali belum ada, kalau saya mau katakan bahwa mungkin baru saya ya, karena saya mulai.
0: Baru Pak Frans ya. Ini jangan-jangan Pak Frans ini seorang maestro Gekko-nya ini nanti nih. Begitu ya.
1: Saya tidak bisa katakan itu karena saya sendiri tidak tahu, tapi melalui berkembangnya itu ada.
0: Gitu ya.
1: Dan ternyata yang main seperti itu, main ke lagu-lagu semua itu baru saya.
0: Oke, baru Pak Frans ya. Oke, dan ini kita juga mengenalkan ya kepada pendengar semua ini terkait dengan alat musik Gekko, dan tadi kita juga di pembukaan sudah sedikit memainkan ya. Oke, dan dari tokoh-tokoh dulu itu juga belum ada Pak ya, untuk
1: belum
0: yang memainkan Gekko, mungkin sang maestro gitu belum ada ya.
1: Main ada, tapi sekadar itu tadi, sekadar pada irama atau nada tertentu saja ya. Itu pukulan-pukulan tertentu saja, tidak berkembang seperti yang sekarang sampai dia mengiring menyanyi dan lain sebagainya, mengiring lagu. Tidak. Lalu pukulannya itu tetap ya itu-itu saja.
0: Hanya itu-itu
1: pukul
0: saja.
1: Pukul macam gong gendang gitu tuh.
0: Oke, baik. Oke. Dan ini Pak, ini apakah musik Gekko ini juga menjadi media ya untuk menyampaikan cerita, nasihat atau sejarah gitu juga Pak? Apakah ini sebagai media ya alat musiknya itu Pak?
1: Seharusnya kita bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan tertentu. Ya. Tapi itu mesti dengan lagunya. Karena isi pesan itu ada di lagu. Itu. Lalu kemudian di pukulan itu bisa juga. Misalnya pesan supaya orang harus bersemangat. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan malas itu. Itu dengan Gekko bisa. Dan bagaimana cara dia pukul itu.
0: Itu ya. Itu ada makna-makna tersendirinya begitu Pak. Yeah. Oke. Baik. Dan ini kita tadi sudah berbicara ya mengenai musik Gekko ini, dan Bapak sudah menjelaskan sejarahnya itu bagaimana. Dan kita sebelum lanjut untuk ngobrol di Bincang Budaya edisi siang hari ini, kita pastinya ajak pendengar ya Pak, kalau ada yang ingin bergabung dengan kita untuk bertanya ataupun ingin beropini ataupun ingin hanya ingin bertegur sapa kepada Pak Frans, sangat-sangat boleh ya. Dan kita akan ajak, dan kita setelah ini akan jeda terlebih dahulu dan akan kami putarkan alat musik Gekko yang dimainkan oleh Bapak Frans dengan lagu Indonesia Raya. Dan untuk pendengar semua yang ingin bergabung di studio, di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami untuk kirim-kirim salam juga bisa kepada narasumber ataupun kepada pendengar lain ya, dan juga ataupun ingin bertanya ataupun ingin memberikan opini sangat-sangat bisa. Dan pendengar, inilah penampilan musik Gecko ya, alat musik yang dimainkan oleh Bapak Frans, dan lagu ini yakni lagu Indonesia Raya. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Anda mengobrol satu dimanapun Anda berada ya. Tadi ini barusan Anda dengarkan ini merupakan alunan musik Gecko ya, betul ya Pak Frans ya. Dan ini alat musik yang dimainkan oleh Pak Frans sendiri. Dan ini bunyinya alat musik Gecko itu seperti itu. Dan tadi merupakan irama dari lagu Indonesia Raya ya, betul ya. Dan itu yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans. Dan ini sangat menarik ya. Dan ini sangat-sangat apa ya, untuk bahasanya itu sangat-sangat budaya sekali ya, atau berkesenian ya, dalam arti ya berkesenian. Dan ini alat musik ini memang kita ini memperkenalkannya kepada pendengar, dan nanti pendengar sudah mendengarkan juga. Dan mungkin pendengar yang ingin bergabung atau bertanya-tanya ya kepada Pak Frans sebagai narasumber di siang hari ini, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, dan telepon di 0821-3878-8786. Dan kita akan lanjut bincang-bincang kita di siang hari ini Pak ya. Dan tadi sudah kita dengarkan nih alat musik Gecko ini. Itu, dan itu tidak kalah bagus juga dengan musik-musik yang modern. Itu sangat-sangat menarik. Kita mendengarnya, saya pun juga terhibur. Ini saya sebagai pendengar juga artinya kan tadi alat musik Gecko. Dan sekarang ini kan kita sudah masuk era modern ya, era modernisasi. Dan di tengah arus modernisasi ini dan masuk musik digital nih, pastinya musik-musik digital sekarang sudah masuk ya. Dan tantangan apa Pak yang dihadapi dalam melestarikan alat musik Gecko ini Pak?
1: Ya, ini harapan kedepannya itu adalah pemusik Gecko ini bisa bermain bersamaan dengan alat-alat yang lain, alat yang modern ya. Begitu, sekaligus untuk perkenalkan bahwa alat tradisional itu ada, seperti itu, karena itu alat baru ya.
0: Ini yang disebut alat baru yang Gecko-nya atau
1: Gecko-nya.
0: Gecko ya. Jadi beriringan gitu berjalannya ya.
1: Iya.
0: Dan itu apakah ada tantangan tersendiri Pak ketika di alat musik yang modern itu dan juga Gecko ketika dibandingkan?
1: Ya, tantangannya ya ada sih. Ini karena nada dasar ada yang tidak sama, tapi makanya dibantu dengan alat seperti itu supaya semua nada itu sama. Ya. Sehingga waktu kita bermain sebentar itu, yang keluarnya itu adalah kedengarannya serasi dan sama.
0: Seperti itu Pak ya. Dan kita berbicara mengenai musik Gecko nih Pak. Dan bagaimana minat generasi muda ND terhadap musik tradisional saat ini Pak?
1: Minat mereka ya masih rendah ya. Nah, itu dipengaruhi oleh karena ketidaktahuan mereka menyangkut dengan seni. Ya, seni musik itu tuh banyak anak-anak kita tuh belum tahu banyak. Sehingga mereka tuh not saja mereka tidak tahu baca not, belum tahu. Nah, mereka hanya paling-paling bisa menjiplak atau meniru. Dan tidak tahu not, hanya mendengar lagu ikut saja begitu bisa. Nah, seperti lagu di karaoke, lagu-lagu karaoke. Tapi untuk nada, notnya itu mereka sudah tahu. Coba kalau mereka alihkan dari lagu itu, mereka bikin dari not sendiri, mereka tidak tahu. Nah, disitulah letaknya. Anak-anak itu susah sekali. Mereka menghafal saja. Jadi itu suatu hal yang membuat mereka tidak tertarik. Mereka mau dengar saja langsung itu tertarik. Tapi untuk mau supaya tahu mereka bisa main ke suatu alat musik, tidak.
0: Dan ini itu ya salah satu, ini juga antara di minat tadi itu menjadi tantangan juga ya di generasi muda. Dan karena generasi-generasi muda ini merupakan penerus dari warisan budaya juga. Dan ini apakah dari Pak Frans ini ada solusinya ya, jika anak muda itu tidak mengenali, seperti apa itu?
1: Ada. Bahkan solusi saya itu tuh harus kerjasama dengan sekolah-sekolah. Harus kerjasama. Dan saya siap untuk sekolah-sekolah yang misalnya minta untuk melatih ya seni musik itu, khususnya musik-musik tradisional. Dan lebih khusus lagi gecko, karena gecko dia punya manfaat ya, kegunaan terlalu banyak.
0: Oke.
1: Ya, maka sekarang untuk sementara itu saya baru masuk di salah satu SD yang dekat situ. Jadi saya berikan peralatan, saya kasih, saya kerja kasih mereka. Kemudian saya tulis peralatan itu dengan note itu, sehingga kalau guru ajar tentang note, ya, maka langsung lihat di mana alat itu.
0: Oke.
1: Do di mana re, di mana fi, misalnya di mana itu langsung. Jangan kita berteori saja, tidak langsung pegang di alat, karena mereka tidak tahu terus. Sehingga mereka biasa dengan mendengar bunyi langsung dari alat, dan mereka sendiri langsung bisa melatih main.
0: Oke, baik. Ini sudah diawali dengan SD, SD salah satu SD di Kelurahan
1: Rewarangga.
0: Rewarangga ya. Oke, baik. Dan ini nanti semoga bisa menjalar ke seluruh sekolah ya, baik jenjang SD, SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi, Pak. Kalau bisa nanti untuk bisa masuk ke sana gitu, Pak. Dan karena ini juga salah satu warisan seni dan budaya dari ND ya. Dan ini merupakan asli dari ND, dan jarang sekali orang yang tahu, akan tetapi ini juga harus terus dilestarikan dan harus dikenalkan ke masyarakat luas di generasi saat ini nih, Pak. Oke. Dan dari Bapak sendiri, itu kan tadi Bapak rencana mau masuk ke sekolah-sekolah ya. Dan dari peran keluarga ini, apakah jika ada seseorang yang mengenal musik gecko, apakah peran keluarga itu penting juga, Pak, untuk mengenalkan ke generasi-generasi selanjutnya, Pak?
1: Sangat penting.
0: Apakah ada contohnya gitu?
1: Contoh seperti, misalnya peralat ada. Butuh kan misalnya kalau ada orang melatih ya. Itu keluarga itu tidak boleh sama risih atau merasa terganggu, ribut. Kalau namanya musik itu bisa selalu ribut. Itu, maka dukungan dari keluarga itu harus ada. Nah, kemudian dari keluarga sendiri juga mereka harus punya rasa ketertarikan dan melatih terus, so mereka juga tahu. Nah, dari keluarga itu mungkin bisa jangkit kepada keluarga lain. Akhirnya seluruh masyarakat sekitar itu mereka akan merasa tertarik ya, karena kebiasaan. Itu. Tapi kalau umpamanya di kita tidak dari keluarga itu misalnya nonton saja atau tidak itu, maka bahkan bisa hilang lagi.
0: Itu Pak ya. Jadi modelnya seperti mendengarkan musik dibiasakan, yang tadinya tidak terbiasa mendengar ini jadi ikut-ikutan nanti, harapannya begitu, Pak ya. Ini salah satu metode pengenalan ya. Dan juga, Pak, ini dari Bapak sendiri, harapan Pak Frans ini terhadap masa depan musik gecko di tengah perkembangan zaman saat ini seperti apa, Pak ya?
1: Saya melihat bahwa gecko itu satu saat ya bisa dijadikan ya musik, ya musik-musik ya apa namanya itu yang bisa berkolaborasi di musik-musik modern lain. Bisa di antaranya itu alat itu ya. Dan bahkan bisa mendunia lah
0: ya.
1: Itu harapan saya.
0: Dan dari Pak Frans sendiri, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan ya kepada generasi muda di Flores nih khususnya, agar tetap mencintai dan melestarikan seni tradisi di daerahnya, Pak?
1: Itu saya sangat mengharapkan supaya mereka itu, masyarakat itu, setelah melihat harus belajar. Mereka harus tetap belajar, dan kalau ada kekurangan bisa kontak saya sendiri, saya rela mau ke mana saja itu, bagaimana mengajarkan itu tuh tentang semua pukulan-pukulannya, jenis apanya, kemudian tuh lagu-lagunya harus iring mana, kemudian bagaimana mengiringi sebuah tarian.
0: Baik. Dan ini pesannya itu ya dari Pak Frans ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lagi, Pak, yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ini, Pak, yang ingin disampaikan mengenai,
1: saya ingin mau sampaikan supaya mereka itu ya suka mendengar, suka mendengar bunyi gecko itu, suka. Dan kemudian mau supaya mereka itu mau belajar. Mau belajar itu. Okay. Itu merupakan musik yang ya merupakan ciri khas ini, kabupaten ini tuh. Itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu semua.
0: Baik, Pak. Dan memang itu ya yang pesan-pesan khusus nih dari Pak Frans. Dan ini menarik sekali. Dan ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Ini untuk Pak Frans ini. Dan kita setelah ini, karena sudah di penghujung acara juga ya. Dan jika suatu hari nanti musik Gecko itu diperkenalkan ke panggung nasional ya maupun internasional, nilai apa Pak yang ingin Bapak tunjukkan kepada dunia tentang masyarakat Ende Pak, dan juga musik Gecko itu Pak?
1: Dengan musik Gecko itu saya mau memberitahukan kepada masyarakat dunia dan nasional ini bahwa inilah musik khasnya orang ini. Gecko punya itu yang saya mau sampaikan. Nah, karena yang lain tidak ada, hanya di ini saja.
0: Inilah musik khasnya dari Ende ya. Artinya jika suatu saat musik Gecko ini dibawa ke panggung nasional, artinya Ende juga dibawa ke nasional dan internasional, gitu Pak.
1: Seperti itu ya.
0: Menarik. Dan harapannya juga nanti alat musik ini juga bisa terus dikenal ya, dan juga sesuai harapan dari Pak Frans juga tadi, bisa menjadi alat musik pengiring ya, pengiring alat-alat musik modern yang untuk saat ini, gitu Pak ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Frans yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui RRI ND Pak, sebelum kita tutup?
1: Ya, tidak untuk sementara belum ada. Itu terminta pemain saat seperti tadi itu, supaya suka. Setelah mereka melihat, mendengar, mereka harus suka terhadap alat musik Gecko ini
0: ya.
1: Dan merasa tertarik dan kedepannya itu supaya kita mereka harus berarti itu untuk melestarikan Gecko ini, supaya Gecko ini tidak boleh mati, karena itu jiwanya di ini ada di Gecko itu.
0: Jiwanya Ende ada di Gecko gitu. Baik, menarik sekali deh Pak. Ini terima kasih banyak ini Pak untuk waktunya di siang hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ende ya, dalam program acara Bincang Budaya ini. Dan kita sudah hampir 1 jam ya sudah bincang-bincang ini mengenai alat musik Gecko ini di dalam studio, dan pastinya ini pendengar juga mengikuti ya di dalam ruang dengarnya. Dan kita ini sebagai penutup ya tadi pertanyaan itu Pak ya. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak berasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Bincang Budaya ya di siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bapak Frans Yama, kita belajar ya bahwa alat musik Gecko ini bukan sekedar instrumen penghasil bunyi, melainkan warisan seni yang memuat sejarah, identitas, nilai kebersamaan, serta kearifan masyarakat Ende yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Frans Yama atas waktunya, pengalaman dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga obrolan kita siang hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya. Dan saya Dito Utama pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI ND menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan budaya untuk Indonesia. Selamat siang dan tetaplah masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dengan sari berita, pasokan BBM terganggu, antrean kendaraan mengular di SPBU Turekisa. Kelurahan Pauwire siapkan tim deteksi dini TBC. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya.

0: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM, antrian kendaraan mengular di SPBU Turekisa. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
1: Dan kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat dan beberapa hari di SPBU Turekisa, Kabupaten Ngada. Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM membuat masyarakat harus mengantri dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan pengisian. Kondisi ini juga menyebabkan ruas jalan di sekitar SPBU menyempit dan memicu kemacetan arus lalu lintas. Supervisor SPBU Turekisa, Bruder Martin Bria, menjelaskan bahwa antrian panjang terjadi akibat pengalian pasokan BBM dari depot Pertamina Ende ke depot Pertamina Maumere, Kabupaten Sika. Perubahan jalur distribusi tersebut membuat waktu pengisian BBM menuju SPBU Turekisa menjadi lebih lama dibandingkan biasanya. Selain pengalian distribusi, keterlambatan pasokan juga dipengaruhi oleh cuaca buruk yang menghambat kapal tanker Pertamina melakukan pembongkaran BBM di Pelabuhan Ende. Akibatnya pasokan bahan bakar ke sejumlah SPBU mengalami keterlambatan sehingga stok yang tersedia tidak mampu memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat setiap hari.
2: Ini karena keterlambatan pengiriman dari depot, menurut informasi saat ini masih disuplai dari Maumere. Sehingga yang pasti bahwa pengiriman dari Maumere pasti memakan waktu. Dan sampai di sini pasti sudah malam atau dini hari, kirim 16.000 KL Pertalite, 8 KL solar. Sampai tadi jam 3, Pertalite ini sudah habis. Sehingga kita menunggu lagi pengiriman sekarang. Jadi sesuai informasi yang kami dapat juga masih pengiriman dari Maumere.
1: Kondisi paling terasa terjadi pada BBM jenis solar. Brude Martin mengungkapkan pengiriman solar ke SPBU Turekisa saat ini sangat terbatas, yakni hanya 2 kali dalam seminggu dengan total pasokan sekitar 16 ton. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengguna kendaraan berbahan bakar solar, terutama kendaraan angkutan dan kendaraan operasional, kesulitan memperoleh layanan pengisian secara normal. Pihak SPBU berharap distribusi BBM dapat kembali normal setelah kondisi cuaca membaik dan aktivitas pembongkaran di Pelabuhan Ende kembali berjalan lancar. Masyarakat juga diimbau tetap tertib saat mengantri dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi BBM dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pengguna. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
0: Dukung eliminasi TBC 2030, pemerintah Kelurahan Paupere berencana membentuk tim deteksi dini tuberkulosis atau TBC. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
3: Pemerintah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, berencana membentuk tim yang bertugas membantu mendeteksi secara dini potensi penyebaran tuberkulosis atau TBC di lingkungan masyarakat. Rencana tersebut disampaikan setelah pelaksanaan cek kesehatan gratis atau screening TBC yang digelar di kantor Lurah Paupire beberapa waktu lalu. Lurah Paupire, Agustinus Donatus Male, mengatakan tim tersebut nantinya akan membantu memantau warga yang keluar masuk wilayah serta mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila memiliki gejala TBC. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah penularan penyakit.
4: Ini direncanakan ke depan agar kita di kelurahan bisa membentuk satu tim begitu untuk bisa mendeteksi kepada warga-warga yang keluar masuk di wilayah.
3: Berdasarkan data kelurahan, saat ini terdapat 12 warga yang terdata sebagai pasien TBC dan tersebar di 5 rukun tetangga. Melalui kegiatan screening, pemerintah menargetkan sedikitnya 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan agar kasus TBC dapat ditemukan lebih awal. Pemerintah Kelurahan Paupire berharap keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan dan screening TBC dapat memperkuat upaya pengendalian penyakit. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap target Indonesia mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Dari Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Kabupaten Ngada dan Nangkekeo mulai meningkat pada akhir Juli 2026. Laporan Suimam.
5: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ mengatakan, peningkatan penyaluran terjadi setelah sebelumnya permintaan beras SPHP mengalami penurunan. Menurutnya, permintaan beras SPHP menurun sejak Juni hingga pertengahan Juli karena masyarakat memasuki masa panen raya. Daini menjelaskan, kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap beras SPHP sempat mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Ia melanjutkan, penyerapan dan penjualan beras SPHP kembali meningkat menjelang akhir Juli seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat di dua wilayah tersebut.
6: Kemarin memang kita sempat selama dari bulan Juni hingga Juli ini ada sedikit penurunan permintaan, mungkin karena faktor baru musim panen, jadi banyak-banyak juga beras hasil petani yang di masyarakat itu sudah punya, sehingga memang agak sedikit penurunan, tetapi akhir Juli ini sudah mulai meningkat kembali pembeliannya.
5: Ditambahkan, sepanjang Juli 2026, Bulog Cabang Bajawa telah menyalurkan sekitar 100 ton beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngada dan Nagekeo.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 akan terjadi pada Agustus hingga September. Masyarakat diminta mewaspadai potensi kekeringan serta dampaknya terhadap berbagai sektor. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
8: BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan sekitar 48,84% wilayah Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus, sementara sekitar 25,41% wilayah lainnya diperkirakan mencapai puncak kemarau pada September. BMKG juga memprediksi sebanyak 430 zona musim atau hampir 49% wilayah Indonesia akan mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penguatnya fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal tahun 2027.
9: Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal.
8: Oleh karena itu, BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, seperti menjaga ketersediaan air bersih, menyesuaikan jadwal tanam di sektor pertanian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Maumere memastikan stok beras di gudang Bulog Sika dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sika hingga 3 bulan ke depan. Kepastian tersebut disampaikan Kabulog Sika di tengah persiapan Bulog menyalurkan bantuan pangan kepada ribuan keluarga penerima manfaat mulai awal Agustus 2026. Laporan Rovinus Bula.
10: Kepala Perum Bulog Cabang Maumere Martin Luther Sesa mengatakan ketersediaan beras saat ini berada pada level yang memadai. Pernyataan itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI Jumat 31 Juli 2026. Martin menjelaskan stok beras medium yang telah tersimpan di gudang Bulog saat ini mencapai 700 ton. Selain itu sebanyak 800 ton beras yang didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur masih dalam proses pembongkaran di Pelabuhan Maumere. Menurutnya setelah seluruh pasokan tersebut masuk di gudang, total persediaan beras Bulog Cabang Maumere akan mencapai sekitar 1.900 ton. Jumlah itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pemerintah. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Sika. Baik beras medium maupun premium dipastikan tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pembelian secara berlebihan.
11: Per kemarin itu sekitar 700 tonan ada di dalam gudang dan saat ini masih ada proses pembongkaran beras yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Yang sedang bongkar itu sebanyak 800 ton. 800 ton yang berasal dari NTB dan juga ada yang dari Jember, Jawa Timur. Jadi total secara keseluruhan beras nantinya yang akan masuk di gudang Perum Bulog cabang Maumere ini sebanyak 1.900 ton.
10: Selain menjaga stabilitas stok, Bulog cabang Maumere juga telah menyiapkan penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat. Penyaluran tersebut dijadwalkan dimulai pada awal Agustus 2026 dengan alokasi untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September. Martin menyebut, total beras bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Sika mencapai 1.281 ton. Seluruh kebutuhan program tersebut telah dipersiapkan agar distribusi dapat berjalan sesuai jadwal. Tidak hanya beras, Bulog cabang Maumere juga memastikan ketersediaan komoditas minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok minyak kita yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 51.564 liter.
11: Gula sementara ini kami lagi memesan dari Malang, Jawa Timur, Pak. Kita memang saat ini lagi kosong. Sementara lagi habis kemarin, Pak. Lagi-lagi proses pemesanan dan pengiriman dari Jawa Timur, Pak.
10: Sementara itu, untuk komoditas gula, Bulog mengakui stok masih kosong karena pasokan baru masih dalam proses pemesanan dan pengiriman dari Malang, Jawa Timur. Martin memastikan pengadaan gula terus diupayakan agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Federasi Arung Jeram Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Laporan Nikolaus Makumeli.
12: Federasi Arung Jeram Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengirimkan data lokasi venue yang direkomendasikan sebagai bahan survei teknis oleh pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia. Sekretaris Umum Federasi Arung Jeram NTT, Antonius Andrianto Esos mengatakan, pihaknya telah melakukan survei lokasi, menyiapkan data pendukung, serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana. Persiapan tersebut dilakukan agar Kabupaten Ende siap menjadi tuan rumah cabang olahraga Arung Jeram pada PON 2028.
13: Saya sebagai Sekretaris Umum Federasi Arung Jeram Pengprov NTT, sedangkan Pak Bupati selaku Ketua Umum, kami pada tanggal

0: mengirimkan data venue yang beberapa titik yang kita rekomendasikan, dan nantinya akan menjadi rujukan bagi teman-teman dari pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia untuk melakukan survei secara teknis nantinya. Jadi tentunya kami untuk terkait dengan persiapan, kami sudah melakukan persiapan dari sisi survei lokasi, penyiapan data dukungnya, sarana-prasarana pendukung, itu kami sudah siapkan. Gitu.
1: Ia berharap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ende memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan olahraga nasional tersebut. Menurutnya, pelaksanaan PON tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi olahraga, tetapi juga mampu mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Pada PON 2028 mendatang, Kabupaten Ende dipercaya menjadi tuan rumah untuk dua cabang olahraga, yakni arung jeram dan sepak bola putri. Kesempatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan event berskala nasional. RRI Ende, Nicolaus Makumeli melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah siang produksi dari RRI Ende. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari

0: ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
1: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada

0: ayah juga. Kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: 106,8 FM Radio Gemilang.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di penghujung Florata Siang ya, bersama saya Dito Utama, dan di sini saatnya saya pamit undur diri dalam program Florata Siang hari ini. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan Florata Sore hari ini bersama rekan Johanna Bara. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

16:02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: patut adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan saat ini pendengar di Florata sore ini, Anda bersama saya Jona dan juga ada rekan Dev ya, yang akan menemani Anda di acara Florata sore ini. Dan pendengar, di awal kebersamaan kita, kami akan menghadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Yeah. Oh, sudah ganti jadwal ya. Biasanya hari Minggu sore kan?
1: Ini sudah berubah nih jadwalnya karena sudah berubah bulan juga nih.
0: Iya benar. Saya tahu dari Bang Rian kalau setiap bulan itu kalau kayak kalian penyiar itu gak harus ganti-ganti kan?
1: Oke deh. Yeri, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Terlena saja dari Ike Nurjana.
1: Oke, Terlena. Ini saudaraan dengan Magdalena ya?
0: Tidak.
1: Oh, tidak. Oke deh, ini terlenanya ini untuk siapa nih?
0: Untuk Johanna bersama Bang Devri Valdi. Selamat berakhir pekan, selamat bertugas. Tetap stay tune terus di studio sampai di penghujung acara nanti.
1: Oke.
0: Salam yang lainnya ada Bang Jabox kita liburan, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, Bang Agus, Bang Asonto, Opa de Lourdes di Kalimati, Mama Oce di Bukit Tangor, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bonawa, ada Wiga di Manosobo, Marina di Atambua, ada Tedinda di Bogor, ada Mama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolobaru, Mama Hilda di Nanganasa, Sipri di Boawai. Untuk Mas Dito yang baru selesai tugas tadi, semoga pulangnya hati-hati di jalan.
1: Oke.
0: Dan singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini, ada yang mengucapkan selamat sore, selamat berakhir pekan. Buat Johanna, thanks.
1: Oke, terima kasih juga buat Yeri yang ada di Detualue ya.

jangan maklumi. Baik, setelah Yeri, halo selamat sore, ini yang di line telepon. Oke, bisa dicoba lagi ya.

0: Widya ya, Kakak Ida, buat Bung Adolf juga ya. Ditunggu gabung-gabungnya nih. Sorry untuk siaran Mau Merenya masih diusahakan ya untuk diperbaiki nih. Setelah Yeri, halo selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Bang Servas dari Mau Ponggo.
0: Bang Servas, apa kabarnya? Halo. Apa kabarnya Bang Servas?
1: Selalu baik.
0: Puji Tuhan. Bang Servas, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Sore hari ini mau dengar lagu Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar dari Hamdan APT ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya untuk Mbak Yohana bersama teman-teman yang lagi bertugas selamat sore. Untuk Bapak Alex, Bapak Lorenz, Bapak Nicholas Nyo, Bapak Yonis Loi, Mbak Yanti, Luluya, Rehan, Bang Titi, Bang Os, Bang Barantas, Pak Maciri, Nusia di Mambawa, Pak Stefan, dan Bapak Lius, Suwaya di Lewar, Pak Dinda di Bogor, Bang Lius di Papua, Bapak Markus, Mama Oce, Putra Mos, Mbak Maksi, Bang Asonto, Bunda Olin, Bunda Ima, Adik Widya, Adik Ida, Bang Marcel, Alhandi di Kupang, Oma Jawa di Jakarta, Bang Ramlan di Bicon, Bang Papi di Uluwaru, Mama Hilda di Jakarta, Mbak Sari di Banjarmasin, Bapa di Lordes, Mbak Ayu di Maluku, Mbak Pemandang, Mas Galus di Jakarta. Itu saja mungkin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Bang Servas ya yang ada di Mau Ponggo ini. Minta lagunya Bekas Pacar. Oke. Dulu Bekas Pacar ya. Oh, bukan dulu ya. Sekarang jadi Bekas Pacar nih. Dulu pacar ya. Baik, terima kasih. Selamat berhari bermalam minggu ya buat Bung Servas dan juga keluarga. Setelah Bang Servas nih, siapa lagi? Ditunggu ya di 08

0: apa? Bunda Ima menyapa lewat udara sore hari ini.
1: Walaupun belum bisa monitor ya Bunda ya.
0: Ya kira-kira begitu. Makasih ya atas jawabannya.
1: Pakai RRI digital Bunda biar bisa monitor nih.
0: Hey, masih dalam kekurangan.
1: Masih dalam kekurangan atau dikurangi?
0: Ya, dua-duanya.
1: Baik, Bunda sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Yang disiapkan?
1: Tidak, dipilih sendiri.
0: Oke, kalau begitu karena sudah lama ya. Apa, Mustika?
1: Mustika.
0: Iya.
1: Titi Sandora Muksin ya.
0: Titi Sandora Muksin yang versi dangdut toh?
1: Iya.
0: Oke deh. Ini dengan Angel.
1: Dengan Johanna.
0: Ada Johanna, sorry.
1: Iya.
0: Ada Johanna.
1: Oke,
0: salam-salam dulu.
1: Silakan Bunda.

0: Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Buat Om Pati, selamat sore Om Pati. Ayo gabung ya tambuang Om Pati. Bang Marcel, Adik Yeri, Putra Mus, Oma Ceril, terus ada Bapak Maci, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, ada Mak Nursia, Bunda Yuli, Mama Oce, semuanya selamat sore. Ada Bang Nasrun, ada Adik Puja, Adik Salma, Bang Angki, Adik Ramla, selamat sore. Ada Putra Tengah di Fafak, ada Bang Lei, Oma Deva, Bunda Wigati, selamat sore. Dan semua teman-teman yang ada di Momere semuanya tanpa terkecuali, selamat sore. Buat

0: juga nih, happy selalu.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, setelah Bunda ini

0: Ya Dewan.
1: Iya, Pro Dangdut.
0: Dan Dokter Elektrik ya.
1: Oke deh, apa kabarnya nih Bapak Manda?
0: Kabarnya Mak Nuri hari ini terakhir ya.
1: Oke, puji Tuhan. Bapak Manda sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Ya, kalau bisa lagu dari Tiket Kristawati, Madu Merah.
1: Madu Merah. Oke, salam-salamnya.
0: Terima kasih buat Ade Johan, Ade di box musik, selamat bertugas dan selamat berakhir pekan. Juga buat Bunda Ima tadi, terima kasih atas sapannya. Ade Fia, Ade Nano, Bung Markus, Ade Fidia, Ade Olivia, Ade Fia, Bung Jam, Mau Meres, selamat sore. Terus buat Bung Agus di Papua, Ade Selin di Adonara, Bang Amri di Palembang, juga buat Bang Andy di Kupang, Akhir di Bonawa, Milara juga di sana, Ade Endang, Ade Ria di Jawa, Ade Ayu di Mbai. Terus buat Rehan, ada Titi, Rit, Mama Oce, ada Surpas, Mama Fimi, ada Yanti di Walawea, udah lihat surga di Maunura, Putra Mors Tindak Tumali. Terus buat Mama Ina, Mama Ino, Mama Ciko di Paumali, ada Maksi di Indona, Nostia di Maumbawa, ada Lordes, Bung Oris, Bung Loris, ada Asyonto, Bung Marcel di Bemaria. Terus buat Darwin di Rawarete, Opa Natalia, ada Fatna Bareng, ada Angsi di Tuli-Tuli. Terus buat Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, ada Dinda di Bogor, Bung Jabok di sana, Nasrun di Kulutan Tengah, Ramlan di Botan Tengah, terus Pak Aldo di Jambi, Om Adevan di Nangan, di Masuda di Jakarta, Om Hilda di Nanganesa, Pak Sarifudin di IP. Singkatnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, ini ucapkan selamat sore, selamat berkesan bersama keluarga. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Buat dari Yohan, terima kasih. Selamat sore.

dari Titi Sandora dan juga lagu permintaan dari Bapak Manda ya, Madu Merah. Ini sehat nih Madu Merah.

0: Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Nah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Masa aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saatnya ya, kami kembali membuka line telepon nih di 082144511957 atau di 082138788786. Selamat sore nih untuk Putramus.

dari serial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Masih di Pro Dangdut ya untuk Anda nih. Selamat sore Oma Ceril. Kemudian juga buat Ibu Wigati.

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Eh,

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Ih, gak mau.
2: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah konten video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa kandungan fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan, yakni menyebabkan IQ rendah dan gigi kuning jika tertelan. Akun TikTok Mama.Sela menggugah video dengan klaim bahwa kebiasaan menelan pasta gigi yang mengandung fluoride dapat menyebabkan turunnya IQ dan gigi menguning. Namun klaim tersebut langsung dibantah oleh dokter gigi Vira melalui unggahan di akun TikToknya. Dokter gigi Vira menyebutkan bahwa penelitian yang dikatakan bisa menurunkan IQ itu dilakukan dengan air minum dan fluoride dengan exposure fluoride yang berlebihan, bukan dari pasta gigi berfluoride yang sesuai anjuran. Pada postingan, Dr. Gigi Vira juga menambahkan beberapa jurnal ilmiah yang menyatakan pentingnya menggunakan pasta gigi berfluoride, terutama pada anak-anak. Kandungan fluoride ini mampu mengembalikan kekerasan lapisan enamel gigi yang larut oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga mengurangi risiko gigi berlubang. Sehingga informasi menyebut bahwa fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya jika tertelan adalah informasi yang menyesatkan. Kandungan fluoride dalam pasta gigi ada dalam dosis wajar dan tidak berbahaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
2: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
2: Indonesia Sehat.
1: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
2: Indonesia Sehat.
1: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga

Di Gerere dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 MHz AM 783 kHz. Senang sekali ya, di sore hari ini kami kembali dalam program Green Radio Pendengar. Nah, di sore ini kita akan hadirkan ya berbagai persoalan tentang sampah, atau bagaimana kita tetap menjaga lingkungan kita. Peduli lingkungan itu tentunya harus bekerja secara bersama-sama, pendengar. Nah, topik kita sore ini kita akan hadirkan salah satu topik, yaitu peduli lingkungan, konsumsi bijak, manfaat berkelanjutan. Nah, untuk itu nanti kita akan hadir bersama dengan Ibu Martha Muslin SHMM, salah satu direktur Indonesian Waste Platform atau IWP. Nah, pendengar, Kakak Martha ini salah seorang atau dikenal dengan Kakak Ica ya, seorang koordinator Nasional Indonesia Waste Platform, yaitu di mana beliau ini ahli dalam pengelolaan limbah, pariwisata berkelanjutan dan pengembangan masyarakat serta berfokus pada pengelolaan sampah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan dia juga termasuk inisiatif di sekitar Taman Nasional Komodo, yaitu IWP aktif dalam mengedukasi masyarakat dan mengelola sampah di pulau-pulau terkecil. Nah, seperti apa nanti kita akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda di sore hari ini bersama dengan Ibu Martha yang nantinya bergabung bersama Pro 1 RRND. Tetap stay bersama kita di sore hari ini, program Green Radio. Tentunya di 100,5 MHz AM 783 kHz. Saya juga ingin sapa ya yang di RR Digital dimanapun berada. Selamat sore, selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari ini bersama keluarga. Nah, pendengar, kita akan ketahui nanti ya bersama dengan Kak Martha Muslin di kesempatan sore ini. Tetap stay bersama kita.

0: kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Selamat sore pendengar dimanapun berada. Terima kasih dan masih terus bersama KPD 100,5 MHz AM 783 kHz. Dan pendengar, di program Green Radio hari ini kita akan membahas tadi ya, seperti apa peduli lingkungan, itu konsumsi bijak manfaat berkelanjutan. Dan memang topik ini sederhana tapi dampaknya besar, yaitu karena berkaitan langsung dengan cara kita belanja, makan, dan menggunakan barang setiap hari. Dan tentunya pendengar, agar obrolan kita makin hidup dan mudah dipahami, kita akan hadir bersama dengan narasumber kita yang memang sering ya berbagi pengalaman dan juga pandangannya, yang pastinya juga selalu hadirkan program-program terkait dengan bagaimana peduli lingkungan. Nah, di sore ini kita coba sapa dulu Ibu Martha Muslin SHMM atau biasa disapa dengan Ibu Ica. Selamat sore, Kakak Ica. Selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Oke. Apa kabar? Baik. Bagaimana kabarnya Kakak Ica juga?
1: Baik, baik. Lawan baju mendung.
0: Lawan baju mendung. Oke, tetap semangat ya Kakak Ica. Oke, baik. Terkait dengan ini ya Kakak Ica, semoga ini juga menjadi hal yang luar biasa kita akan dengarkan ya di edisi hari ini terkait dengan Green Radio. Dan memang salah satu hal yang mestinya kita sadari ya Kak Ica, terkait dengan bagaimana cara peduli lingkungan, dan kita harus ketahui bersama apa yang menjadi persoalan dan seringkali terjadi di lingkungan kita. Nah, Bu Martha boleh bicarakan atau berbagi pengalamannya, seperti apa sih sebenarnya contoh nyata di kehidupan kita sehari-hari terkait dengan konsumsi bijak dan manfaat yang berkelanjutan. Nah, boleh diceritakan nih Kak Ica?
1: Iya, makasih Kak.
0: Oke, baik. Jadi,
1: sebenarnya istilah apa sustainable consumption atau pola konsumsi yang berkelanjutan itu kan sebenarnya digaungkan paling besar itu mulainya tahun 1994 Stockholm di Swedia, dan sejak saat itu kemudian dijadikan semakin menjadi apa salah satu SDGs ya, Sustainable Development Goal, itu apa tujuan pembangunan berkelanjutan yang nomor 12. Kenapa kemudian itu harus menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan? Karena memang dunia sedang dihadapkan pada krisis global kan, krisis global iklim, pemanasan global. Jadi kemudian kalau pemanasan global terjadi, perubahan iklim terjadi, itu kan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup kita ya.
0: Iya.
1: Yang paling terkena dampak pertama mungkin nanti kan petani kan. Mm-mm. Para petani kalau misalnya seperti di Flores, mereka pikir musim tanam jagung, ternyata hujan setiap hari.
0: Iya.
1: Petani jadi bingung kapan kita ini. Nah, salah satu penyebab perubahan iklim itu tadi ternyata dipicu oleh cara kita membeli barang-barang kita. Gitu. Misalnya memang agak kita di Flores toh beli RB rombengan itu. Saking dia murah, kita belanja sesuatu yang kita sebenarnya tidak perlu amat maksudnya. Kita mungkin hanya perlu 3 jaket misalnya, tapi kita akhirnya punya 1 dusin jaket. Kita punya 24 pasang sepatu. Seperti itu, karena harganya murah kan. Nah, kemudian setelah kita bosan, kemana barang-barang itu? Atau kalau kita bosan mungkin bisa kasih orang. Tapi kalau dia robek sedikit, dia akan berakhir di mana? Pastikan di tempat sampah tuh. Nah, saya kan kami sering organisasi kami kan setiap hari Jumat tuh pergi ambil sampah di pulau.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kakak

0: sampai 50 meter dari pantai ke dalam, itu isinya barang RB semua. Sampai 1,7 ton itu isinya hanya pakaian. Pakaian, sepatu yang orang sudah bosan mereka buang. Nah, itu untuk masyarakat pesisir.
1: Iya.
0: Dan bagaimana dengan masyarakat agraris kita yang di gunung? Kalau yang di gunung kan pasti buangnya ke tong sampah. Dari tong sampah, kalau bahannya katun, dia terurai. Yang masalahnya adalah kalau dia bahannya polyester, itu kan plastik. Jadi dia tidak terurai. Sebenarnya kita punya konsumsi itu sebenarnya cara pemilihan barang yang kita mau beli itu salah satu sekarang menjadi faktor terbesar terjadinya ini krisis lingkungan.
1: Iya.
0: Seperti itu. Jadi itu dasarnya kenapa dijadikan program tujuan pembangunan berkelanjutan dan apa-apa yang bisa kita di skala Flores ini,
1: iya,
0: skala NTT, kita bisa memberikan sumbangsih besar dengan mulai mengerti bahwa ternyata barang yang saya beli itu berpengaruh terhadap, memang sedikit pengaruhnya, tapi kalau kali banyak orang yang melakukan hal yang sama, besar jadinya.
1: Iya, karena itu akan berkelanjutan juga ya Kak Aca ya. Oke. Okay.
0: Iya benar.
1: Nah, terkait dengan ini, bagaimana pakaian rombengan yang sering kali kita gunakan juga, tapi ada kalanya kita bosan, kita buang langsung saja ke tempat sampah dan ternyata itu yang membuat lingkungan juga tidak bagus. Nah, ya, terkait dengan ini Kak Ica, seberapa besar pengaruh kebiasaan kecil ini pada lingkungan kita?
0: Dia pengaruhnya cukup besar ya Kak ya, karena kan sekarang kan bahan-bahan itu kan sedikit yang benar-benar pure cotton.
1: Iya.
0: Nah, kalau polyester itu kan plastik juga dia. Jadi kan pada saat dia masuk ke dalam tanah tidak terurai. Masuk ke sungai, ke perairan juga tidak terurai. Apa dia menjadi trap, jerat untuk hewan-hewan di air dan di laut. Seperti gitu. Jadi dampaknya jadi semakin panjang. Kalau kita bakar juga kan masalah.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya terus kemudian prosesnya barang itu juga sendiri ke Indonesia kan tidak ada yang legal. Itu sudah pasti smuggling. Itu sudah pasti penyelundupan kan? Itu karena dia barang selundupan sehingga dia harganya murah. Dan ini sebenarnya kan kalau kita berhenti jadi pemakai barang-barang itu mungkin mempengaruhi tren fast fashion di fast fashion di negara-negara maju. Mereka tidak ada beban fast fashion lagi musim mereka beli baju ini mereka ganti lagi karena tahu ada negara-negara masuk Indonesia yang akan
1: menerima mereka punya sampah. Ya akan menerima itu.
0: Ya, gitu. Jadi kita bisa kasih pukul balik ke mereka kalau kemudian kita tidak mau beli mereka punya sampah. Jadi kan mereka nanti akhirnya punya kesadaran begitu pemerintahnya aware, ternyata negara-negara berkembang sekarang sudah tidak mau terima kami punya barang, mungkin sudah saatnya kami punya masyarakat diedukasi untuk tidak fast fashion lagi seperti itu. Karena kita kan jumlahnya besar toh, kita negara-negara berkembang ini rata-rata punya masalah dengan populasi juga gitu.
1: Oke. Dan melihat ini ya Kak Ica, boleh diceritakan lagi nih dan bagaimana caranya kebiasaan kecil ini bisa mengurangilah terhadap bahan-bahan rombengan tadi supaya kita juga bisa lebih tahu ternyata itu berdampak besar pada lingkungan. Nah, salah satu contoh atau tips yang mungkin bisa diceritakan nih bagaimana nih Kakak?
0: Mungkin yang pertama kan segala pengambilan keputusan itu kan mungkin dasar awalnya itu adalah kita tahu ya Kakak, kita mengerti dampak dari ini. Seperti contoh saja, saya di rumah itu kalau beli minyak goreng, beli sabun cair apa segala macam, semua bentuknya itu jerigen yang 5 liter. Jadi saya simpan dulu uangnya sampai cukup untuk beli yang 5 liter. Karena kalau 5 liter kan tidak ada sampahnya toh. Dia punya jerigen tuh saya bisa kasih ke orang-orang yang pergi timba air gitu. Jadi dasar dari pengambilan keputusan itu adalah karena punya awareness, kesadaran yang dibangun dari pengetahuan. Jadi mungkin kita perlu libatkan guru-guru untuk setiap hari kasih tahu tentang itu. di rumah bahwa anak kecil kamu tidak perlu punya 20 sepatu atau 5 sepatu, mungkin kau hanya perlu 3 gitu. Iya. Jadi ibunya bicara, gurunya bicara, pemuka agama dari setiap khotbah Jumat itu 5 menitnya dia selingin tentang isu tentang itu, terus begitu juga dengan di gereja dan semua agama-agama, khotbah-khotbah itu dikasih raising awareness-nya perlu dilakukan. Kitanya juga perlu libatkan sosial media kita untuk bicara tentang itu. Terus kemudian semua orang berpartisipasi dengan satu hal kecil setiap hari.
1: Oke.
0: Jadinya jadi apa, snowball ini kan, snowball itu jadi dia gerakan bersama yang menjadi makin besar makin besar.
1: Iya. Nah itu tadi ya Kak Ica, terkait dengan ini tentunya hal kecil juga ketika kita berbelanja di toko atau di pasar, agar kita tahu ini pakaian yang ramah lingkungan begitu. Nah hal kecil ini salah satunya apa nih Kak, boleh diceritakan?
0: Pengetahuan memang kunci ya Kak ya. Pengetahuan memang adalah kunci. Untuk kita ini, kita membuat keputusan terhadap pola konsumsi kita. Jadi memang apa, setiap orang tuh tidak melihat permasalahan. Misalnya sekarang petani bingung dengan keadaan iklim kan, sudah terjadi perubahan iklim dengan musim hujan yang terlalu panjang dan musim panas juga tidak di waktu yang biasanya, sehingga petani gagal panen di mana-mana. Tapi sedikit sekali kita punya orang-orang kita punya influencer di NTT yang getol ngomong tentang itu. Kasih edukasi ke orang-orang bahwa setiap hari kamu makan pakai styrofoam itu berpengaruh terhadap bleaching. Koral sekarang menjadi putih karena peningkatan suhu. Peningkatan suhu itu di salah satu pengaruhnya adalah karena kalian go food pakai styrofoam terus. Itu styrofoam begitu dibakar dia menaikkan heat di atmosfer, sehingga kemudian begitu koralnya menjadi putih, ikan tidak bisa bertelur, nelayan tidak tangkap ikan, di daratan juga ibu-ibu kita sudah semakin kesulitan untuk melihat musim panen yang tepat, seperti itu. Jadi proses edukasi harus dilakukan bersama, makanya SDGs itu 17-nya kan partnership ya, kolaborasi. Jadi semua pihak harus punya aware gitu, kita kan lihat kita punya sekeliling tuh. Tidak seperti ini, begitu petani kesulitan tanam, mereka mau panen jagung, tiba-tiba musim hujan jagungnya busuk. Anak-anak di kota kan tidak peduli. Selama orang tua kita bukan petani, kita tidak pergi kerja di ladang, kita tidak punya kesadaran itu.
1: Tidak tahu, iya.
0: Yes, itu dia. Yang akhirnya kan kemudian kita makan makanan impor. Yang kemudian begitu harga tinggi kita mengomel, kenapa harga beras tinggi? Ya sesuatu kalau dia datangnya dari jauh pasti harganya tinggi. Belum lagi kalau CO2 footprint kan, jejak karbonnya. Dan kalau juga misalnya kita makan apel, datangnya dari Amerika kan pasti kasih wax itu. Nah, begitu dia kasih wax kan sudah tidak organik dia. Sudah tidak segar, harganya pasti mahal. Begitu kita tidak konsumsi sesuatu yang lokal lagi, ya kita harus siap berhadapan dengan harga yang kita bayar tinggi.
1: Tinggi, iya.
0: Begitu sudah tinggi kita protes. Kenapa naik semua harga ini lah? Kalian aja tidak makan yang lokal kok. Begitu ada masalah lokal juga kalian tidak peduli kan? Tidak mau mengambil langkah, satu langkah kecil tapi dilakukan secara masif bersama. Itu yang menjadi masalah kita sekarang Kak.
1: Iya.
0: Kesadaran kita rendah sekali ya.
1: Berarti dalam hal ini kita harus membangun solidaritas begitu ya Kak Aca ya?
0: Yes. Collective awareness, kesadaran kolektif yang di drive oleh semua pihak. Saya Katolik kan Kak. Di gereja tuh jarang sekali pastor-pastor menyelipkan di khotbahnya itu tentang masalah best practice, contoh yang baik, praktek-praktek terbaik yang bisa dilakukan orang-orang di rumah. Atau masalah misalnya sampah sudah ada di mana-mana. 2 menit saja dari dia punya khotbah dia ngomong begitu, dikali 52 minggu dalam 1 tahun pasti masuk itu barang.
1: Iya. Terarah
0: juga dengan medsos kan, dari begitu banyaknya konten creator
1: NTT.
0: Dari 1000 yang masuk di feed kita ada 5 yang bicara tentang kesadaran lingkungan. pakai hashtag yang sama, anak NTT pasti akan punya kesadaran itu, TikTok dan lain-lain. Tapi semua orang lebih memilih untuk mempromot fast fashion, jualan produk yang orang malah sebenarnya tidak perlu gitu. Ya, ya itulah pukulan dari apa? Dunia industri kan sudah tinggi. Kalau kita tidak mengambil sikap untuk sedikit memprevent apa? Mencegah, ya kita yang apa? Kelas bawah ini nanti yang kena kan? Uang kita tidak cukup kuat nanti untuk membeli makanan yang apa? Kemikalnya masih rendah.
1: Iya. Nah, ini menarik juga nih ya Kakak Ica ya, bahwa terkait dengan soal makanan tadi, terkadang kita juga seringkali sisa-sisa makanan itu kita buang saja. Nah, bagaimana nih menurut Kakak Ica sendiri cara sederhana untuk mengurangi mubazir makanan yang ada di lingkungan sekitar kita, di keluarga begitu? Salah satunya apa nih Kakak?
0: Kalau itu food waste, itu jadi isu global Kak.
1: Iya, food waste ya.
0: Syukurnya kita ada di Flores. Karena kami kemarin kan bulan tahun lalu buat studi seluruh Flores kan. Dengan apa saya sempat ketemu kepala Bapeda ND apa Pasik dari ND di Momere, di mana-mana, kita memang tidak masalah dengan food waste itu karena peternak di sini ya, peternak babi dan lain-lain tuh masih kebutuhan untuk ini makanannya tinggi. Tapi kita juga bisa mengurangi itu dengan membuat pilihan secukupnya saja, less is more. Hidup secukupnya itu baik. Bahkan iya, di semua agama dibilang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan. Terlalu banyak minum air pun juga tidak sehat gitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik adanya. Jadi dididik dari dalam rumah anak kecil, lebih baik tambah daripada ambil nanti sisa. Ibu berperan sangat penting untuk menanamkan kebiasaan ini, dan masyarakat juga, guru-guru di sekolah, semua pihak harus terlibat kalau kita merasa itu adalah masalah.
1: Iya,
0: karena food waste jadi masalah global Kak.
1: Iya, ini juga yang pastinya di apa yang menjadi sorotan begitu ya Kak Ica ya.
0: Iya. Itu menjadi perhatian ini kan di mana-mana sekarang.
1: Nah, kita kembali ke topik tadi ya, Kak, bagaimana kita konsumsi bijak dan manfaat berkelanjutan. Nah, salah satu hal yang sering kita jumpai juga ini terkait itu tadi, pakaian-pakaian rombengan yang sudah kita gunakan tapi buang begitu saja, atau dengan hal lain tadi, masalah terkait dengan food waste dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan ini ya Kak Ica, apa hal sederhana yang ada salah satu kebiasaan lah, kebiasaan yang kita harus gunakan di lingkungan sekitar kita itu apa begitu, biar lebih peduli, lebih tahu oh ternyata ini dampaknya besar, karena hal yang kita lakukan ternyata memberikan hal itu tidak baik begitu pada lingkungan.
0: Kita mungkin hal pertama yang kita lakukan adalah pada saat niat sekali mau check out misalnya kita atau mau belanja, pergi belanja di apa RB, begitu niat itu keluar, tunda dia. Itu sudah berhasil dengan saya selama 1 tahun dengan apa belanja online Kak. Begitu saya mau check out, saya taruh dia di keranjang.
1: Iya.
0: Saya tidak langsung check out. Ternyata esok harinya, karena tidak ada iklannya kan, saya tidak rasa barang itu penting banget.
1: Penting, iya betul.
0: Begitu juga kalau pergi belanja ke pasar, mau niatnya mau pergi belok ke RB tuh, saya bilang esok saja tak. Pada saat esok saya tahu itu ternyata barang yang saya inginkan, bukan saya butuhkan. Jadi nggak jadi. Itu bisa sih dipakai sama ibu-ibu kalau mereka mau ubah polanya. Kalau sudah sering nanti udah jadi biasa. Dan kemudian kalau dengan berjalannya waktu, akhirnya kita di dalam rumah juga mulai melihat barang-barang pingsan itu. Barang-barang pingsan adalah barang yang kita taruh di lemari, bilang nanti saya pakai.
1: Iya.
0: Ternyata sudah 2 tahun kita tidak pakai. dan keberadaannya tidak memberikan apa, hanya menu-menuin rumah, dan kita mulai akhirnya menyortir dan kemudian mungkin memberikannya kepada kerabat atau siapa, rumah jadi makin ini kan, makin lega kan.
1: Iya, betul.
0: Semakin lama kita akan semakin banyak barang-barang yang ternyata kita tidak perlu. Dan itu akan akhirnya jadi kebiasaan. Dan dimulai dari situ, itu langkah kecil. Dan kemudian yang kedua mungkin juga di dalam rumah dibiasakan untuk membeli apa, barang produk-produk rumah tangga yang sirkular. Beli sampo sachet itu sebenarnya lebih mahal daripada beli sampo botol kan. Volume di dalam sampo botol itu lebih banyak daripada volume sampo sachet di kumpul. Kakak beli sampo sachet 10.000, dikeluarin isinya, digabung itu lebih banyak isi kalau kakak beli sampo botol 10.000. Terus kemudian sachet tidak bisa didaur ulang, botol bisa. Gitu. Jadi pola konsumsi kita kan sekarang target pencapaian nasional kita kan 2040 itu adalah peningkatan daur ulang 30% dan pengurangan 70% sampah kita berakhir di lingkungan. Hal itu, dan poin nomor satu yang jadi target kita adalah changing behavior, perubahan perilaku. Nah, di perubahan perilaku itu ada salah satu unitnya adalah pola konsumsi. Dan itu ibu rumah tangga itu pegang kunci itu. Perempuan lah, perempuan. Perempuan yang pegang kunci kalau untuk yang itu.
1: Oke, luar biasa nih Kak Aica terkait dengan ini. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sekarang hidupnya serba instan dan apapun itu kita cepat begitu ya Kakak ya. Nah, terkait dengan ini karena hidup lebih praktis dan instan, nah apa tips agar kita juga tetap konsisten tadi untuk hidup lebih bijak dalam mengonsumsi di Kakak Aica?
0: Yang sedikit itu pasti lebih bernilai, Kak. Jadi kita set tren yang baru. Bahwa yang sederhana itu keren. Kalau kakak lihat tren apa, old money, new money, coba lihat warna yang dipakai orang-orang yang uang lama itu. Warnanya ini tidak norak, tidak banyak, sedikit tapi mahal. Less is more. Kan kalau kita lihat kan orang-orang yang uang lama, orang-orang apa, kaya raya, yang super kaya raya, itu kan tidak bling di mana-mana dia kan.
1: Iya.
0: Nah itu dijadikan tren bahwa makin sederhana makin keren.
1: Oke, Kakak Aica, ada nih yang sudah masuk di line telepon ya. Kita coba sapa dulu ya Kak Aica ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Halo, selamat sore. Terputus. Oke, mungkin yang bergabung ini ada pertanyaan ya, boleh sekali untuk menghubungi kembali tentunya di line telepon kita 0821-4451-1957 ataupun bisa meninggalkan komentar ya pendengar di line WhatsApp kita 0821-3878-8786 atau juga di streaming kita di RRI Digital yaitu Prosat RRI ND. Anda juga bisa meninggalkan komentar di sana ya. Nanti kami akan balas atau jawab ya apa yang menjadi pertanyaan Anda. Oke, lanjut ya Kak Aica ya.
0: Siap.
1: Oke, baik. Nah, Kak, menurut Kakak Aica sendiri juga nih ya, misalnya masyarakat sudah mulai menerapkan konsumsi bijak dan dampak apa yang paling cepat sekali dirasakan baik di lingkungan maupun kehidupan sehari-hari begitu Kak?
0: Konsumerisme itu apa, over consumption itu kan pasti akan butuh banyak uang ya Kak ya. Nah kalau kita sudah terbiasa seperti itu, kita baru sadar ternyata tabungan kita lebih banyak ya, bisa dipakai untuk investasi. Saya selalu menyebutnya investasi saham naik, investasi di isi kepala misalnya, investasi di skill. Jadi daripada misalnya pakai baju bagus kemana-mana, kenapa tidak bajunya tetap itu saja, tapi dia ngajar di mana-mana misalnya, atau dia berbagi di mana-mana, atau bisa melakukan hobi, apa keahliannya bertambah, akhirnya orang invest di sesuatu yang jangka panjang dipakai. Bukan yang malah tahun depan udah nggak tren lagi pakai begitu, akhirnya tidak dipakai lagi. Sementara kalau ilmu kan bisa lama dipakainya.
1: Iya.
0: Yang pasti tabungan kita akan bertambah, kita juga lebih bahagia karena kita akhirnya tidak tidak berkompetisi dengan orang lain kan. Ini dia pakai baju warna ungu, saya tidak punya, kita sudah tidak peduli, itu di jangka panjang. Kita lebih bahagia pastinya, uang tabungan kita lebih banyak, dispennya juga di hal-hal yang lebih bijaksana akhirnya. Jangka panjang lebih bagus, mungkin pakai asuransi yang bagus untuk kesehatan dan lain-lain seperti itu sih yang dampak yang direct ya, yang direct ke kita. Tapi indirectnya di dalam skala globalnya, kalau movement ini menjadi makin besar, kita bisa memperlambat proses pemanasan global. Dan harapannya kan lingkungan tumbuh menjadi lebih sehat, sehingga kita bisa memprevent kelaparan, pengurangan kekurangan energi yang sekarang, terus kemudian regenerate itu hutan, kita bisa memperbaiki lingkungan kita menjadi lebih bagus, sehingga kualitas hidup kita juga lebih baik.
1: Iya betul. Dan pastinya dengan kebiasaan-kebiasaan ini kita sering lakukan, akan pastinya akan berdampak besar begitu ya Kak Ica ya.
0: Pasti berdampak besar kalau dilakukan bersama-sama.
1: Bersama-sama, oke.
0: Ini RRI bagus banget nih, ngangkat, sering sekali ngangkat hal begini. Jadi kalau misalnya habis kita sesi kan Kak, misalnya 10 orang terinspirasi, besoknya yang 10 ngomong ke 10 orang, jadi 100 orang. Jadi snowball effect-nya terjadi gitu. Saya terima kasih, saya salut sekali dengan RRI yang selalu selalu mengangkat topik-topik green atau topik-topik lingkungan. Huge appreciation. Salam hormat banget kok untuk tim RRI.
1: Oke, terima kasih. Ini juga selalu kami hadirkan begitu ya Kak Ica setiap hari Sabtu. Dan selain dengan ini, kami juga program-programnya akan kami hadirkan juga. Nah, terkait dengan itu tadi ya Kak Ica. Dan salah satu hal terkait dengan peduli lingkungan ini itu bahwa kebiasaan mulai dari hari ini tadi, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita gaungkan, dan akan menjadi hal yang luar biasa di kemudian hari. Nah, dari pengalamannya Kakak Ica sendiri nih, perubahan kecil apa yang memang paling cepat sekali terasa manfaatnya? Itu tadi ya, setelah kita hidup lebih bijak, baik dalam mengelola pakaian tadi atau bijak dalam penggunaan barang di sekitar kita. Nah, hal apa nih Kak yang paling terasa sekali?
0: Lebih bahagia pastinya Kak. Lebih bahagia karena ringan kan, tidak banyak dibebani oleh barang-barang. Jadi lebih ringan, ruangan rumah juga jadi lebih luas. Karena ternyata kita tidak perlu barang sebanyak itu, gerak jadi bebas, itu dalam segi pergerakan. Terus kemudian secara personal kita lebih bahagia karena kita tidak berkompetisi lagi dari segi penampilan dengan orang lain.
1: Iya betul.
0: Karena kita kemudian fokusnya untuk sesuatu yang lebih besar kan. Saya sedang memperbaiki planet ini daripada saya bilang teman saya baju baru terus gitu. Memang tantangan terbesarnya adalah teman-teman circle kita, seperti saya Kak, kemana-mana itu suka dikasih pakaian, dikasih tas, dikasih apa. Semua teman saya itu suka beliin saya barang-barang, jaket, baju, koper, sepatu, semuanya mereka kasih. Dan kau pakai baju yang sama terus Kak, kami malu, ini kau pikirannya gak bisa beli gitu. Jadi saya juga punya tugas besar untuk kemudian bisa membagikan, menginspire orang-orang terdekat saya bahwa alasan saya pakai baju batik itu 2017 sampai tahun 2026 karena baju itu masih bagus. Dan itu pakaian, kalau kakak di trennya saya beli baju Kak yang warnanya saya pakai tahun 2015 sampai tahun 2030 warnanya akan tetap tren aja terus.
1: Iya.
0: Modelnya kayak batik. Saya terus suka warna ngejreng-ngejreng kan, warna-warna polos apa segala. Jadi saya pakai di di tahun apapun masuk-masuk aja.
1: Masih gitu. Tetap sama.
0: Masih tetap ini kan. Jadi itu salah satu. Tapi kan circle saya mungkin tugas terberatnya adalah mempengaruhi mereka. Tapi ada kok, ada beberapa yang sudah terinspire misalnya. Dulu kalau saya pungut sampah di pantai, bahkan keluarga saya pun malu kan. Sekarang orang pergi pungut sampah satu karung, fotonya sampai 20 kali naik di IG.
1: Okay.
0: Tapi kan itu orang sudah merasa bahwa kegiatan begini sesuatu yang keren. Gitu. Jadi itu hal yang keren, bagus menurut saya. Nah, sekarang tren menjaga lingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang dianggap keren.
1: Iya, betul. Iya.
0: Itu sih tugas kita yang tua-tua ini, saya sih maksudnya. Generasi purba. Vintage katanya anak Gen Z. Generasi vintage itu sekarang tugasnya menginspire. Menginspirasi anak-anak muda supaya lebih membuat pilihan bijak dalam membelanjakan uangnya. Membuat pilihan yang lebih bijak, yang lebih pro lingkungan, bukan pro ini, pro tren.
1: Okay. Dan mungkin di akhir ya Kak Caya, biasanya itu tadi seperti yang Kak Caya sampaikan, kita harus membeli barang-barang yang misalnya botol ya, yang berupa yang berkepanjangan, maksudnya seperlunya, yang memerlukan barang yang bisa digunakan lama begitu. Nah, bagaimana nih Kak Ica kalau misalnya barang yang digunakan bagi keluarga yang berpenghasilan cukup nih atau pas-pasan, apakah memang dengan konsumsi bijak justru apakah membantu menghemat pengeluaran? Nah, ini contohnya apa nih Kak Kaca?
0: Sebenarnya jauh lebih hemat kalau keluarga-keluarga pas-pasan itu justru membuat pilihan seperti itu, Kak.
1: Oh iya.
0: Tadi saya bilang kan, mereka beli saset 10.000 sampo. Mereka beli satu botol itu sebenarnya lebih hemat daripada beli saset terus-terus. Begitu juga dengan jerigen. Kan jerigen minyak goreng itu jauh lebih hemat mereka beli yang 5 liter. Memang karena penghasilan kan, penghasilan tidak cukup, beberapa orang buat alasan seperti itu. Tapi kita bisa bilang rem yang lain yang belum terlalu prioritas, tahan itu untuk beli yang ini. Saya kan kebetulan deal dengan nelayan ya Kak ya. Orang-orang yang dapat uangnya sedikit, kadang-kadang di musim sepi ikan jadi apa. Tapi setelah ini ternyata daripada saya beli lipstick nih, lebih baik saya beli ini, beli minyak goreng 5 liter seperti itu. Dengan menghemat sesuatu yang lain kita bisa buat. Karena kalau sudah ada kesadaran, pengetahuannya sudah punya, pasti kita akan bisa buat skala prioritas yang baik.
1: Oke.
0: Mama sih Kak, yang paling penting itu edukasi perempuan deh.
1: Oke.
0: Okay. Educate the women, educate the nation kan.
1: Itu seperti apa nih Kakak?
0: Jadi yang buat apa yang perlu kita edukasi kalau soal seperti ini itu memang kaum perempuan. Karena bosnya di dalam rumah itu kan perempuan kan, mama kan.
1: Iya.
0: Jadi mama-mama ini yang benar-benar perlu kita raising awareness-nya, kita tingkatkan kesadarannya, kasih dia pengetahuannya. Mama lebih hemat kok nanti kalau beli begini-begini.
1: Iya.
0: Saya di rumah juga pakai apa? Sabun cair kan? Sabun cairnya saya beli yang 1 jerigen.
1: Dan itu bisa memakai atau
0: lama sekali, saya sampai tidak ingat berapa bulan yang lalu saya.
1: Bisa sama 1 tahun nih Kak Cai atau?
0: Iya bisa, kalau pakai sendiri bisa. Terus apa, sabun cuci piring juga saya beli yang 5 liter.
1: Oke.
0: Dan ada sampahnya kan Kak. Jerigen kosong saya kasih ke orang yang timbali.
1: Oke, baik. Dan ini luar biasa sekali bahwa salah satu contoh ya Kak Ica ya, yang perlu dilakukan bagi kita untuk bisa memulai peduli lingkungan. Baik, Kak Ica di akhir segmen nih, apa yang mau disampaikan kepada pendengar atau ya bagi kita semuanya yang sedang mendengarkan Green Radio sore hari ini?
0: Kalau untuk semua orang kan mungkin tidak ada yang bisa dibawa pulang. Tapi mungkin untuk RRI deh. Sekarang kan tren orang-orang tuh lihat short kan. Anak-anak sekarang tuh tidak tahan dengan tontonan yang panjang.
1: Betul.
0: Jadi mungkin RRI juga bisa beradaptasi pakai trend short itu di semua platformnya, TikTok, TikTok, di YouTube, dibuat shortnya, ada versi panjang di YouTube tapi ada versi shortnya. Jadi pesan-pesan itu setiap hari repetition akan membuat orang ingat. Dan kemudian akan naik algoritmenya, misalnya dipasangin di TikTok pesan-pesan apa, pesan-pesan kunci itu dikasih setiap hari, begitu algoritma naik, karena kan ini berjasa banget kan untuk apa, untuk ke karena outreach-nya besar ya, kosok-kosok gitu. Okay. Jadi kalau misalnya cara penyebaran informasinya RRI di adapt dengan perubahan zaman, dibuat yang menjadi lebih up to date dengan sesuai dengan algoritmanya orang-orang sekarang, saya pikir kita akan bisa buat perubahan besar kak.
1: Okay.
0: Jadi RRI kencengin lagi tuh shortnya di YouTube.
1: Oke, okay, ini masukan luar biasa.
0: Nah, kan apa bagus-bagus kan acaranya RRI. Sayang aja kalau sedikit yang lihat atau yang dengar. Tak hanya karena dia terlalu panjang.
1: Ini betul. Okay.
0: Mungkin itu karena RRI pasti bisa buat perubahan karena masih didengar sampai ke desa.
1: Oke, okay, luar biasa masukannya. Oke, okay, baik Kakak Ica, terima kasih atas sapa-sapanya dan juga masukan-masukannya yang luar biasa sore hari ini, dan semoga ini juga bisa kita terapkan ya di lingkungan sekitar kita. Terima kasih Kakak Ica atas
0: ya, terima kasih.
1: Suaranya. Suaranya dari Labuan Bajo menggema di RRI ND sore ini.
0: Ya, terima kasih, sukses untuk RRI ya.
1: Terima kasih kembali, sukses juga untuk Kakak Ica sekeluarga, sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Oke, pendengar dimanapun berada, itu ya yang kita harus siapkan, dan juga langkah kecil ini pastinya akan nanti berdampak besar ya. Mulailah dengan hal-hal seperti itu, dan pastinya kita membuat sesuatu itu harus perlu adanya kesadaran juga ya pendengar, karena apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar di kemudian hari. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di kesempatan sore ini pendengar. Tentunya kami masih bersama Anda di Florata sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi juga seperti biasa kami akan hadirkan warta berita sore dari RRI Kupang, RRND dan juga RRI Tambua yang disiarkan langsung dari RRI Kupang untuk Anda. Terima kasih, selamat sore dan kami masih bersama Anda.

0: kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Lanut Eltari bersama TNI Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Pertumbuhan UMKM di Atambua terus meningkat berkat basar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang. Memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Lanut Eltari bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
1: Kita dalam rangka kerja bakti menyambut UTRI dan memperingati juga kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini pemerintah Kecamatan Tebedu bersama dengan AURI dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU.
2: Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat. Semarak memperingati dua agenda strategis sekaligus, memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 dan menyongsong peringatan HUT Proklamasi ke-81 tahun 2026. Ditegaskan bukan sekedar seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan untuk membangun budaya hidup bersih. Aksi pembersihan lingkungan yang sebelumnya dilepas Kadister Lanut Eltari ini melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perangkat desa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, unsur pelajar serta masyarakat. Komandan Lanut Eltari, Marsma TNI Somad mengatakan program tersebut telah berjalan rutin selama sekitar 8 bulan dan dilaksanakan setiap Jumat pada Minggu Ganjil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ditegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
3: Di program ini mudah-mudahan bisa berlanjut supaya lingkungan kita bersih, terutama dari sampah-sampah plastik yang sangat-sangat banyak di Kupang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi?
2: Komandan Pangkalan Udara Lanut Eltari Kupang, menjaga kebersihan harus menjadi budaya, bukan sekadar rutinitas. Karena itu edukasi juga diberikan kepada pelajar dan mahasiswa agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak dini. Lanut Eltari juga akan menyiapkan bak sampah di sejumlah titik sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
3: Kedepannya selain langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Camat tadi, kami sudah berkoordinasi dengan staf dari Lanut Eltari. Kami akan buatkan bak sampah. Tinggal nanti di Bu Camat atau Bapak Kepala Desa bisa kita gerakan untuk pengambilan sampahnya.
2: Sementara itu dan Ramil 160401 Kupang, Kapten Infanteri Donatus Jalatu menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.
4: Mungkin kita juga tidak hanya pembersihan lingkungan, hal-hal lain pun yang bersifat untuk kepentingan sosial masyarakat, kami tetap semangat untuk kebersamaan itu selalu ada.
2: Dukungan serupa juga disampaikan jajaran Polsek Taibenu yang berharap gerakan kolaboratif ini terus berlanjut sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan.
5: Saya Wakapolsek Kupang Tengah, tentu kolaborasi ini kami sangat mendukung dan berharap ini berkelanjutan sampai seterusnya. Jadi pada dasarnya memang kita mencintai lingkungan yang bersih. Jadi kami siap bekerja sama untuk kegiatan ini positif ini.
2: Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus investasi bagi terciptanya Kota Kupang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, program bakti TNI AD untuk rakyat hadirkan jembatan gantung Mainang, kuat konektivitas Desa Welai Selatan dan Tominuku di Alor. Laporan Mas Lanbau.
6: Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah. Di wilayah Kodim 1622 Alor, program tersebut menjadi wujud pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu membuka akses masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Darat membangun 8 jembatan di wilayah Kodim 1622 Alor. Salah satunya, yakni jembatan Gantung Mainang di Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, yang menghubungkan Desa Welai Selatan dengan Desa Tomenuku. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Kasih Kesra Desa Welai Selatan Markus Malaiku mengatakan, masyarakat menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan Merah Putih yang telah lama dinantikan. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat karena akan memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.
7: Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, dan juga Kasat TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan Merah Putih di desa Welai Selatan, penghubung desa Tominuku, yang telah selesai dan kami akan nikmati bersama.
6: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat berharap pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Pendengar, dukung eliminasi TBC 2030, pemerintah Kelurahan Paupire berencana membentuk tim deteksi dini tuberkulosis atau TBC. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
8: Pemerintah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis atau TBC di kantor Lurah Paupire Kamis pagi. Sejak pagi hingga siang hari, warga datang silih berganti memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Kegiatan ini menyasar warga, terutama yang berada di lingkungan dengan riwayat kasus TBC. Selain screening TBC, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, gula darah, dan asam urat. Lurah Paupire Agustinus Male mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk mempercepat deteksi dini TBC. Saat ini terdapat 12 pasien TBC yang tersebar di 5 rukun tetangga di wilayah Kelurahan Paupire, sehingga masyarakat di sekitar lokasi tersebut diimbau mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.
9: Di Kelurahan Paupire ini ada 12 orang pasien TBC. Ya. Dari ke-12 itu menyebar di beberapa RT, ada 5 RT di wilayah Kelurahan Paupire. Makanya hari ini diminta untuk semua warga itu untuk datang melakukan pemeriksaan kesehatan.
8: Agustinus menambahkan, pihak kelurahan menargetkan sedikitnya 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemerintah kelurahan juga berencana membentuk tim untuk membantu mendeteksi potensi penyebaran TBC melalui pemantauan di lingkungan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga RT 01 RW 03, Albertus, mengapresiasi pelaksanaan cek kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin.
10: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
8: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak kasus TBC dapat ditemukan lebih awal, sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan rantai penularan penyakit di masyarakat dapat ditekan. RRI NR Ricardus Kota melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita berikutnya. Pertumbuhan UMKM di Atambua terus meningkat berkat bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan oleh pemerintah. Laporan Feby Leoledi.
11: Pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Atambua, Kabupaten Belu terus menunjukkan tren positif. Peningkatan tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan yang rutin diselenggarakan pemerintah, seperti bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night di kawasan Plataran Plaza Perizinan Atambua. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan aneka produk lokal, mulai dari makanan, minuman, buah-buahan segar, hingga berbagai kerajinan tangan. Ramainya pengunjung pada setiap pelaksanaan kegiatan turut berdampak pada peningkatan jumlah pelaku UMKM yang ikut berjualan sekali.
12: Kelola email menyita waktu. Itu dulu. Kini semuanya bisa lebih cepat dengan AI Email Professional.
11: Usaha kuliner dengan merek Jak Kochan mengaku bersyukur karena pemerintah terus menghadirkan kegiatan yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dikatakan Mawar, kehadiran Car Free Day dan Car Free Night sangat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diakuinya dari hasil jualan, dirinya mampu meraih keuntungan berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah tergantung jumlah pengunjung.
13: Ya, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang agak beruntun ya, karena bazar dan acara-acara festival mungkin akan ikut bermunculan lagi karena sebentar lagi ada Agustus. Jadi alhamdulillah sangat-sangat membantu beberapa, ya intinya semua UMKM yang ada di Atambua. Ya, kami ada nasi bakar, ada sate-satean, ada mix platter, ada tahu bakso, dan ada sandwich dan hotdog. Mungkin kurang tahu ya, ya kalau kami ya bisa dari mulai kurang lebih dari 1 juta ke 2 juta. Jadi sangat-sangat membantu para UMKM di Atambua.
11: Sebagai pelaku UMKM, Mawar berharap pemerintah terus menghadirkan berbagai event yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang sehingga pendapatan para pelaku UMKM dapat terus meningkat. Pihaknya pun memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas untuk membantu para UMKM.
13: Kalau untuk festival mungkin lebih banyak untuk yang kemarin yang festival, ya. Cuman kalau untuk hari-hari ini ya ada, cuman tidak sebanyak yang festival minggu lalu. Cuman untuk kalau Car Free Day dia ini stabil sih. Iya. Mungkin lebih ke ini ya. Diadakan penetapan kayak tiap Car Free Night, jadi kayak setiap malam minggu tuh pasti harus ada kegiatan-kegiatannya apa supaya UMKM yang jualan di Car Free Day dan Car Free Night ini ikut terbantu lagi.
11: Diketahui sejak pertengahan tahun 2025 lalu hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Belu rutin menggelar Car Free Day dan Car Free Night di kawasan lapangan umum Simpang 5 Atambua. Seiring dengan penataan kawasan pelataran perizinan Atambua, lokasi tersebut kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak bagi para pelaku UMKM, tidak hanya untuk peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi produk lokal Kabupaten Belu, meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang menjadi indikator bahwa geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu terus bertumbuh dan berkembang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia NTT Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT bersama Beni Foundation menggelar pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi untuk menciptakan generasi pemecah masalah. Kegiatan yang melibatkan 100 pemuda ini diselenggarakan di Kupang Jumat kemarin. Selengkapnya, Christine Gegung melaporkan.
14: NTT untuk Indonesia.
15: Ketua DPD Gamki Nusa Tenggara Timur Winston Nel Rondo mengatakan pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi bertujuan melahirkan generasi muda yang menguasai teknologi, mampu menjawab berbagai persoalan daerah, serta menghadirkan kemajuan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
14: Yang kita hendak bangun adalah generasi yang mampu menerjemahkan persoalan real masyarakat menjadi solusi berbasis teknologi. Hari ini kita mulai langkah pertama, bangun 100 Champion AI. 100 peneliti inovasi yang telah jadi mentor, penggerak, dan pembawa perubahan di kabupaten dan kota masing-masing.
15: Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda NTT Yufun Tukung berharap pelatihan tersebut menjadi awal lahirnya perubahan dan kemajuan di Nusa Tenggara Timur melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan bioteknologi.
14: Saya sangat yakin begini bukan sembarangan, ini benih titipan. Simpul Indonesia hadir untuk mengajak, memungkinkan kita untuk sadar bahwa kita bisa untuk naik level up,
16: naik kelas dan untuk kita bisa mengimbangi kemajuan teknologi untuk peradaban yang lebih baik untuk kemajuan NTT.
15: Pelatihan tersebut melibatkan talenta muda dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Flores Timur. Kegiatan berlangsung selama 2 bulan dan diharapkan melahirkan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lanut Eltari bersama TNI Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Pertumbuhan UMKM di Atambua terus meningkat berkat bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

dengan esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck. Buku ini mengupas tuntas tentang konsep mindset atau pola pikir yang sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan. Dweck membagi mindset menjadi dua jenis utama. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat adalah bawaan lahir dan tidak bisa dirubah. Mereka cenderung menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa tidak mampu berkembang. Growth mindset, sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Mereka menyambut tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, tidak takut gagal, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Mengapa mindset itu penting? Yang pertama, terkait dengan cara kita memandang kegagalan. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kemudian sebagai motivasi, orang dengan growth mindset memiliki motivasi yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Yang ketiga, sebagai resiliensi. Orang dengan growth mindset lebih tangguh menghadapi kesulitan karena mereka tidak mudah menyerah. Dan yang keempat adalah potensi. Orang dengan growth mindset memiliki potensi yang tidak terbatas karena mereka percaya bahwa mereka dapat terus belajar dan berkembang. Dweck memberikan beberapa tips untuk mengembangkan growth mindset. Antara lain, ubah bahasa yang digunakan. Hindari kata-kata yang menyiratkan bahwa kemampuan adalah bawaan lahir, seperti saya tidak bisa atau saya bodoh. Gantilah dengan kata-kata yang menekankan pada usaha, seperti saya akan mencoba lebih keras atau saya akan belajar dari kesalahan ini. Kemudian, rayakan usaha, bukan hanya hasil. Berikan penghargaan pada usaha yang dilakukan, bukan hanya pada hasil akhir. Fokus pada proses, bukan hanya tujuan. Nikmati perjalanan menuju tujuan, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Kemudian, cari tantangan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga tumbuh. Mindset bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat, tetapi lebih tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan growth mindset, kita dapat membuka potensi diri yang tidak terbatas dan mencapai kesuksesan.

untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di FM 100,5 MHz ya. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi sambil kita menantikan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Indonesia dan sekitarnya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: isolasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, okay.
0: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
1: Oh, okay, mantap.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah,

Masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan menghadirkan rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan sore menjelang malam.

0: saja?
1: Kakak tahu tidak kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal?
2: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat tegak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus, RRI ND mengajak pendengar untuk mengenal sosok pahlawan ND, Babo Marilonga. Marilonga adalah salah satu pejuang kemerdekaan dari suku ND Leo yang sangat disegani di masanya. Terlahir dengan nama Parilonga pada tahun 1845 dari ayah Longa Roa, merupakan seorang panglima besar dan juga penjaga perbatasan tanah Persekutuan Watunggere, dan seorang ibu bernama Kemba Kore di Watunggere, Leo Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa Marilonga semasa hidupnya dan bagaimana kisah perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita akan berbincang bersama Mosa Laki Puu dari Kampung Adat Watunggere, Desa Watunggere Marilonga, Kecamatan Detukili, Kabupaten Ende, Bapak Christophorus Oromare. Bapak, Marilonga ini terlahir dengan nama Parilonga, tapi akhirnya berubah nama menjadi Marilonga. Mungkin secara singkat Bapak bisa jelaskan seperti apa?
1: Dia terlahir bukan dengan nama Parilonga, tetapi Lebalonga. Leba dengan bahasa Indonesia jenis sayur paria. Jadi proses dalam perjalanan beliau itu jatuh sakit, hidupnya tidak terlalu sehat betul, suka menangis, sehingga beliau diganti nama dengan Marilonga. Mari adalah sejenis pohon yang kayunya keras, kulitnya juga pahit sekali, sehingga beliau itu ibaratnya keras kayunya, pahit kulitnya, yaitu mari, kaju mari.
0: Jadi memang pemberian nama ini juga memberikan arti dan juga menggambarkan sosok dari Marilonga ya, Bapak Kristo?
1: Iya, betul. Betul sekali itu. Memberikan gambaran bahwa beliau punya kehebatan seperti itu.
0: Nah, ini pada usia berapa Marilonga ini berganti nama, Bapak?
1: Kira-kira usianya sekitar sejak lahir sampai dengan usia 3 tahunan sudah diganti namanya. Nama semulanya Lebalonga diganti dengan Marilonga karena memang dasarnya beliau tumbuh tidak sehat, alasan orang tuanya seperti itu.
0: Baik, setelah berganti nama akhirnya Marilonga ini tumbuh sehat, bahkan sangat kuat, sehingga akhirnya nanti pada saat dewasa juga begitu gagah berani dan berilmu tinggi. Nah, Bapak Kristo, berdasarkan catatan sejarah atau cerita dari turun-temurun, seperti apa sosok Babo Marilonga saat kecil?
1: Sejak kecil itu sudah memang kelihatan. Beliau di masanya dengan teman-teman sebayanya, biasanya kehidupan mereka berperang. Perang dalam arti bukan berperang benaran, tetapi hanya perang-perangan. Perilaku beliau itu sejak kecil sudah kelihatan.
0: Marilonga ini Bapak katanya memiliki seorang ibu, Kemba Kore, yang juga berilmu tinggi, memiliki ilmu bela diri. Apakah benar seperti itu?
1: Saya rasa mungkin itu agak berlebihan ya. Kalau mau bela diri di saat zaman-zaman itu ya, saya rasa tidak ada itu. Hanya mungkin ilham, tapi kalau bela diri secara fisik yang punya latihan-latihan, saya rasa tidak ada di zaman itu.
0: Nah, kalau begitu Marilonga ini bisa memiliki keahlian memanah, jago berperang, jago parang juga. Ini belajar sendiri atau ada guru yang mengajarnya atau bagaimana nih Bapak?
1: Dengan sendirinya, beliau tumbuh sudah dengan kemampuan pribadinya. Dia tidak pernah belajar di mana-mana. Kalau bilang guru ya, saya rasa tidak ada. Namun dia itu punya kelebihan itu, ilham.
0: Marilonga ini ketika tumbuh besar, kemudian akhirnya menjadi pejuang, selalu menjadi pemenang dalam setiap pertempuran yang dilewatinya ataupun dijalaninya. Apakah ada taktik khusus atau strategi khusus? Karena setahu catatan sejarah dan disampaikan oleh Bapak Kristo juga bahwa Marilonga ini otodidak, belajar sendiri.
1: Memang beliau itu miliki dengan keilmuan yang memang sudah diilhami oleh semacam ilham yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Marilonga tumbuh dengan cara-cara itu. Kalau berguru tidak ada.
0: Taktik berperangnya ini bagaimana Bapak?
1: Seperti saya jelaskan dari awal bahwa taktik berperangnya gerilya, Terus beliau itu punya jiwa kepemimpinan, dia bisa mengumpulkan banyak orang sehingga bangunlah benteng untuk diadakan perang terbuka dengan Belanda. Kalau dengan ini suku-suku yang lain berperangnya terbuka, namun secara mayoritas itu gerilya.
0: Pendengar, sebagaimana ditulis Servaas Mario dalam Perang Marilonga pada tahun 1893 sampai dengan 1907, masa-masa awal Belanda masuk dengan politik adu domba memecah suku sepertinya ajang latihan perang bagi Marilonga. Kemampuan dan juga ketangkasan memainkan pedang dan tombak terus teruji dan juga diasah lewat perang antar suku. Menurut catatan sejarah, dalam perang antar suku yang diadu domba oleh penjajah, Marilonga memenangkan semua peperangan. Kisah perang pertama adalah ketika ia membantu warga Maumere yang hendak berperang melawan suku Mego sekitar tahun 1895. Berkat bantuannya, orang Mego yang tergolong kuat saat itu akhirnya dikalahkan. Nah, Bapak Kristo, selain melawan penjajah Belanda, juga jauh sebelum itu Marilonga berperang membantu melawan suku-suku. Nah, ini suku-suku atau desa-desa mana yang pernah ditaklukkan oleh Marilonga?
1: Kalau yang luar daerah Kabupaten Ende, yaitu di Maumere melawan suku Mego itu. Tapi kalau yang di sekitar sini, daerah Lio Utara, pernah membela dari suku yang kampung sebelah itu, Wolobalu. Perang antar suku melawan Seko Sodo Marisodo, yang sehingga sampai hari ini tanah di Maurole itu bagian yang kita dapati dari hasil perang itu, tanah di daerah dataran Maurole.
0: Mendengar, selain itu Marilonga juga pernah berperang melawan orang Liselande pada tahun 1897 sampai dengan 1899. Pernah melawan orang Londilada, perang melawan orang Datukeli, dan juga perang melawan pasukan di Kolawi. Semua pertempuran-pertempuran tersebut dimenangkan oleh Marilonga. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marilonga tentu saja membuat Belanda kalang kabut dan tidak senang, dan mereka pun mengatur strategi untuk menjatuhkan Marilonga. Marilonga dicari ke setiap perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, Ndondo, hingga ke Detuara, Ratenggoji. Warga yang dicurigai merahasiakan keberadaan Marilonga disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh secara keji. Dan tentu saja ini menyebabkan Marilonga marah besar. Nah, Bapak Kristo, apakah benar pada saat itu terjadi penyiksaan kepada warga yang tidak memberitahukan keberadaan Marilonga kepada Belanda?
1: Ya, benar itu terjadi, sehingga beliau punya niat, karena warga sudah disiksa seperti itu, beliau mengumpulkan warga masyarakat yang radius tidak jauh dari kampung Watunggere ini untuk berkumpul di Watunggere mendirikan sebuah benteng, sehingga benteng itu merupakan benteng pertahanan Marilonga, dan benteng itu sampai hari ini juga ada bukti sejarah seperti itu.
0: Dan selain itu juga pendengar, Bapak Kristo, Marilonga ini katanya pernah menyerahkan diri kepada Belanda, tapi kemudian berhasil kabur. Ini akhirnya membuat Belanda marah besar. Bapak Kristo bisa menceritakan kisah heroik dari seorang Marilonga ini seperti apa ketika menyerahkan diri kemudian kabur?
1: Itu sebuah taktik yang dibuat oleh Marilonga dengan maksud supaya warga masyarakat yang kubu dari kita Marilonga ini tidak diberikan penyiksaan yang begitu berat, sehingga beliau menyerahkan diri. Tetapi di dalam penguasaan Belanda, beliau bisa meloloskan diri dengan cara apa? Beliau ini bisa punya kekuatan yang begitu hebat. Di jam-jam tertentu beliau ada di sini, tetapi jam-jam tertentu beliau bisa hilang dari situ. Dan itu yang memang sampai hari ini, beliau ini punya kehebatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Beliau bisa hilang dari tahanan Belanda.
0: Dan pendengar, dimanapun Anda berada, episode Perang Marilonga melawan Belanda sejatinya dimulai pada tahun 1890 ketika ia membantu Baranduri, hingga periode 1893 sampai 1897. Memasuki episode Perang Kolonial II pada tahun 1898 hingga 1902, pasukan penjajah terjebak strategi Marilonga sehingga mereka menyerah kalah. Belanda mengajak damai dan menawarkan Marilonga menjadi raja. Kali itu, Marilonga lah yang terjebak. Karena setelah berdamai, Marilonga tidak diangkat menjadi raja di Watonggere sesuai dengan kesepakatan dengan Belanda sebelumnya. Nah, ini membuat Marilonga marah besar nih, Bapak Kristo, ya, karena Belanda ingkar janji. Nah, apa yang dilakukan Marilonga pada saat itu?
1: Belanda mengatakan Marilonga akan diangkat menjadi raja dan beliau setuju dalam kesepakatan itu. Namun setelah tunggu sekian lama, beliau juga tidak pernah diangkat-angkat menjadi raja. Secara pribadi marah. Beliau dengan bentengnya yang ada mengadakan perjanjian lagi bahwa kita perang terbuka. Sehingga mulai dari Wolgai, Belanda jalan masuk dari Ende menuju Wolgai, Wolgai baru menuju Watonggere. Benteng itu perjanjiannya harus 7 hari. Namun dalam proses perjalanan Belanda dengan mereka pengkhianat dalam hal ini menyampaikan ke Belanda kalau 7 hari tentu Belanda kalah. Sehingga belum sampai 7 hari, baru hari ketiga Belanda sudah dengan pengkhianat menunjuk jalan untuk masuk ke Watonggere.
0: Oke, ini terjadi di tahun 1907, Bapak, ya, ketika perang terbuka dimulai antara Marilonga dan juga Belanda. Setelah sebelumnya selalu melaksanakan perang secara gerilya, ya, dengan semangat juga spirit Marilonga yang bisa kita ambil dan bisa memotivasi kita. Pemerintah daerah Kabupaten Ende sudah mencanangkan secara resmi bahwa setiap tanggal 10 November ketika memperingati Hari Pahlawan dilaksanakan upacara bendera di lapangan yang berada di desa Watonggere Marilonga. Apa makna yang bisa diambil dari hal ini, Bapak?
1: Peringatan 10 November yang sudah dilakukan oleh Pemda Ende, diadakan apel bendera di Watonggere. Kami dari keluarga besar atas nama pribadi dan keluarga dan masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Ende Marcel dan Wakil Bupati Ende Jafar Ahmad. Beliau berdua sudah mencanangkan apel 10 November di Kampung Watonggere. Tentu secara pribadi dan atas nama keluarga serta masyarakat desa Watonggere Marilonga menyampaikan terima kasih banyak kepada Pemda Ende. Sekali lagi kami dari keluarga dan masyarakat mengharapkan Pemda Ende terus berjuang untuk menyampaikan ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, pemerintahan pusat, supaya babo kami Marilonga bisa terakomodir dalam jajaran pahlawan nasional. Itu harapan kami dari keluarga dan masyarakat Watonggere Marilonga.
0: Baik, pahlawan Marilonga pendengar, ini juga diharapkan bisa menjadi pahlawan nasional sehingga segala jasanya, segala perjuangannya ini akan selalu dikenang dan tentu saja akan hidup dalam hati setiap orang yang mengenal Marilonga dan juga bagi masyarakat Kabupaten Ende secara umumnya. Nah, yang terakhir, Bapak Christophorus, apa yang ingin disampaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Kita tahu Babo Marilonga ini berjuang mati-matian, tidak kenal takut, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, maju di bagian paling depan untuk mengusir penjajah.
1: Terima kasih untuk warga masyarakat Kabupaten Ende atas simpatisan yang telah diberikan kepada Babo Marilonga. Kami dari keluarga besar ini, dari masyarakat Desa Watonggere Marilonga, mengharapkan doa dan dukungan kita semua. Marilonga bukan milik orang Watonggere dan juga bukan milik orang Kecamatan Datukeli. Tetapi Marilonga adalah milik kita bersama, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia. Marilah kita tunjukkan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing untuk jiwa juang dari Babo Marilonga kita perjuangkan sesuai dengan profesi kita masing-masing kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, lebih-lebih kepada pemuda dan pemudi. Mari kita junjung tinggi perjuangan Babo Marilonga untuk masa-masa yang akan datang.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami bersama Mosa Laki Puu Kampung Adat Watonggere dari Desa Watonggere Marilonga, Kecamatan Datukeli, Kabupaten Ende. Semoga semangat Marilonga, perjuangan ini terus menginspirasi kita dalam kehidupan selanjutnya sesuai dengan tugas dan tupoksi yang bisa kita lakukan sehari-hari.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Selamat malam untuk Anda dan selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Armando Abdullah menemani Anda di hari Sabtu yang luar biasa, awal bulan juga. Bagaimana dengan kegiatan Anda di hari ini? Semoga semuanya pada lancar, pada baik tentunya, dan semuanya berjalan sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Selalu saya mengatakan itu, kenapa? Supaya kalau memang benar adanya, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum, dicoba lagi besok. Karena setiap hari itu ketika kita masih diberikan kesempatan bernapas adalah cara Tuhan memberikan warning kepada kita supaya kita selalu mencoba. Baiklah, Flora teman-teman akan hadir dengan musik dan informasi untuk Anda. Dari tahun 2007 saya ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dari Project Pop dengan judulnya Beda Sama Kamu.

Pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan menunduk saat bermain ponsel atau nge-scroll media sosial sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari banyak orang? Nah, posisi ini sering dipertahankan dalam waktu yang cukup lama, pendengar ya, baik saat duduk, berdiri, baik duduk, berdiri, jongkok, nungging ya, hingga rebahan, mendengar. Nah, tanpa disadari, kebiasaan menunduk bermain gadget ini dapat meningkatkan risiko cedera di leher. Salah satunya adalah saraf kejepit. Nah, spesialis bedah saraf Dr. M. Aulia Rahman, SPBS dari Rumah Sakit Abdi Waluyo mengatakan, kondisi ini memang bisa terjadi ketika seseorang melakukan tindakan repetitif dalam jangka waktu yang lama. Ya, kegiatan dilakukan berulang-ulang gitu ya, pendengar ya. Jadi, nah, karena di leher itu kita punya ruas 5 dan 6. Kenapa? Karena kita sering main HP itu kebiasaan terus menunduk. Akhirnya terjadi masalah di leher belakang. Itu kata Dr. Aulia. Nah, kebiasaan menunduk ini membuat otot leher menjadi tegang dan bantalan antar ruas tulang belakang itu atau diskus mendapat tekanan lebih berat. Nah, ataupun dengan monitor laptop atau komputer, nah itu mata kita harus sejajar, jangan sampai monitornya lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi saraf kejepit itu bukan masalah 1-2 hari saja ya, kita melakukan apa saja pendengar, tapi mengenai kebiasaan yang kita lakukan dalam jangka panjang. Untuk menghindarinya, Dr. Aulia menyarankan kepada mereka yang pekerjaannya berurusan dengan menunduk adalah dengan mengurangi aktivitas ini, pendengar. Harus ada penyesuaian dari posisi layar monitor. Layar monitor misalnya kalau Anda bekerja di balik meja gitu ya, layar monitor harus tinggi. Kalau laptop kita masih standing ya, supaya pandangan kita, mata kita itu baik. Jadi jangan taruh di pangkuan. Selain memang itu bisa membuat Anda mandul konon katanya, ya itu juga bisa membuat Anda lehernya jadi bermasalah. Nah, saraf kejepit itu tadi, pendengar. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jadi kalau yang masih nunduk-nunduk main media sosial, taruh deh sejajar perangkat yang Anda gunakan, apapun itu, tablet, handphone, komputer, laptop atau apalah itu ya, supaya jangan membuat ruas leher Anda itu menjadi renggang, nanti ada saraf yang kejepit di situ ya.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda bahwa Pangeran Antasari, Raja Kesultanan Banjar, pemimpin Perang Banjar melawan Belanda. Meski cuma berlangsung 3 tahun, tapi cukup lama bagi Belanda hingga harus mendatangkan tambahan pasukan dari Jawa. Sayangnya, beliau meninggal dunia karena penyakit paru-paru dan cacar air saat merencanakan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Atas perlawanan beliau di daerah Kalimantan, pantaslah menjadi pahlawan nasional.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

itu dia tadi, dari tahun 2009 ada Armada dengan Buka Hatimu sudah saya hadirkan. Ini salah satu lagu yang cukup apa ya, mengangkat namanya mereka setelah Mau Dibawa Kemana. Mau dibawa kemana hubungan kita. Pendengar, masih dengan musik dan informasi untuk Anda. Saya akan ke informasi lainnya. Ada sebuah kabar mengejutkan.

tambang batu bara di Pakistan Selatan menewaskan 34 penambang. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi setempat mengatakan tim penyelamat masih mencari sejumlah penambang yang dilaporkan hilang pada Jumat tanggal 31 kemarin. Dikutip dari CNA, ledakan tersebut diduga akibat gas metana yang meledak di lokasi tambang.

dekat ibu kota provinsi Balochistan pada Kamis tanggal 30 Juli yang lalu. Wilayah tersebut diketahui kaya akan sumber daya alam. Nah, para saksi menyebut sejumlah penambang di area tersebut bergegas menyelamatkan para pekerja di dalam setelah ledakan terjadi. Diketahui kecelakaan tambang bukan hal yang baru di Balochistan, Pakistan. Para pekerja juga kerap kali menyuarakan peningkatan standar keselamatan dan penegakan hukum pertambangan di wilayah itu. Adapun Balochistan merupakan provinsi termiskin di Pakistan yang terbesar berdasarkan luas wilayah. Provinsi ini tertinggal dari wilayah lain di Pakistan yang dalam hampir setiap indeks, termasuk ya pendidikan, lapangan pekerjaan, dan juga pembangunan ekonomi. Namun begitu, Balochistan menyimpan kekayaan sumber daya termasuk batu bara, cadangan emas hingga tembaga yang sangat

0: Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Oke, itu tadi sudah ada Pas Kena Hatiku ya. Dari miliknya Pai, featuring Vanya dan Irang. Waduh, Irang ini dulu vokalisnya apa ya dia ya? Saya agak lupa ya. Apa ya gitu ya, saya lupa. Namanya kayak tidak asing gitu. Oke, pendengar, masih kita di masih dari informasi kita. Tadi sudah ada satu informasi terkait dengan ledakan tambang batu bara ya di Pakistan gitulah daerahnya. Ada satu informasi lagi ini pendengar, bahwa terowongan kereta cepat bawah air lagi dibangun. Dengan mesin bor terowongan besar di Cina yang dibangun khusus untuk jalur kereta cepat berhasil menembus bawah sungai Yangtze. Yangtze. Ini penyebutan benar ya. Lidah saya kayak agak-agak kepleset. Yangtze. Nah, pencapaian ini menjadi tonggak penting yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok manufaktur berteknologi tinggi dan kapasitas riset canggih Cina. Terowongan Chongtai di bawah sungai Yangtze ini akan menghubungkan layanan kereta cepat dari Pulau Chongming ya di Shanghai dengan kota Taichung di provinsi Jiangsu. Dilansir dari SCMP pada Sabtu tanggal 1 Agustus hari ini, proyek ini akan menghadirkan layanan kereta cepat Pulau Chongmin yang merupakan pulau terbesar ketiga di negeri tirai bambu. Mesin bor yang diberi nama Ling Han itu berhasil menyelesaikan pengeboran bawah air sepanjang 11,3 km itu, menjadi jarak terpanjang yang pernah ditempuh mesin berdiameter 15 meter dalam satu kali pengeboran. Bayang satu kali pengeboran itu 15 meter ya. Pekerjaan ini membutuhkan tingkat presisi yang sangat tinggi agar dapat mengakomodasi kereta berkecepatan 350 km per jam sehingga dapat beroperasi nanti, akan menjadi terowongan bawah air untuk kereta cepat tercepat di dunia. Menurut China Railway Tunnel Group, perjalanan melintasi sungai Yangtze melalui terowongan tersebut diperkirakan hanya akan memakan waktu 2 menit. Terowongan ini berada di kedalaman 89 meter di bawah permukaan sungai dan dirancang mampu menahan tekanan air yang sangat besar serta resiko penurunan tanah. Wakil manajer proyek China Railway Tunnel Group, Wang Yi, mengatakan penyimpangan kecil pada jalur pengeboran dapat mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta. Oleh karena itu, tingkat presisi mesin bor itu sangat-sangat diperhitungkan. Jadi tidak salah nih kalau beberapa puluh tahun ke depan China itu salah satu negara yang paling maju dibandingkan Amerika Serikat. Jadi jangan heran sih kalau Amerika sekarang lagi ketraktir nih sama China. Kita ke Kayla dulu dengan Terlalu Cepat Mencintai.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

Oke, tadi sudah ada Alan Walker dan juga Emma Steinbecken sudah hadir untuk Anda. Jadi Alan Walker ini memang salah satu musisi EDM ya, yang cukup produktif ya dibandingkan dengan DJ-DJ yang lain. Dan hebatnya adalah Alan Walker ini bukan cuma yang membuat musik yang jedak-jeduk gitulah istilah dari Indonesia ya, tapi dia selalu membuat musik EDM tapi memiliki nada-nada yang indah. Not You salah satunya. Kemudian setelah itu ada Diamond Heart, pokoknya banyak lagi. Dan bahkan dia juga pernah mengajak Gigi dan Raffi untuk berkolaborasi di salah satu lagu, saya lupa judulnya apa, tapi lagu itu juga pernah dibawakan. Ada salah satu ada satu konten kreator, dia adalah guru musik dan konten kreator dan memiliki follower yang cukup banyak juga. Dia pernah membuat kelas musik itu memainkan lagunya Alan Walker, dan ternyata itu video itu viral. Saking viralnya sampai Alan Walker itu datang sendiri ke daerah di kota itu, saya lupa kotanya di mana, datang ke daerah itu, ketemu langsung sama gurunya dan sama siswi-siswi yang ada di sekolah itu, bayangkan. Nah, kemudian bukan cuma sampai di situ aja, dengar. Ketika si Alan Walker itu konser di Surabaya, mereka mengundang lagi si guru sama si cewek, anak cewek itu yang nyanyi di video itu ya, untuk nyanyi lagu itu yang dinyanyikan sama Raffi dan Gigi. Dinyanyikan lagi sama sang guru sama siswinya. Akhirnya video itu viral meledak itu di tahun 2025 kemarin. Dan wow, di tahun 2026 kemarin di bulan Juni itu sempat viral lagi. Tapi tidak sebesar yang waktu keluar pertama ketika Alan Walker buat konser di Surabaya. Wah, itu luar biasa. Dan salah satu yang membanggakan juga adalah Alan Walker ini juga mengajak Putri Ariani. Ya, ini salah satu musisi, penyanyi dan juga musisi Indonesia yang juga waktu itu sempat viral juga karena mengikuti America's Got Talent dan berada di posisi 4. Setelah dari itu duetlah bareng Alan Walker. Itu ya, lagunya juga sempat viral ya. Baik mendengar, dan masih dengan musik dan informasi dari Pro 1 RRIND. Kita ke lagu dulu. Ini dari soundtracknya film The Bee Gees ya. The Bee Gees ya, judulnya The Bee Gees memang. Cerita ini dia diambil dari soundtrack film The Bee Gees yang dimainkan sama Tora Sudiro, ada Vincent Rompis, kemudian siapa lagi ya? Saya lupa lagi namanya cewek itu. Itu mereka main sama beberapa lagi. Ceritanya ini adalah band yang sempat, mereka terkenal di Indonesia ceritanya pada zaman itu. Kemudian mereka hanya vakum. Mereka vakum dan salah satu personelnya bahkan harus menjadi waria hanya untuk ngamen gitu ya. Itu ceritanya seru banget di tahun 2007 film itu. Salah satu soundtracknya yang cukup menyentuh di film itu adalah judulnya Tuhan Kirim Kamu. Lagu ini dinyanyikan sama satu penyanyi yang tidak terlalu terkenal tapi namanya adalah Abi. Tapi lagu ini memiliki tempat tersendiri bagi penikmat musik Indonesia. Ini dia Abi dengan soundtrack dari The Bee Gees, Tuhan Kirim Kamu.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Itu dia Hailee Bailey, salah satu dari salah satu member dari Hail and Chloe. Ya, jadi mereka ini adalah duo ya. Nah, jadi Hail ini yang kebetulan terpilih memerankan film memerankan karakter Ariel dalam film apa namanya Little Mermaid ya, dan cukup mendapatkan pro dan kontra. Kalau saya nonton filmnya sih bagus-bagus aja gitu. Ya karena saya juga udah nonton yang versi klasiknya, yang versi animasinya. Dan hampir sama sih, tapi memang in love action ini memang indah banget. Tapi yang menjadi apa namanya catatan buruknya, kenapa Hail yang dipilih gitu? Kenapa Hail Bailey gitu? Karena dalam benak orang tuh udah tertancap dalam ingatan masa kecil mereka tuh bahwa Ariel itu tuh putih gitu ya. Tapi kenapa ketika yang datang ini bukan rasis ya, tapi memang kenapa kulitnya hitam gitu. Kulitnya agak gelap sehingga banyak yang pro dan kontra, banyak yang protes sehingga ditambah dengan apa namanya dengan komentar dari si Hail sendiri dalam beberapa wawancara gitu ya, sehingga cukup memicu perdebatan lah, dan hasil akhirnya bahwa film ini tidak terlalu baik di box office pendengar. Itu juga terjadi di film apa kemarin ya apa namanya Putri Salju itu, dan itu film Snow White ya, yang diperankan oleh Madeleine Ziegler, dan itu sebenarnya ya suaranya bagus-bagus aja dia nyanyi gitu. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah dia terlalu songong ketika di beberapa interview. Kemudian juga pemilihan ibu perinya atau si ratu jahatnya itu studio memilih si siapa namanya yang memerankan Wonder Woman itu, Gal Gadot itu ya, karena dia tentang komentarnya tentang Israel dan segala macamnya itu, perang itu, sehingga ya tambahlah hancurlah film itu. Hasil akhirnya film Snow White itu menjadi salah satu film dengan pendapatan terendah dari Disney dan mendapatkan ulasan buruk gitu pendengar. Untuk anak yang penikmat film pasti tahu lah itu kenapa. Baik pendengar, dan sudah cukup cuap-cuap saya karena akan ada warta berita yang akan hadir sesaat lagi di pukul 8 atau pukul 20 ya. Kita dengarkan dulu lagu ini untuk pengantar sampai dengan ke warta berita nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Tidak mau, jadi tahu harusnya di sini. Tahu itu termasuk tahu.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
8: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
7: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
9: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
7: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
10: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
7: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
11: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
12: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
11: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
13: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
11: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
14: 22, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
15: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
16: Gimana? Kemarin sebenarnya ini dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
15: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
14: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
15: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional.

0: seorang warga Wedi Klaten kepada RRI.
1: Tadi habis makan bareng sop ayam.
2: Gimana kesannya?
1: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
0: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha

0: telah memasuki CETA secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abduli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringat. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Dari Jelolik Pratika RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Arstia RRI ND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya Evangelis Crispin, Jemaat GPDI Mawar Saron ND, akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam program ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang masalahmu adalah perkara yang ringan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan, ketika firmanmu disampaikan, ada kerajaan Allah yang mengalir dalam setiap hati kami. Dan kami pun merasakan, sekalipun kami di bumi, tapi kami menikmati hadiratmu, kerajaanmu yang berdaulat dalam hidup kami, yang mengubah seluruh hidup kami, yang menjamah, yang memulihkan kehidupan kami. Bapa di surga, kini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan dan menguraikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami, Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Ampuni setiap salah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di sini di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1, satu perikop ini mengenai Yoram berperang melawan Moab. Saudara yang terkasih, dikisahkan bahwa Yoram ini adalah anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, Yoram ini adalah anak Ahab. Dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayah dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Dia memang jahat, tapi dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya itu yang masih menyembah berhala. Dia melakukan dosa-dosa yang lainnya ya. Dia mengikuti cara hidup Yerobeam, yaitu raja penyembah berhala. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya, namun hatinya itu terpaut kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam raja sebelumnya, di mana Yerobeam ini memimpin bangsa Israel dan Rehabeam memimpin Yehuda. Jadi kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel itu berdosa pula, karena mereka, Yoram ini juga tidak menjauhkan dosa-dosa yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Kemudian saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dituliskan di ayat yang keempat, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Saudara yang terkasih, Mesa ini Raja Moab. Dia selalu membayar upeti kepada Raja Israel. Namun Ahab, Raja Israel, setelah meninggal dan yang menggantikan Raja Ahab ini adalah Yoram anaknya, disinilah masalah itu dimulai. Saudara yang terkasih, Mesa yang tadinya selalu membayar upeti kepada Raja Israel, yaitu Ahab, tetapi segera sesudah Ahab itu mati, Mesa itu sebagai Raja Moab memberontak terhadap Raja Israel. Dia sudah tidak lagi membayar upeti, dia melawan Raja Israel, sehingga menimbulkan sakit hati Raja Yoram. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena sakit hatinya, bangkitlah kemarahan dan memulai merencanakan untuk berperang terhadap Moab. Saudara, dia keluar dari singgasananya dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel. Jadi barisan ini adalah dia sudah mulai mengatur strategi untuk bisa berperang melawan Moab. Tetapi Yoram merasa bahwa dia perlu bekerja sama dengan orang lain supaya makin banyak pasukan membela dia, makin banyak
negara sekutu ya, kalau sekarang itu negara sekutu, ada beberapa kerajaan yang bersekutu dengan Yoram untuk melawan Moab. Dan di sini saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lalu selanjutnya di ayat yang ketujuh, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku, maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab. Di sini persekutuan dimulai, ya. Kalau sekarang ini ada negara-negara sekutu, ya, untuk melawan bangsa ini, raja ini, negara ini. Tetapi sudah tertulis dalam Alkitab bahwa ada juga negara-negara sekutu atau suku-suku bangsa sekutu-sekutu untuk membela mereka. Saudara, ini karena sakit hati atau keegoisannya Yoram, ya, maka dia mengajak raja yang lain untuk bisa membantu dia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dia mulai mengajak Yosafat, ya, untuk melawan Moab, Yosafat itu mau. Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi mereka masing-masing membawa pasukan untuk melawan Raja Moab. Tidak sampai di situ. Lalu kemudian Raja Israel ini, Yoram ini, dia bertanya lagi kepada Yosafat, melalui jalan manakah ia kita akan maju? Jawab Yosafat, melalui padang gurun Edom. Saudara tahu padang gurun ini situasi yang sangat sulit. Tidak ada air minum, tidak ada kehidupan di sana. Saudara, kadang-kadang kita diizinkan untuk melewati padang gurun untuk tidak mengalami yang namanya kesenangan, ya. Kita melewati jalan-jalan yang menurut kita baik, ya. Tanpa bertanya kepada Tuhan, Yosafat memutuskan dan memberitahu Yoram agar melewati padang gurun Edom. Karena di sini ada Edom juga, ya. Raja Edom ini kerjasama dengan mereka. Jadi mereka melewati itu di wilayah, ya, kayak sekarang ini negara boleh melewati ini, dan kemudian negara ini memblokade negara ini boleh lewat, negara ini tidak boleh lewat, seperti itu, saudara. Dan mereka berjalan, ya, mereka berjalan, Raja Israel dan Yehuda dan Raja Edom, ya, mereka bertiga. Jadi ada tiga suku di sana. Mereka berjalan bersama-sama untuk melawan satu kerajaan, yaitu Raja Moab. Jadi tiga lawan satu. Namun saudara, kalau mereka mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi sekalipun pasukan itu besar, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, maka tidak bisa melakukan apapun. Saudara, di sini ada satu tokoh namanya Yosafat, Raja Yehuda. Hanya satu orang yang mengandalkan Tuhan, hanya satu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi persekutuan antara Yoram dan Raja Edom, Raja Yehuda, ini Raja Israel ini, saudara yang terkasih, Yosafat tanpa bertanya kepada Tuhan, dia langsung mengiyakan, langsung setuju, langsung mau bahwa mereka akan menghadapi pasukan Moab. Saudara, mereka mulai berjalan, ya. Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saudara, apakah saudara bisa hidup tanpa air? Saudara, saya jujur, setiap hari pagi dan sore saya harus mandi. Saya tidak bisa tidak mandi. Kemanapun saya pergi di situasi yang air tidak ada sekalipun, cuma satu gayung, saya harus lap, pakai sapu tangan untuk bisa membasahi tubuh saya. Saudara yang terkasih, semua kita membutuhkan air, baik untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, untuk minum, pokoknya air itu banyak manfaatnya, saudara. Namun yang ketika mereka melewati itu, mereka menemukan kesulitan, saudara. Ya, mau balik gua kan sama saja mereka keliling dalam perjalanan jauhnya 7 hari perjalanan jauhnya tidak menemukan air, saudara. 7 hari lamanya mereka berjalan dan tidak menemukan air. Apakah di situ mereka tidak kekeringan, saudara? Makin kesulitan. Saudara, ketika kita merencanakan keinginan kita merencanakan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan, ya, seperti ini yang dialami oleh ketiga kerajaan ini.
bahwa mereka tidak menemukan apa-apa, tidak mendapat pertolongan apapun. Bahkan mereka mengalami kesulitan pada waktu itu. Saudara, kalau kita berjalan dalam rencana sendiri, saudara, kita akan menemukan kesulitan. Ya, itu semua kita ya. Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Saudara, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Tentu ketika mereka menghadapi kesulitan karena tidak ada air selama 7 hari, saudara, tidak menemukan air sama sekali. Kerongkongan mereka makin kering. Mereka kehilangan kekuatan, saudara. Saya tidak tahu, saudara, ya. Tapi kalau saya air tidak ada, saya kehilangan kekuatan. Apalagi kalau suhu makin panas. Dan bagaimana saudara membayangkan ketika mereka melewati padang gurun, situasi yang sangat kering. Situasi padang gurun yang Anda dan saya hari-hari ini alami situasi yang sangat tidak enak. Masalah bertubi-tubi. Persoalan datang silih berganti, itu adalah padang gurun kita. Sepertinya tidak ada pertolongan lagi. Karena kita lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Saudara yang terkasih, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah firman jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Makanya perlu setiap hari kita minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Lalu berkatalah Raja Israel di ayat yang ke-10, ini siorat ini, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Jadi Raja Yoram ini berpikir bahwa mereka ini, ketiga raja ini Tuhan yang panggil bahwa mereka ini untuk menyerahkan mereka kepada tangan Moab. Saudara, Tuhan tidak menyerahkan mereka untuk dikalahkan. Hidup kita ini selalu mengalami kemenangan yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita mengalami kekalahan dalam hidup karena keinginan hati kita sendiri. Kita seringkali gagal, kita seringkali mengalami kesulitan hidup karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, saudara. Kalaupun kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, namun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia selalu memegang tangan kita dan berikan kita kemenangan. Dia terus memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan jawaban bagi kita, pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian berjalan. Sekalipun mereka memiliki banyak pasukan, sekalipun banyak orang yang selalu menyertai kita, tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kita akan mengalami kesulitan hidup, kita akan mengalami kekalahan hidup, kita makin tertekan, kita makin kering jiwa kita makin gersang, kita tetap merasa kesepian, kita tidak tetap merasa kecemasan, kita tetap merasa dalam kekhawatiran. Saudara, kita tidak pernah menemukan jalan keluar, kita tidak pernah menemukan solusi. Kenapa? Karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, kita berjalan dalam rencana sendiri. Saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, apa menjadi hambatan bagi saudara? Koreksi hati saat ini, saudara. Apa yang menjadi masalah bagi saudara? Koreksi hati. Apakah saudara sudah melibatkan Tuhan? Akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka mengalami kesulitan di sini, di ayat yang ke-11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Saudara, ketika dia mengalami kesulitan ini, Yosafat ini takut akan Tuhan, Yosafat ini mengandalkan Tuhan. Jadi ketiga raja ini hanya satu raja yang namanya Yosafat yang mengandalkan Tuhan. Dalam kesukaran dan kesulitan dia teringat akan Tuhan melalui nabi akan berfirman kepadanya. Dan di sini kebetulan, bukan kebetulan, tapi di sini ada dalam rencana Tuhan kehadiran Elisa sebagai hamba Tuhan yang berbicara kepada mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kesukaran dan kesulitan kita butuh firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan seperti malam hari ini, saudara. Kita perhatikan dengan baik, ya. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saudara, Yosafat tahu bahwa Nabi Tuhan ini ada firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui Nabi ini. Ada petunjuk Tuhan buat mereka. Dan saudara yang terkasih, Elisa ini dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Dan ketika mereka datang, Elisa itu sudah tahu bahwa motivasi mereka itu ketika mereka datang karena mereka sedang mengalami kesulitan. Bukan karena hati mereka mengasihi Tuhan. Kedua raja ini bukan karena mengasihi Tuhan, mereka mau yang enak.
Mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Tetapi ketika mereka dalam kesulitan, mereka mau datang kepada Tuhan hanya membutuhkan sebuah jawaban. Saudara, jadi satu pelajaran bagi kita hari-hari ini, kalau datang kepada Tuhan jangan hanya saat butuh. Saudara, Elisa yang tahu apa motivasi mereka datang, di ayat yang ke-13, tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Jadi dia menuduh Tuhan bahwa ketiganya itu, Raja Edom, Raja Yehuda, dan juga Raja Israel diserahkan kepada Moab untuk dikalahkan. Tidak begitu, diserahkan kepada masalah untuk terus mengalami kekalahan. Tidak begitu, Moab ini adalah masalah, saudara. Berkata Elisa, demikian demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu, saudara. Elisa ini masih memandang kepada Yosafat, saudara. Karena Yosafat beriman kepada Tuhan. Kalau tidak ada Yosafat, Tuhan tidak akan menolong. Saudara, dimanapun, satu orang dalam keluargamu, satu orang dalam kotamu, satu orang di sekitarmu yang takut akan Tuhan, percaya seisi rumah akan diselamatkan. Kalau satu orang bertobat, maka seluruh isi rumah diselamatkan. Dampak orang-orang percaya itu menyelamatkan banyak orang. Dampak orang-orang percaya yang suka berdoa, yang suka mendengarkan firman Tuhan, minta petunjuk Tuhan akan menolong menyelamatkan orang lain juga. Saudara, mari kita belajar kehidupan kita seperti Yosafat, membuat Tuhan terjatuh hati, sehingga ketika dia datang kepada Tuhan melalui Elisa, Tuhan mulai mau berbicara dengannya, saudara yang terkasih. Jadilah kita orang yang Tuhan mau bergaul karib dengan kita, mau berbicara dengan kita. Dan pada akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemeti kecapi. Pada waktu pemeti kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saudara yang terkasih, kekuasaan Tuhan mulai meliputi Elisa ketika bermain kecapi. Jadi memuji Tuhan dengan bermusik, dan di situ kekuasaan Tuhan meliputi Elisa, dan mulailah Elisa berbicara atas nama Tuhan. Elisa mulai menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Kemudian berkata, ya beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah dibuat parit-parit. Bayangkan, di lembah dibuat parit-parit, padahal tadi kekeringan, saudara. Ini Tuhan mulai berbicara kepada Elisa dan bernubuat. Pasti kalau Tuhan berbicara akan tergenapi. Ayat yang ke-17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Angin dan hujan ini masalah. Kamu tidak akan mengalami kesulitan lagi, tetapi di sini, di padang gurun, kamu akan menemukan air. Saudara, mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Bayangkan, hewan-hewan pun dipelihara oleh Tuhan. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Saudara, pertolongan Tuhan itu masalah ringan. Air tidak ada itu masalah ringan. Kekeringan air itu masalah ringan. Kesulitanmu, sakit, penyakitmu itu masalah ringan bagi Tuhan. Tuhan sangat terlalu bisa menolong apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini, masalah ringan. Asal engkau datang kepada Tuhan, engkau minta petunjuk Tuhan, minta firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, dia akan berbicara kepada Anda. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan rusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Saudara yang dikasih, ini berbicara tentang mereka bisa melawan Moab. Apa saja yang mereka lakukan itu musuh dapat dikalahkan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Apapun menjadi masalah kita, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan menyembah berhala. Jangan berhala kepada pekerjaan kita, keuangan kita, kekuatan-kekuatan kita, materi kita, saudara, gaji kita, harta benda kita. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan.
malam hari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Belajar mengangkat tangan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah berjalan dalam kekuatan sendiri. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutupi acara kita pada malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan Kau berikan kepada kami. Kami percaya perkataan firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil. Ketika para pendengar semua sudah mengalami kesulitan malam hari ini, mereka menangkap siaran ini, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Apapun jadi persoalan mereka, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, apapun yang mereka sedang mengalami hari-hari ini karena kesalahan yang mereka buat, karena mereka berjalan dalam keinginan mereka sendiri, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semua. Kami percaya firman bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang lagi duduk-duduk manis ya di rumah. Oke, dan malam hari ini saya akan menghadirkan komunitas bicara dengan judul melayani ODGJ dengan kasih bersama kelompok kasih Insanis ND bersama dengan narasumber Pater Avensaur SVD, Kakak Ita Pati dan juga Non Yumi dengan presenter Dito Utama yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama dengan Persatuan RRND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, disanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat, kita ini sering dihadapkan ya pada berbagai realitas. Salah satunya adalah keberadaan orang dengan gangguan jiwa ya, atau biasa kita sebut dengan ODGJ. Dan sayangnya tidak sedikit ya dari mereka ini masih mengalami stigma, penolakan, bahkan perlakuan yang kurang manusiawi. Dan di balik kondisi yang mereka alami, mereka itu tetaplah manusia yang membutuhkan perhatian, kasih sayang dan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara, kita akan membahas ya bagaimana menghadirkan pelayanan yang penuh kasih bagi ODGJ melalui peran komunitas atau kelompok. Dan telah hadir bersama kita di studio anggota dari kelompok Kasih Insanis ND ya. Ini ada nona-nona ini, nona-nona yang cantik datang ini ya di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu bagaimana ini ya, dengan bisa perkenalkan dulu dengan Nona Yumi dan juga Nona Ita ya. Betul?
2: Ya,
1: oke,
2: betul.
1: Apa kabar malam hari ini nih? Sudah hadir, terima kasih banyak ya. Dan selain ada Nona Yumi dan juga Nona Ita yang hadir, kita juga menghubungkan melalui telepon ya bersama Frater ya, ini selaku
2: Frater Aven
1: ini selaku
2: Pater.
1: Oh, mohon maaf, Pater ya.
2: Pater.
1: Oke. Pater Aven ini sebagai founder ya. Oke, ini sebagai folder nanti akan terhubung melalui telepon. Dan kita malam ini juga akan bincang-bincang ya mengenai dengan komunitas dari komunitas ya kakak itu. Oke, dan kita pastinya juga akan awali dulu ya. Kita kan pendengar belum, mungkin ada pendengar ya khususnya di wilayah ND atau di daratan Flores ataupun di NTT lah atau dimanapun berada, karena RRI ini kan disiarkan di seluruh Indonesia ya. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu nih untuk dari komunitas atau kelompok Kasih Insanis ND saat ini dan bagaimana kabar belakangan ini dari komunitas ini, apa kegiatannya seperti itu, bisa disampaikan kepada pendengar.
2: Terima kasih. Kegiatan komunitas kelompok Kasih Insanis untuk saat ini masih berjalan. Dan kami masih terus melayani dan untuk saat ini memang keberadaan kita sudah tidak seperti dulu dari awal, karena banyak teman-teman yang bergabung, tapi karena mungkin dari beberapa teman ada yang punya kesibukan masing-masing, jadi yang masih aktif hanya beberapa saja, tapi masih tetap berjalan.
1: Masih tetap berjalan ya untuk saat ini ya. Jadi ini sebenarnya dari komunitas ini atau kelompok ini yang bisa disebut KKI ya, kelompok Kasih Insanis. Ini sebenarnya sejak tahun 2016. Ini saat ini artinya sudah 10 tahun. Itu jika dianalogikan sebagai anak kecil ini saat ini sudah beranjak remaja menuju dewasa ya, pastinya ya.
2: Dan ini belajar berlari.
1: Belajar berlari. Dan biasanya kalau belajar berlari setelah ini melesat jauh nih. Gitu ya. Oke, baik. Oke, ini menarik sekali ya, dan kita masih mencoba menghubungkan kepada Pater ya saat malam ini. Mungkin setelah ini kita bisa bergabung, bisa berbincang-bincang kepada kami pastinya ya di Pro 1 RRI ND. Dan kami juga pastinya mengajak pendengar nih untuk nanti, untuk pendengar semua yang ingin bergabung, ingin bertanya ataupun ingin kirim-kirim salam kepada narasumber ataupun ingin memberikan opini, bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Ya, di malam hari ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh ya. Tadi udah ada sedikit gambaran mengenai kelompok kasih ya, Insanis ya. Ini menarik sekali ini. Kita akan lanjut lagi ya di obrolan kita terkait dengan ini. Tadi memang kondisinya ini berdiri sejak 10 tahun yang lalu ya. Dan ulang tahunnya tadi di bulan Februari. Ini artinya sudah habis ulang tahun juga dia. Udah 10 tahun. Nah, ini juga untuk bisa dikenalkan lebih jauh juga ya kepada pendengar ya. Sebenarnya dari kelompok kasih Insanis ND ini apa sih? Dan juga bagaimana dulu cerita awal terbentuknya? Tadi kan sudah disampaikan berbanyak anggota di awalnya tuh, dan sampai saat ini juga masih ada dan masih aktif. Awal terbentuknya itu bagaimana tuh? Bisa disampaikan kepada pendengar? Mungkin dari Pater ataupun dari kakak nona-nona berdua ini yang mau jawab nih.
2: Oke, izin. Baik. Terima kasih Kak Diko, selamat malam. Untuk para pendengar RRI, kami bersyukur sekali malam ini KKI boleh ada di Pro 1 RRI ND. KKI ini bukan hanya ada di ND saja Kak. Izin ada di beberapa kabupaten di Flores ini. Dan terbentuk awalnya itu dari sekedar kepedulian dari Pater dan beberapa teman untuk kita memberikan makanan. Awal itu kita memberikan nasi bungkus kepada setiap ODGJ yang ditemui di sepanjang perjalanan. Itu biasanya hari Sabtu, satu dua orang kita berkumpul.

0: kecil itu berawal dari 1-2 orang, akhirnya puji Tuhan ada banyak yang mulai bergabung. Mungkin karena itu rasa kepedulian yang utama.
1: Rasa kepeduliannya, jadi memang kepedulian itu kunci utama ya. Dan itu dulu dilakukan di wilayah ED saja atau?
0: Kita berawal dari kota ED.
1: Berawal dari kota ED, dan hingga saat ini sudah sampai mana saja?
0: Sampai ke Labuan Bajo ada.
1: Labuan Bajo juga?
2: Kupang ada.
1: Kupang juga ada ya. Oke.
0: Ada beberapa titik kelompok kasih instansi sana.
1: Baik. Ini memang menarik sekali ya pastinya ya untuk kegiatan ini. Dan juga untuk dulu itu pastinya awal-awal itu kan ada tantangan ya. Untuk mendorong teman-teman itu untuk terlibat dalam pelayanan ODGJ ini, bagaimana itu strateginya itu?
0: Izin, sepertinya Pater Aven sudah mulai bergabung.
1: Sudah bergabung.
0: Ya, ya.
1: Selamat malam, Pater Aven.
3: Malam.
1: Selamat malam. Kita sudah langsung terhubung ya dengan studio ini saat ini. Kita bisa langsung mulai berbincang-bincang. Tadi kita sudah mengenalkan kepada pendengar Pro 1 RRI ND ya. Apa sih sebenarnya kelompok Kasih Insanis ND ini dan juga bagaimana awal terbentuknya? Mungkin dari Pater Aven ingin menambahkan terkait dengan itu.
3: Saya kira beberapa hal itu cukup.
1: Ya, Pater.
3: Saya kira beberapa hal itu cukup, Pak Dito.
1: Oke. Baik, ini kita sembari berjalan nanti mungkin bisa menambahkan ya, Pater ya, melalui line telepon ini. Oke. Baik. Dan jika KKI ini peduli ya terhadap ODGJ melalui Kasih, dan bagaimana sebenarnya kondisi ODGJ di lingkungan kita saat ini ya menurut pengalaman dari KKI sendiri, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dengan nona-nona yang ada di studio atau dengan Pater yang mau menanggapi hal ini.
3: Oke.
0: Ya, Pater.
3: Suara saya
1: jelas,
3: terdengar baik ya?
1: Terdengar baik.
3: Oh ya. Untuk ED sekarang 1.300-an pasien jiwa, Pak Dito. Iya. Dan kita merasa bahwa makin tinggi angkanya itu semakin baik. Kenapa? Karena ini kan penjangkauan baru. Orang sudah lama sakit, belum disentuh layanan sosial, layanan kesehatan, sehingga ini adalah angka akumulasi. Ya, lalu saya kira mayoritas pasien dari total 1.300-an itu, saya kira mayoritasnya sudah mendapat layanan medis dengan layanan sosial. Itu berarti ya masih ada sekian banyak yang belum mendapat layanan. Itu kenapa? Itu karena infrastruktur yang sulit dijangkau, juga ketersediaan obat di layanan kesehatan kurang atau tidak memadai. Jadi ada banyak kendala sebenarnya. Kadang juga pasiennya putus obat dan berbagai masalah lain. Tapi kan kita juga bersyukur bahwa ada sekian banyak pasien juga yang bisa pulih dan bisa kembali beraktivitas dengan baik ya.
1: Oke, baik. Ini kondisi saat ini ya, memang harus kita, kuncinya tadi yang disebutkan dengan non-yumi ini, kuncinya kepedulian gitu ya, Pater ya, memang yang utama ya.
3: Ya, saya kira peduli, tetapi saya kira bukan hanya tentang kepedulian. Karena kalau kepedulian kan bisa harus, bisa tidak. Tapi ini kewajiban.
1: Oke, sebuah kewajiban.
3: Kewajiban sekali. Negara menyediakan layanan untuk rakyatnya yang sakit jiwa. Seperti menyediakan layanan untuk sakit-sakit lain kan. Jadi ada diskriminasinya kalau warga yang menderita gangguan jiwa tidak terlayani atau tidak terjangkau. Jadi ini sebenarnya kewajiban, bukan hanya kepedulian moral.
1: Okay, baik Pater. Dan kita jika berbicara mengenai peran negara ya, bagaimana peran pemerintah saat ini dalam menangani ODGJ, Pater?
3: Saya kira sejauh ini bagus. Di puskesmas ada layanan kesehatan jiwa. Sekalipun ada juga pasien yang belum terjangkau layanan, sekalipun juga ketersediaan obat belum begitu rutin ada, tapi kita bersyukur puskesmas itu menyediakan layanan kesehatan jiwa. Dokter dan perawatnya dilatih kesehatan jiwa. Juga di RSUD NB sudah ada poli jiwa 2 tahun. Ya, ini jalan 2 tahun, tahun kedua ini.
1: Jalan ya. Tahun kedua ya. Oke, baik. Artinya dalam fasilitas kesehatan itu dan juga sudah memenuhi ya dari pemerintah untuk khususnya dari ODGJ ya, orang dalam apa gangguan jiwa ini untuk di wilayah NB ya. Pastinya ya untuk saat ini. Oke, okay,
3: ya, baik. Di semua kabupaten wajib menyediakan layanan itu.
1: Oke. Okay. Jika selama 10 tahun ini berdiri ya dari KKI ini, sudah berapa banyak ODGJ nih kira-kira ini? Dikira-kira saja jika tidak ada data pastinya ini yang sudah mungkin dibantu, diberi kasih oleh KKI ini.
0: Tadi
3: banyak.
0: Banyak sekali. Hasil barusan tadi sampaikan sekitar 1.300.
1: Sekitar 1.300. Banyak. Itu hanya di wilayah atau semua wilayah?
3: Di ND.
0: Di ND.
1: Di ND itu ya. Oke, okay. Bukan
3: kalau
1: di seluruh.
3: Kalau NTT pada itu 12.000.
1: Oh, sampai 12.000. Berarti artinya di ND itu hampir 10% ya. Kalau itu di skalanya NTT ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Ini memang cukup banyak sekali ya, 1.300 di ND ya. Kalau saat ini dari ODGJ itu memang sudah dalam perawatan atau masih ada? Karena ini dari pengalaman saya ini mungkin sebagai presenter melihat itu masih ada ODGJ yang di ND itu masih
0: jalan.
1: Iya. Dan
0: ini ada yang di rumah, ada yang masih di jalan-jalan.
1: Di jalan, begitu di pinggir
0: banyak
1: jalan.
0: Yang di
1: bahkan
0: jalan-jalan.
1: Masih ada beberapa ya. Saya tidak bisa menyebut banyak karena saya melihat hanya beberapa ini.
0: Kita sudah lihat banyak.
1: Dan jika itu masih ada, bagaimana nih dari sikap KKI sendiri di nantinya?
3: Itu kan itu termasuk yang saya bilang tadi. Jadi dari 1.300-an itu mayoritas yang mendapat layanan kesehatan dan layanan medis. Nah, itu berarti yang baru disebutkan oleh Pak Dito dengan Ibu Ita tadi itu adalah pasien yang belum terjangkau kan.
1: Oke.
3: Pertanyaannya kenapa belum terjangkau? Fasilitas kita belum memadai untuk merawat mereka. Fasilitas apa itu? Di rumah sakit kan ada poli jiwa, puskesmas kan ada layanan kesehatan jiwa. Fasilitas yang dimaksud adalah bangsal jiwa.
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi bangsal jiwa itu ruang khusus perawatan untuk pasien jiwa di rumah sakit umum. Ya, dan itu dalam undang-undang rumah sakit ya mengharuskan ada poli jiwa, mengharuskan ada bangsal jiwa. Ya, jadi bukan hanya menggelandang, tetapi juga di ND masih banyak yang terpasung. Ya. Yang kami bantu selama ini adalah tentu tidak banyak. Kalau dihitung sampai sekarang, belum sampai 200 orang selama 10 tahun. Yang kami bantu untuk bongkar pasung atau ambil dari jalanan dan dikirim ke panti rehabilitasi jiwa di Ruteng. Ya, lalu kenapa yang lain tidak dikirim? Ya, terkait anggaran kan. Kalau kami ada uang ya kami bisa bantu.
1: Okay.
3: Lalu apakah pemerintah tidak bisa membantu? Ya justru itu yang kita tuntut dari dulu kan.
1: Oke. Okay. Dan bagaimana saat ini peran dari pemerintah sendiri?
3: Saya kira 1-2 kasus mereka bantu. Ya. Ya.
1: Oke, okay, nah ini semoga ini nanti setelah obrolan ini mungkin

0: ini dalam melip perawatan ODGJ ataupun pendampingan itu, apakah ada pendampingan juga dari pihak keluarga begitu ya? Dari pihak keluarga ODGJ itu apakah ada selama ini begitu?
1: Ada. Ada juga dari keluarga. Kadang ada keluarga yang tidak menerima, tapi setelah pendekatan bisa menerima. Mereka juga bisa untuk membantu
2: mengambil obat di puskesmas.
1: Karena tidak semua harus dari pater atau dari kita, karena kadang keluarga juga yang membantu.
0: Keluarga juga membantu. Tadi disebutkan juga bahwa keluarga itu tidak menerima ya. Dalam arti seperti apa itu? Tidak bisa menerima tuh artinya apa sih bahasanya sih? Legowo gitu atau ikhlas gitu ya?
2: Ya, karena itu tadi Kak, ada stigma.
1: Stigma.
0: Dalam stigma ya. Ada.
1: Orang yang dengan gangguan jiwa itu berarti tidak diterima di dalam masyarakat karena kondisi situasi
0: gitu ya. Jadi memang stigmanya saat ini
2: itu yang perlu
1: itu yang kita sedang kita untuk stop stigma tentang itu. Mereka juga adalah manusia sama seperti kita.
0: Ini memang harus dihilangkan di masyarakat ya. Akan tetapi memang
2: butuh proses
0: itu ya, dan itu panjang. Dan ini mungkin dari kita, dari duduk di sini, mungkin dari pendengar semua yang mendengar ini juga bisa ya, mungkin yang masih memiliki stigma juga, mungkin kalau juga ada gitu, kita bisa sama-sama saling mengerti ya, karena kondisi kayak gitu kan tidak semuanya orang itu menginginkan ya dengan kondisi kayak gitu. Dan juga apakah ada pengalaman paling berkesan ya, mungkin dari kakak-kakak anggota komunitas ataupun pater ini, mungkin ada pengalaman paling berkesan di dalam
1: kalau kami
0: komunitas
1: banyak
0: ini
1: selama perjalanan dengan pater itu ya. Banyak selama
0: sekarang
1: 10
0: kita
1: tahun
0: kadang cerita ya.
1: Banyak pengalaman. Kadang kita berhenti capek, jenuh, ada sempat berhenti, kembali lagi mungkin karena faktor apa ya, kepedulian seperti ini pater bilang, mungkin peduli saja juga tidak cukup ya. Semua harus ada rasa apa ya, rasa kasih juga,
0: rasa kasih.
1: Mungkin karena kita sesama manusia ya, kita makhluk sosial. Ada yang keluarga yang tidak menerima keadaan keluarganya yang sakit. Kalau kami bilang sakit bukan gila.
0: Itu memang
1: itu
0: salah satu
1: sebenarnya.
0: penyakit karena itu penyakit gangguan jiwa, itu salah satu penyakit.
1: Memang, hanya kalau di sekitar kita pada umumnya mereka pasti akan bilang itu gila,
2: orang gila.
1: Yang itu kadang ada yang sudah sembuh, banyak yang sembuh, tapi kalau kembali ke masyarakat itu tetap karena itu tidak bisa dihilangkan. Tetap ada stigma itu. Dan itu yang membuat kadang-kadang yang sudah sembuh kembali lagi sakit.
2: Karena tidak didukung oleh orang-orang
1: situasi
2: di sekitarnya dia, orang terdekatnya dia itu. Kebanyakan tidak mendukung. Mereka merasa bahwa dia ini seperti hama begitu, yang harus dihindari. Tapi sebenarnya orang-orang dengan gangguan jiwa itu adalah mereka yang butuh pelukan sebenarnya. Tidak hanya karena kita orang sehat yang butuh pelukan, justru mereka yang
0: justru yang lebih banyak ya porsi dari pelukannya itu, mungkin porsi dari kasihnya gitu. Itu tadi memang dari orang yang disebut ODGJ itu salah satu penyakit ya. Nah, ini kita kalau berbicara antara ODGJ, orang gila ya, tadi sebutkan orang gila dan juga penyakit jiwa. Ini secara definisi apakah berbeda? Ini kita mengutarakan ya supaya pendengar semua tahu sebenarnya definisi dari gila dan penyakit jiwa itu berbeda. Itu apakah sama atau ada perbedaan dari kedua ini? Kalau menurut Pater juga mungkin ada tanggapan. Baik.
3: Kalau kata gila itu adalah sebuah sakit, maka ada diagnosis. Ada diagnosis medis. Dan dengan memakai kata itu, cari di kamus kesehatan tidak ada kata gila. Kamus kesehatan kan berisikan jenis-jenis penyakit dan sebagainya, istilah-istilah medis.

0: Kristus. Jadi kata gila itu sebenarnya istilah sosial, istilah stigmatis.
1: Oke.
0: Okay. Lalu orang bilang misalnya, tapi di kamus besar bahasa Indonesia itu ada kata gila itu. Dan ada dua arti. Arti kedua itu yang disebut gangguan jiwa. Ya saya pikir-pikir yang membuat kamus itu tidak berdiskusi dengan profesional kesehatan jiwa kan?
1: Iya.
0: Pembuat kamus kan orang bahasa. Dia menulis fenomena-fenomena perkembangan bahasa di masyarakat. Baik yang negatif maupun yang positif dia akan catat. Tapi apakah yang negatif itu punya sumbangsih yang baik atau tidak baik di masyarakat, itu dia tidak lihat. Maka di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata itu muncul. Pertanyaan Pak Dito misalnya, kalau gangguan jiwa tidak bisa disebut gila, lalu bagaimana pengertian definisi yang tepat? Oke, gila itu untuk saya itu pertama misalnya contoh Pak Dito itu dari TK sampai kuliah nilainya 89, saya bisa bilang gila Pak Dito ini. Itu berarti gila di situ artinya apa? Hebat kan? Prestasi kan?
1: Oke.
0: Okay. Lalu gila dalam arti itu, gila dalam arti positif, gila dalam arti negatif misalnya orang kaya raya, memiliki jabatan politik tinggi, punya mobil mewah, villa dan sebagainya, uang di bank triliunan atau miliaran rupiah, tapi dia korupsi, saya bisa bilang gila orang ini. Harta sudah banyak dia curi, orang punya lagi curi uang rakyat. Gila di situ artinya apa? Keburukan moral. Gila dalam arti pertama itu prestasi. Pertanyaannya, kalau gangguan jiwa disebut gila, apakah gangguan jiwa disebut prestasi?
1: Oke.
0: Okay. Gila dalam arti kedua itu adalah keburukan moral. Lalu kalau gangguan jiwa disebut gila, apakah gangguan jiwa sebuah keburukan moral? Apakah batuk, apakah sakit pinggang, itu keburukan moral? Apakah kanker, jantung, hipertensi, itu keburukan moral? Tidak. Maka kata gila tidak tepat dipakai untuk menyebutkan kondisi kejiwaan, kondisi psikis seseorang. Lalu gangguan jiwa apa? Gangguan jiwa itu adalah gangguan pada proses berpikir, perilaku, dan perasaan seorang manusia. Jadi tiga hal: berpikir, berperasaan, dan berperilaku.
1: Oke.
0: Jadi ketiganya itu bisa sama sekali tidak saling terhubung. Ada gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya. Jadi itu kan menyangkut keseluruhan hidup manusia. Keseluruhan hidup manusia itulah yang disebutkan dengan jiwa. Okay. Dan dalam keseluruhan diri manusia ada fungsi-fungsi diri, fungsi sosial, fungsi apa spiritual, fungsi kerja, fungsi budaya, fungsi apalagi perawatan diri. Nah, itu menurun. Makanya banyak misalnya penderita gangguan jiwa kurang bisa merawat diri. Gangguan pada pikiran, ya komunikasinya tidak lancar, ada yang mengurung diri dan sebagainya. Ya, dan kondisi itu adalah kondisi kejiwaan, keseluruhan diri. Jiwa yang dimaksud bukan jiwa yang kalau saya meninggal dia terpisah dari tubuh, bukan. Itu jiwa teologis. Kalau omong tentang masalah kejiwaan atau gangguan jiwa, itu jiwa psikis, jiwa psikologis atau jiwa psikiatri.
1: Iya. Oke.
0: Oke. Begitu. Saya kira
1: ini
0: cukup.
1: Menarik sekali nih dari Pater ini penjelasannya nih. Ya, dan saya juga ikut belajar nih malah nih Pater. Dari ini pastinya pendengar semua, dan dari penjelasan Pater ini kita harapkan ini bisa merubah stigma masyarakat semua terhadap ODGJ ya Pater ya. Ini menarik ini. Dan ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, mungkin di program acara lain ya nih Pater. Menarik ini.
0: Oke,
1: baik. Kita sekarang beralih lagi ke komunitas ya. Kita membicarakan mengenai komunitas. Tadi kita sudah ada membicarakan mengenai tantangan, pengalaman juga ya pastinya kan. Dan juga tadi itu bahwa stigma ya. Tadi ini kita berbicara banyaknya stigma ya, karena kita tujuannya ini juga menghilangkan stigma negatif untuk masyarakat ya. Dan dari komunitas ini bagaimana berupaya ya menghilangkan stigma negatif untuk ODGJ. Dan ini di luar dari yang disebutkan Pater tadi ya. Ini sebagai komunitas yang apa ya, langsung bergelut ya di lapangan itu seperti apa nih kegiatannya seperti itu?
2: Kalau kami teman-teman biasanya itu ikut dengan Pater. Kalau kemana kami, maksudnya kalau Pater ajak kita kemana kita ikut, dan kita memang langsung berhubungan dengan saudara ini, saudara-saudara yang ODGJ ini. Jadi kita langsung kontak, mau kontak fisik atau apa itu kita sudah terbiasa. Jadi pendekatan-pendekatan itu mungkin keluarga melihat dari kita bagaimana kita melayani saudara-saudara yang ODGJ ini. Dan akhirnya pada akhirnya mereka juga, dan sambil berjalan itu tuh kita apa sering apa ya komunikasi juga dengan keluarga bahwa mereka ini juga seharusnya punya tempat, punya sama seperti kita. Mereka itu kalau diperhatikan itu baik. Mereka ikut senang bahagia juga kalau dilayani. Bahkan kadang kita ini walaupun jarang datang, mereka masih ingat.
3: Mereka tahu.
1: Oke, dalam arti datang kemana?
2: Kalau mengunjungi, kita sering kan datang mengunjungi, kasih makan, kasih minum, kadang kasih obat, mandikan. Kalau pengalaman kita pernah saya berdua sampai di kampung mana ya itu?
3: Kita di Tomberago.
1: Tomberago
3: itu 15 kilo dari kota ini. Ada satu kakak yang dipasung di rumahnya. Itu saya sama Kak Ita. Ada Pater juga dengan di situ, tapi juga. Karena perempuan, jadi karena kita perempuan yang... setelah Pater bongkar pasungnya dibantu oleh keluarga sekitar, kami berdua yang membersihkan,
2: memandikan dia. Semua.
3: Dan itu dia paham, dia harus rambutnya harus disampun, dia harus disikat, dan dia mengerti. Itu artinya bahwa sebenarnya dengan sedikit sentuhan penuh kasih mereka bisa pulih, asal kita itu stigma buruk itu tadi kita.
0: Saya tambahkan ya.
1: Baik Pater, silakan.
0: Nah, pertanyaannya adalah apa stigma dalam ceritanya Ibu Ita dengan Ibu Yumi? Stigmanya adalah orang gangguan jiwa itu membahayakan sehingga dijauhkan. Jadi orang menjadi takut untuk dekat dengan dia. Orang tidak bisa omong nyambung dengan dia. Itu kan stigma-stigmanya. Lalu kehadiran relawan KKI itu membongkar stigma itu dengan cara mendekat di pasien jiwa, berkomunikasi dengan dia, ya bahkan membongkar pasungnya sekaligus membongkar diskriminasi kan itu namanya. Pemasungan itu kan diskriminasi paling radikal.
1: Betul sekali.
0: Yang merendahkan martabat manusia. Memperlakukan manusia itu sebagai subhuman, seperti binatang. Jadi dua hal, bongkar diskriminasi dan bongkar stigma, ya dengan sendirinya kita lakukan saat dalam praktik-praktik seperti itu. Iya, dan apa? Stigma itu apa? Stigma itu adalah pandangan yang keliru atau salah, tapi karena berlangsung lama maka dianggap benar. Jadi kalau seseorang gangguan jiwa langsung dipasung itu dianggap benar dari dulu, padahal itu salah. Atau orang gangguan jiwa ditakuti, diolok, tidak bisa berkomunikasi atau tidak nyambung, itu kan dianggap benar dari dulu, padahal tidak begitu. Ketika kami dekati ya omong nyambung. Seringkali orang bilang karena kamu itu ada karunia khusus bagaimana?
1: Tidak. Iya.
0: Kalau kita tanya apa itu karunia khusus, tidak ada pengertiannya lagi.
1: Oke, berarti ya, artinya pasung itu sudah membudaya ya?
2: Yes.
1: Di ini gimana kalau ya, membudaya di sana?
0: Tidak, tidak. Hmm? Saya tidak setuju.
1: Tidak setuju.
0: Pasung kejahatan itu disebut budaya, tidak bisa. Hmm. Tidak bisa. Kejahatan okay, itu tidak bisa disebut budaya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi pertanyaan yang mungkin tepat adalah, kenapa seseorang dipasung? Nah, itu dia.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa seseorang dipasung? Ya karena misalnya kembali ke masa lalu, ya memang dari dulu kan sampai sekarang juga masih kurang. Yakni apa? Fasilitasnya kan masih kurang. Fasilitas kesehatan. Yang kedua itu ada stigma tadi, bahwa orang gangguan jiwa kalau marah sedikit langsung bisa membahayakan orang. Ya. Ya, kalau orang gangguan jiwa mengancam mengancam membunuh saya, maka warga apa? Warga memasung pasien jiwanya. Tapi kalau Pak Dito yang sehat mengancam bunuh saya, ya Pak Dito tidak dipasung karena tidak gangguan jiwa.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaannya kenapa dibedakan? Kalau gangguan jiwa mengancam bunuh orang dipasung, lalu kalau orang sehat lalu mengancam bunuh orang tidak dipasung. Itu kan diskriminasi.
1: Yes. Oke. Okay. Akan tetapi kalau secara hukum nih, kita tadi seperti Pak terhubungkan, jika orang yang normal itu, misal ini menyakiti ya, menyakiti seseorang itu pun bisa dijatuhi hukuman. Sedangkan juga itu kalau ini kita berbicara hukum di Indonesia jika orang yang mengalami ODGJ juga itu tidak dijatuhi hukuman kan pastinya itu. Dan apakah dari hal ini juga memengaruhi?
0: Ya, nah, yang pertama itu kembali ke tadi, kalau pasien jiwa itu agresif, itu disebut dengan kegawat daruratan psikiatri.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kan kita tidak ada ruang gawat darurat.
1: Untuk ODGJ ya, oke.
0: Okay. Iya, untuk ODGJ kan, sehingga dia dipasung, tidak bisa. Ini memperlakukan orang sakit secara berbeda. Kalau gangguan jiwa, gawat darurat, dipasung. Kalau gawat darurat jantung ya masuk ruang rawat inap, tidak bisa kah? Itu diskriminasi namanya.
1: Oke.
0: Okay. Lalu terkait hukum, iya, tapi tidak cukup hanya sampai di kepolisian. Okay. Dia mesti diselidiki, diobservasi oleh profesional kesehatan jiwa, yakni psikiater, dan harus ada surat keterangan kesehatannya. Apakah kekerasan yang dia lakukan dalam kondisi gangguan jiwa atau tidak? Sehingga tidak semua orang gangguan jiwa ketika melakukan kekerasan itu luput dari hukuman, tidak bisa. Tetapi kekerasan yang dilakukan dalam kondisi gangguan jiwa, nah itu dia. Misalnya saya gangguan jiwa, ya kalau saya melakukan kekerasan terhadap orang bukan dalam kondisi gangguan jiwa, ya berarti saya tetap dihukum. Nah, siapa yang bisa mengetahui kondisi saya itu? Ya profesional kesehatan jiwa, bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa.
1: Oke.
0: Okay. Seringkali selama ini kasus orang gangguan jiwa sebagai pelaku kekerasan itu hanya sampai di kepolisian. Polisi bilang apa? Dia kan gangguan jiwa. Hei, polisi punya otoritas apa menyebut orang gangguan jiwa? Dia mesti profesional kesehatan jiwa, bawa dia ke psikiater, Bapak polisi. Ya, apa akibatnya Pak Dito? Akibat perkataan polisi itu adalah orang gangguan jiwa yang adalah pelaku itu dibawa ke kampung, sampai di kampung ya dia dipasung.
1: Oke.
0: Okay. Kalau tetap diproses hukum, lalu pengadilan memutuskan ini orang bebas dari hukuman, lalu memerintahkan negara untuk merawat dia di rumah sakit jiwa atau panti rehabilitasi jiwa, maka tugas negara harus dilakukan karena perintah hakim. Yes.
1: Okay.
0: Ini yang disebut dengan keadilan hukum, tidak diperoleh oleh orang dan gangguan jiwa sebagai pelaku.
1: Oke, okay, baik, Pak.
0: Jadi ketidakadilan hukum.
1: Ketidakadilan hukum ya.
0: Ini ya belum kita ngomong agama lagi.
1: Iya. Waduh panjang itu. Itu ini menarik sekali. Saya ini sebenarnya ngobrol komunitas, oh, iya. Tapi saya sampai kemana-mana ini malah ini. Karena ya, pater ini tadi. Ya. Wah,
2: perjalanan komunitas ini juga panjang.
1: Perjalanan komunitas kita bisa bincang-bincang ini. Kapan-kapan kita bisa meet up ya. Juga ya pastinya. Ya. Karena di sini kita sebenarnya waktunya juga terbatas. Oke baik. Ini dari nona-nona yang datang ini. Ini mungkin kita 1-2 pertanyaan lagi ya, karena kita juga sudah di penghujung waktu sebenarnya nih.
2: Tidak terasa ya kan?
1: Tidak terasa juga, ya. Karena tadi Pater ini menjelaskan ini seperti ya,
2: Pater lebih
1: iya.
2: Paham hukum, paham semua iya. Kami yang mengikuti saja iya. Jalan
1: okay. Dan ini harusnya datang ke sini juga ya, ini.
2: Hanya Pater sibuk iya. Saya sudah kasih informasi dari minggu lalu. Mm-mm.
1: Ini ada yang bergabung nih melalui telepon. Kita akan langsung sambungkan saja ya. Mungkin ingin bertanya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Waito.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Pater Jama Ponggo, Bapak Ingrid.
1: Bapak Ingrid ya?
4: Iya.
1: Oke, okay, Bapak Ingrid. Bapak Ingrid, ini kita dalam program acara Komunitas Bicara. Mungkin Bapak Ingrid, monitor radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu?
4: Ya,
1: suaranya masuk oke, feedback. Oke. Okay. Mungkin ada yang ingin oke. Ditanyakan kepada narasumber Bapak Ingrid?
4: Pater, saya mau tanya, apa orang gila itu orang jahat? Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Malam Pater. Apa? Mohon maaf Bapak Ingrid. Bapak Ingrid,
0: apa orang gila orang jahat?
4: Orang jahat.
1: Oke. Okay. Okay. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Ingrid ya. Dari mana Bapak Ingrid?
2: Maupongo.
1: Maupongo. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Ingrid ya. Ini langsung dijawab oleh Pater. Silahkan Pater. Atau dari kakak-kakak di sini mungkin mau menambahkan.
0: Oke. Okay. Kalau kita ikuti omongan edukasi tadi, sebenarnya kita sedang edukasi tadi kan?
1: Iya.
0: Ya, kalau kita kembali ke edukasi tadi, maka pertanyaan ini diubah. Bukan lagi menyebut kata gila, tapi apakah orang gangguan jiwa itu orang jahat? Ya, kenapa tidak ditanya apakah orang gangguan jiwa itu orang baik? Ya, mungkin mengacu pada kasus-kasus kekerasan di masyarakat. Kita memang omong tentang kekerasan itu, kalau omong bahasa tingginya itu adalah manifestasi dari sakitnya, dan okay. Dan sakit itu berproses seperti demam kan. Mm-mm. Demam itu meriang dulu, padahal malaria nanti nih meriang sedikit, rasa dingin mm-hmm. sedikit, kalau tidak dirawat ya makin besar kan sakitnya. Gangguan jiwa juga sebenarnya begitu. Dia berproses sekian lama. Kalau kita tanya kepada orang gangguan jiwa, dia bisa ceritakan bagaimana proses sakitnya. Bisa proses sakitnya itu bisa kurang lebih 6 bulan dia berproses dengan sakitnya. Dan kalau gangguan jiwanya terkait agresi tertentu, maka bulan ke-7, bulan ke-8 atau setelah 1 tahun baru muncul manifestasinya dalam bentuk agresivitas. Okay. Saat agresif baru kita tahu bahwa dia mengalami gangguan jiwa. Sementara saat proses-proses tadi itu kita tidak gubris. Kenapa bilang kita tidak gubris? Dia kan tidak beritahu kita. Dia beritahu, tapi kan kita seringkali bilang, hanya itu saja juga kau loyo, mesti kuat. Hanya itu juga kau iman lemah kau. Padahal dia sedang omong tentang masalah kejiwaannya, tapi siapa yang bisa mendengar dengan spontan? Dan kasus-kasus bunuh diri seringkali terjadi seperti itu, oleh karena ketidakpedulian orang-orang di sekitar. Jadi seperti sakit-sakit lain, dia berproses. Tidak langsung seorang gangguan jiwa itu langsung melakukan tindakan-tindakan agresif. Dan perlu diketahui, gangguan jiwa itu jenisnya banyak. Ada satu buku khusus di dalamnya membahas diagnosis-diagnosis gangguan jiwa. Mm-mm. dokter lebih tahu ada kode-kodenya, kode ini, kode itu untuk gangguan jiwa jenis ini, jenis ini, jenis ini dan sebagainya. Tapi yang kita tahu di masyarakat kan hanya satu gangguan jiwa. Mm-hmm. Yakni apa? Kalau dia buat kekerasan. Kalau orang mengurung diri, malas ke sekolah, malas bergabung dengan teman-teman pemuda, kita bilang dia malas. Jadi dianggap itu perilaku moral. Padahal itu masalah psikis. Sehingga dibiarkan. Ya, dibiarkan. Ketika dia makin parah sakitnya, dia tidak mampu merawat diri, baru kita terbuka mata bahwa, aduh padahal dia sakit. Dulu pater awalnya begini-begini. Jadi tinggal cerita dia punya riwayat.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau dulu dia ditolong, ya tidak mungkin kita cerita begini sekarang kan.
1: Atau yang disebutkan frater ini apa yang biasa kalau disebut dengan bahasa kekinian tuh apa istilah itu? Introvert itu, bukan ya? Atau beda dengan itu?
0: Introvert itu sifat seseorang.
1: Beda ya?
2: Beda.
1: Beda dengan beda. Itu ya? Oke. Okay. Ini sebenarnya menarik ini, Pater. Akan tetapi kita waktunya terbatas sekali, Pater. Mungkin dari Bapak Ingrid ada yang ingin ditambahkan jadi, lagi?
0: Ya, jadi tidak bisa ditanyakan begitu menurut saya Bapak Ingrid, gitu ya. Tidak bisa ditanyakan apakah orang gangguan jiwa itu orang jahat. Kenapa tidak ditanya balik apakah orang gangguan jiwa itu orang baik?
1: Okay.
0: Demikian juga kita kan, apakah Pak Dito orang jahat? Bisa jadi baik sekarang kan.
1: Iya.
0: Sampai di rumah ya jahat terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak mungkin.
1: Oke.
0: Iya.
1: Logis ini Pak.
0: Oke.
1: Oke, okay. Baik. Dan ini kita sebagai closing ya, pertanyaan closing ini. Ini untuk bisa dijawab oleh Pater atau nona-nona yang hadir di studio nih. Oke. Okay. Dan ini pertanyaan terakhir ya, kita sebagai closing karena kita juga melebihi waktu sedikit. Tapi tidak apa-apa karena ini juga mengedukasi masyarakat ya. Kita ini berbicara komunitas, akan tetapi tadi ada edukasi mengenai untuk menghilangkan stigma. Negatif ya maksud kami. Yeah, yeah. Dan ini apakah dari KKI sendiri atau untuk kita semua ya nih, ya kami dari KKI lah ya, ini harapan apa nih dari yang diinginkan untuk ODGJ di seluruh Indonesia dibicaranya sekarang ya, atau di wilayah kita dulu juga bisa, terkait dengan dukungan pemerintah, harapan kedepannya seperti apa? Dan juga apakah ada pesan khusus ke masyarakat ya agar lebih peduli dan memiliki empati yang lebih terhadap ODGJ? Dan menurut teman-teman, sebenarnya apa arti melayani dengan kasih dalam konteks kehidupan sehari-hari? Silahkan yang mau menjawab siapa dulu ini? Sebagai closing ini ya, singkat saja.
2: Izin Pater, closing statement dari KKI. Oke.
1: Oke, boleh-boleh.
2: Saya dari pertanyaan yang terakhir, apa itu melayani dengan kasih? Itulah yang membentuk kami KKI ada.
1: Okay.
2: Kelompok kasih insanis. Kalau kita hanya melayani dengan fisik, tidak dengan hati, maka KKI tidak ada sampai dengan saat ini.
1: Oke, okay. Okay. Menarik.
2: Untuk harapan KKI untuk pemerintah, mungkin ketersediaan obat, ketersediaan dokter, tenaga perawat itu ada, dan seperti yang tadi sudah beberapa kali Pater ungkapkan itu terkait bangsa untuk jiwa.
1: Okay, iya.
2: Karena beberapa waktu yang lalu ada pasien dengan gangguan jiwa yang dirawat di RSUD Indi itu terpaksa diperlakukan agak khusus karena memang tidak ada bangsal jiwa di RSUD Indi. Mungkin kalau pemerintah bisa menyediakan itu, bukan kami, tetapi teman-teman saudara-saudara kita yang mengalami itu pasti akan sangat bersyukur sekali karena mereka akan sangat terbantu.
1: Iya.
2: Itu dari saya.
1: Ini semoga segera terrealisasi ya, karena itu juga itu berarti bangsal itu bisa dikatakan juga sebagai ruangan khusus ataupun rumah sakit jiwa begitu ya dalam bahasa
2: untuk
1: ya.
2: Untuk menuju rumah sakit jiwa mungkin prosesnya panjang.
1: Iya. Iya. Jadi, itu sebagai langkah kecil ya dulu ada bangsal yang gitu ya.
2: Oke. Okay. Kita bisa merawat saudara-saudara kita yang sakit. Mungkin satu dua orang di awal itu.
1: Siap.
2: Sangat membantu.
5: Ya, ada tambahan sedikit untuk keluarga atau siapapun, mari kita lebih peduli lagi. menerima mereka, merangkul mereka, jangan biarkan mereka sendiri.
1: Oke.
5: Karena mereka juga saudara kita.
1: Oke, baik. Berarti memang harus selalu merangkul dan memberikan kasih ya, karena mereka juga saudara dan juga pastinya keluarga kita.
5: Keluarga.
1: Oke, baik. Dari Pater sendiri deh, terakhir deh Pater. Ada mungkin ada tambahan? Ya.
0: Itu sudah.
1: Sudah ya. Mungkin ada closing statement. Oke. Tapi saya ingin Pater memberikan closing statement yang sederhana dan singkat saja. Silakan Pater.
0: Setiap kita, setiap manusia itu punya hak asasi, termasuk hak kesehatan. Itu hak asasi manusia, itu hak akan kesehatan, politik kesehatan. Ya, dan secara sosial hak itu seringkali diabaikan. Orang sakit dibiarkan sakit, bahkan diolok, dipasung, dibiarkan mengelandang dan sebagainya. Demikian juga dari sisi politik, ya, ketersediaan layanan kesehatan seperti yang disebutkan tadi. Demikian juga dari sisi agama, itu kan umat dari sebuah agama tertentu. Ya, misalnya konteks Katolik, ya, saya berdoa di rumah ini, padahal di dapurnya ada orang gangguan jiwa yang terpasung, tapi tidak pernah mendoakan dia di belakang. Sederhana kan?
1: Oke.
0: Orang masih berdoa, semoga kami bisa melayani orang kecil, padahal orang kecil ada di belakang.
1: Oke.
0: Jadi, ya mari seperti perkataan nyonya-nyonya dua orang.
1: Nyonya-nyonya, mari saya di sini sebutnya nona-nona, bukan nyonya-nyonya ya, Pater ya.
0: Mereka nyonya semua.
1: Oh iya, nyonya
0: ya. Tampil nona.
1: Oke. Karena saya tadi panggil nyonya tidak berkenan ya, sudah saya panggil nona saja. Oke, baik Pater. Ada itu saja Pater ya. Kita karena ini sudah terbatas sekali waktunya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan saya ini juga tertarik untuk mempelajari ini juga nih, sebenarnya deh.
0: Boleh, ya.
1: Saya banyak belajar nanti sama Pater. Oke, baik. Terima kasih, itu closing statement dari Pater ya. Oke, baik. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya. Tak terasa juga kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara Malam ini telah sampai di penghujung acara ya, dan sedikit melewati waktu. Dan dari obrolan malam ini kita belajar ya bahwa setiap manusia itu tanpa terkecuali itu berhak mendapatkan perhatian, penghargaan dan juga kasih sayang. Itu semua kalangan, termasuk saudara-saudara kita ODGJ yang seringkali terpinggirkan ya, atau di dalam arti kata lain termarginalkan ya. Dan itu kita juga memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kelompok kasih Insanis ND ini mengingatkan kita semua ya, bahwa perubahan besar ini bisa dimulai dari langkah kecil yang sudah tadi disampaikan oleh kakak nona-nona ini ya, kakak-kakak semua dan Pater, dan pastinya hati mereka yang tulus. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman ini dari kelompok kasih Insanis ND yang telah memberikan inspirasi dan juga pengalaman bersama kita di malam hari ini, khususnya dari Pater ya selaku founder ya dari KKI ini, dan juga dua nona-nona, ada Nona Yumi dan Nona Ita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Sampai ya di Pro 1 RRI ED. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas lebih jauh mengenai hal ini ya, karena ini juga hal yang perlu kita perhatikan bersama, karena bukan hanya kita saja, kita semua termasuk lapisan masyarakat itu juga harus ikut andil dalam menghilangkan stigma negatif pastinya ya. Oke, baik, terima kasih banyak sudah memberikan apa saja yang sudah diberikan kepada pendengar. Pastinya pendengar juga terinspirasi dari obrolan semoga, kita malam ini.
5: Semoga.
1: Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI ED, demikian perjumpaan kita ya di program Komunitas Bicara edisi hari ini. Sampai bertemu di Komunitas Bicara edisi selanjutnya. Saya Dito Utama pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Komunitas Bicara, dan sesaat lagi kita akan ikuti program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita sehari-hari, Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola.

Prabu, minggu kedua pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Inggris. Inflasi dan investasi

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Selamat berjumpa, selamat bermalam minggu untuk Anda. Kita jumpa kembali di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Armando Abdullah di sini temani Anda mendengar. Dan silakan untuk Anda ingin bergabung malam hari ini, kami spesialkan adalah lagu-lagu di tahun 2000-an sampai 2020-an kami hadirkan untuk Anda. Bahkan juga lagu-lagu mancanegara ya saya siapkan juga untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Bang Armando.
0: Iya, malam juga dengan
1: lewat udara ya. Baru ketemu malam ini.
0: Iya, ini dengan siapa nih, mohon maaf?
1: Mau Punggu.
0: Mau Punggu sebentar, saya ingat-ingat dulu. Bapak
1: Bajo Reza.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Bapak Ingrid.
0: Saya lupa, mohon maaf. Oke, Bapak Ingrid, silakan Bapak Ingrid mau minta lagu apa di era 2000 sampai 2020-an nih?
1: Kira-kira lagu pertama lagu apa?
0: Silakan saya atau mau saya pilihkan salah satu aja yang dari tahun 2000-an atau mau yang di tahun berapa?
1: 71.
0: 2000 berapa? 2001.
1: 71.
0: Tahun 1971.
1: Iya.
0: Iya, kita mainnya dari tahun 2000-an, Bang.
1: Gimana? Oke. Okay.
0: Saya pilihkan dari tahun 2000 berapa nih? 2000 10 mungkin?
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, 2010 ya. Saya pilihkan salah satu ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Silakan kirimkan salam-salamnya, silakan.
1: Mau menyapa Bang Armando. Mm-hmm. Dan berkat Allah, selamat malam, selamat bertugas. Yeah. Mm-hmm. Bunda Ima Balere, Nur Membawang, Bapak Seril, Pak Gorulis, Tanjung Raya, Bapak Tidol Waru, Bapak Selamat Malam.
0: Oke.
1: Terima kasih, Rando.
0: Itu saja, Bapak Ingrid.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Saya pilihkan lagu dari Bondan Prakoso ya. Ya sudahlah ya, judulnya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Terima kasih, Bapak Ingrid.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Oke, okay. Itu dia Bapak Ingrid sudah bergabung bersama kita pendengar malam hari ini di Ruang Rindu. Salam buat anak Ingrid ya, buat anak Ingrid juga, buat Mama Ingrid juga. Kapan nih Mama Ingrid gabung-gabung bersama kita juga ya? Entah di acara apa, mau dangdut atau ini juga boleh, silakan ya. Oke, okay. Dan untuk yang lainnya silakan kami tabarkan kembali line teleponnya untuk Anda. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Selamat malam Bapak Max ya, benar ya?
2: 100 kali buat okay. Armando.
0: Saya agak, sebenarnya saya tadi masih agak ragu juga ini benar tidak nih, takut saya salah lagi. Oke.
2: Buang masker di luar ya.
0: Oke. Oke. Silakan untuk untuk Bapak Max silakan.
2: Tahun 2000 itu saya minta lagu dari Panbir, judulnya Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata nggak masuk, Bang.
2: Nggak masuk?
0: Iya, tidak masuk. Kita dari 2000 sampai ke tahun 2020, sampai yang sekarang lah, gitu.
2: Kalau begitu, biar mana lagu apa yang disiapkan di situ?
0: Tergantung, mau tahun berapa dulu? Nanti saya pilihkan salah satunya.
2: Ya, tahun 2000.
0: Tahun 2000. Oke, nanti saya carikan lagu dari tahun 2000 ya. Oke, silakan kirim salamnya. Ya.
2: Pertama kali untuk Bu Armando bersama rekan di Bali Kaca. Buat Bapak Ingrid baru saja lewat di Ponggo di Baju Reja.
0: Ya.
2: Terus ini Mama Ceri di Buanawa, Juli di Dolok, Mama Yanti, Mama Oce, Bapak Marsi di Bawaria, Naima di Momere, terusan Papi di Waru, tetap mendengar setia di mana saja berada. Itu saja Bu Armando.
0: Halo Bapak Max. Saya merekomendasikan di lagu tahun 2000 ini ada Jamrud, Jikustik, ada Ben, sama Silon Seven. Mau pilih yang mana?
2: Yang satu ya.
0: Iya, salah satu.
2: Ya, yang satu nanti Bu Armando pilih saja.
0: Oke, saya pilihkan aja Jamrud ya, yang Pelangi di Matamu ya.
2: Oke,
0: baik.
2: Terima kasih.
0: Bapak Mark, selamat malam.
2: Selamat hati, keluarga, sampai di rumah dan selamat.
0: Amin. Terima kasih banyak doanya. Selamat malam. Bapak Max sudah bergabung bersama dengan kita pendengar. Doa baik itu selalu kita aminkan ya, karena setiap ucapan itu adalah doa. Jadi jika doa-doa baik itu tuh selalu kita aminkan, karena senantiasa doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih buat semua doa-doa baiknya. Karena ini juga untuk siapa saja yang mungkin lagi berpergian, selalu mendoakan orang-orang terkasih. Karena apa? Karena ketika mereka berpergian ada anggota keluarga yang akan selalu menunggu di rumah. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan atau apapun itu, balik rumah tetap jaga keselamatan Anda juga, karena ada anak, ada suami atau istri atau anggota keluarga Anda yang lain yang menanti kepulangan Anda di rumah setiap kali Anda berpergian. Oke, dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, dan yang ingin menelpon boleh bersama kami malam hari ini, silakan. Siapa yang saya ingin menyapa dulu Bapak Manda, ada Yeri juga, selamat malam. Kemudian juga ada siapa lagi, sama Marcel yang ada di Bavaria ya, Bang Marcel. Kemudian juga ada untuk Puja yang ada di Bintuni Papua, ada Widya di Momere. Kemudian juga untuk Budi Finmeta di Jalan Flores, Mas Galuh di Jatim, ada Oma Diva di Jakarta, ada Tete Dinda di Bogor, Sari di Banjarmasin, Bapak Syarifuddin di IPI, Opa De Lourdes juga yang ada di Kali, di Kalimati. Yang lainnya akan nyusul ya, saya sapa. Ya sudahlah, ini saya pilihkan ini untuk Bapak Ingrid ya. Ya sudahlah, dari Bondan Prakoso dan Fade to Black. Nanti juga ada Pelangi di Matamu, saya pilihkan untuk Bapak Maksindona. Pelangi di Matamu, dan Jambrut.

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya

Masih bersama dengan Ruang Rindu ya. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih stay bersama dengan Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957 atau di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kita punya lagu-lagu yang bisa Anda pilih ya. Ada Dul Jailani, ada Aldinada Pratama, ada Budi Doremi, ada Armada, Seventeen, Liodra, Anmes Kamalaeng, Judika featuring Dumariri, Silaun Seven, ada Ben dan juga Chris Patih. Anda bisa memilih salah satunya malam hari ini. Anda bisa walaupun bersama kami bisa kirim chat saja atau voice note juga boleh ya. WhatsApp-nya di 0821-3878-8786. Oke, dan selamat malam juga untuk pendengar kami yang saya juga ingin menyapa. Ada Ibu Erlina di Rorena Barat, ada juga Bapak Dimas di Nangaroro, ada Mama Hilda di Nanganesa, ada Bapak Frans di Bomba, ada Abang Jabok di Talibura, ada Ramlah di Buton Tengah, ada Mama Dava ya di Jakarta ya, Bapak Servas, kemudian juga ada Ida di Magetegar, kemudian juga ada Ati di Bawamereh, ada Papi yang ada di Bolwaru ya, ada Tete Dinda juga yang ada di Bogor, ada Putra Tengah juga, ada Bapak Oce ya, dan yang belum saya sapa mohon dimaafkan ya. Ada juga pesan yang masuk dari Kiki ya, dari Kiki yang tidak menyebutkan alamatnya, pemilik nomor 7242 ya. Selamat malam saja, minta lagunya Anmes Kamalaeng yang Cinta Luar Biasa masuk, oh masuk itu ya, nanti akan saya putarkan. Baik, untuk yang lain silakan ya. Ada, oh ini juga ada pesan yang masuk juga dari Richie. Terima kasih buat Richie, minta lagunya Silaun Seven, Kisah Klasik boleh, boleh. Itu masuk ya, itu di tahun 2000. Baik, untuk Anda yang lain yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, silakan Anda bisa menelpon ataupun WhatsApp aja di line teleponnya sudah saya sebutkan tadi. Line teleponnya di 0821-4451-1957 dan di line WhatsApp 0821-3878-8786. Di WhatsApp Anda bisa telepon, Anda juga bisa chat ataupun Anda kirim voice note saja. Bisa. Ini dia, ada Anmes Kamalaeng dengan Cinta Luar Biasa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.

0: Siapa lagi ni? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

0: Kita masih bersama di Ruang Rindu. Kita kembali ke penelpon kita ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oke, mungkin bisa gabung lagi nanti ya kalau udah siap untuk bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Dan saya juga ingin menyapa juga untuk semua yang malam hari ini yang lagi sakit, cepat sembuh ya, dan supaya bisa beraktivitas kembali di esok hari. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Halo. Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Iya, Sari di Banjarmasin. Silakan Sari.
1: Iya, lagunya bebas ya.
0: Iya, lagunya mau saya pilihkan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2026 boleh?
1: Lagunya dari DNPC masuk kan?
0: Enggak masuk. Itu 80-an tuh. Dari tahun 2000. 2000.
1: Tahun 2000 ya?
0: Ya, ini saya pilihkan beberapa di antaranya. Ada Budi Doremi, ada Armada, Seventeen, ada Liodra, ada Judika, ada Ben, Chris Patti. Mau pilih yang mana?
1: Dari Chris Patti aja.
0: Chris Patti tetap mengerti yang kami siapkan.
1: Iya.
0: Oke, silakan kiriman salamnya.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Marcel, buat Iri juga, buat Hadi, buat semuanya aja. Buat Abang, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sari yang ada di Banjarmasin, sudah gabung bersama dengan kita malam ini. Setelah Sari ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini?
2: Sama Widya, Kak.
0: Widya di Maumere.
2: Iya, Kak.
0: Oke, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik juga.
0: Oke, cuaca di Maumere gimana nih?
2: Maumere kalau malam dingin, Kak.
0: Malam dingin?
2: Siang panas.
0: Siangnya panas. Oke, malam ini mau... malam ini mau dengerin lagu apa nih malam ini?
2: Lagu apa nih, Kak?
0: Lagu yang saya siapkan tuh ada Dul Jailani, ada Budi Doremi, ada Armada, ada Seventeen, ada Liodra, ada Judika, sama ada Ben. Yang mau yang mana?
2: Aku boleh lagunya Kotak Perfect Love.
0: Kotak Perfect Love boleh, itu juga masuk kok.
2: Boleh.
0: Oke. Okay. Kiriman salam buat siapa?
2: Kak, salam-salamnya buat semua yang udah gabung tadi. Selamat malam buat Oma Ceril, Bunda Ima, Om Pati, Bapak Manda, Bapak Ingrid juga, Kak Putramus, Kak Yeri, Pak Nursia, Kak Olin, Bang Oris juga selamat malam. Terus buat Bang Dorus, Kak siapa ya? Karehan. Karehan. Pokoknya buat semuanya deh, selamat malam, selamat bermalam minggu. Paling spesial buat karyawannya. Selamat bermalam minggu ya, Kak.
0: Udah aja?
2: Oke, udah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, sudah ada Widya di Maumere. Ada Bunda Ima juga di Maumere. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya Bunda Ima ya. Baik, dan yang lainnya kami tunggu gabung-gabungnya masih kita di Ruang Rindu malam hari ini. Kita masih punya ada lagu Dul Jailani, ada Budi Doremi, ada Armada, ada Seventeen, ada Liodra, Judika, ada Ben. Kalaupun memang ada ingin mau request lagu di luar itu, boleh. Tapi ini kami sebagai guide-nya aja ya. Jadi lagu-lagu bisa Anda pilihkan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2026. Boleh ya. Salah satunya yang bisa Anda pilih dari tahun-tahun tersebut. Tidak bisa semuanya ya. Oke, kita ke lagu dulu. Ada Chris Patti yang kami pilihkan dengan Tetap Mengerti. Ini adalah lagu pertama yang dikeluarkan pasca keluarnya Semi Simorangkir dari grup Chris Patti. Ini dia. Dari band Chris Patti. Ini dia, Tetap Mengerti Chris Patti.

Ayo Widya, gimana lagunya? Udah saya putarkan semoga terhibur ya dengan hadirnya lagu tadi. Dan tinggal 4 menit lagi dari kebersamaan kita malam hari ini. Apabila ada yang ingin bergabung, masih kok kami berikan kesempatan untuk satu penelpon lagi untuk bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Pendengar, ketika kita bertemu dengan seseorang dari masa lalu yang mungkin pernah membuat kita sakit hati, tapi kemudian ketika kita bertemu dengan orang tersebut, misalnya gini, saya kasih contoh, mungkin kita dulu ada seseorang yang mungkin pernah membuat hidup kita tuh jadi berantakan gitu. Hidup kita tuh menjadi susah gara-gara dia. Tapi ketika saat sekarang Anda bertemu dengan dia dan Anda merasa biasa saja gitu ya, dan sudah merasa bahwa Anda sudah berdamai, disitulah letak kedewasaan Anda itu benar-benar sudah berada pada satu tingkat levelnya lebih tinggi. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Anda. Karena memang dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bisa terlepas dari orang-orang yang membenci kita. Bahkan ketika kita melakukan hal baik pun, tetap ada orang-orang yang membenci. Tetapi yakinlah bahwa orang-orang yang membenci kita adalah orang-orang yang benar-benar mengenal kehidupan kita. Karena orang yang tidak mengenal Anda, ngapain mereka membenci Anda? Iya kan? Jadi orang melakukan hal baik pun akan tetap ada yang membenci, apalagi Anda melakukan hal yang salah. Baik, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa sebelum tidur berdoa dulu, ucapkan terima kasih yang sudah Anda terima, entah dari kemarin-kemarin mungkin Anda teringat. Hari ini mumpung Anda mendengarkan siaran ini, saya sampaikan kepada Anda bahwa jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, apa yang sudah diperoleh, ya udara, ya matahari, ya tubuh dalam keadaan sehat, ya anggota keluarga dalam keadaan sehat, rezeki yang datang, bahkan itu pun mungkin kalau hanya dapat 5.000 rupiah dari usaha Anda, ya syukur aja, selalu mengucapkan syukur, apapun bentuknya, apapun namanya, bersyukur aja. Kalau dalam Islam contohnya kayak syukur alhamdulillah sudah dapat rezeki pada hari ini. Niscaya kalau kita bersyukur, niscaya rezeki akan ditambahkan oleh yang Maha Kuasa. Oke. Semoga semoga ini sampai kepada Anda. Satu lagi, jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada tubuh Anda. Hal ini mungkin tidak pernah Anda lakukan, ya kan? Bersyukurlah, Anda jangan lupa mengucapkan syukur kepada diri Anda sendiri karena Anda sudah bisa bertahan sampai level ini. Itu adalah satu pencapaian luar biasa. Anda patut bersyukur bahwa segala masalah yang datang kepada Anda, Anda tetap bertahan, Anda tetap berdiri tegak, walaupun kemarin-kemarin tuh Anda terpuruknya luar biasa. Anda mungkin menangis berdarah-darah, tapi kemudian satu masalah demi satu masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, itu adalah satu hal yang luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak membuat Anda bosan sebelum Anda tidur tentunya. Saya Armando akan break dulu, tetap bersama Persatuan RIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, iya, hilaf.
3: Pendengar, selamat malam aja untuk Anda yang saat ini mungkin lagi mengalami masa di mana mungkin Anda merasa sakit hati kepada teman terdekat misalkan, atau orang terdekat atau kenalan dekat ya. Pendengar, terkadang luka yang paling dalam itu bukan datang dari orang asing, melainkan dari teman yang pernah kita percaya. Iya, rasa kecewa itu nyata, pendengar. Tetapi jangan biarkan satu pengalaman buruk itu membuat Anda kehilangan keyakinan bahwa masih ada orang-orang baik di sekitar Anda. Tidak semua orang akan mengecewakan Anda dengan cara yang sama. Jadi kalau si A mungkin mengecewakan Anda dengan satu cara, mungkin yang lain tidak, pendengar. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, melainkan membebaskan diri Anda dari beban yang terus mengikat hati. Ambillah pelajaran dari setiap luka, jadikan itu sebagai pengingat untuk lebih bijaksana dalam menaruh kepercayaan tanpa harus menutup pintu bagi persahabatan yang tulus. Tetaplah menjadi pribadi Anda yang sekarang, menjadi pribadi yang baik, meski Anda pernah disakiti. Jangan biarkan kepahitan mengubah hidup Anda menjadi lebih keras ya. Jangan biarkan kepahitan itu mengubah hati Anda menjadi lebih keras. Waktu akan menyembuhkan, dan suatu hari nanti Anda akan menyadari bahwa setiap luka telah membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan mungkin lebih menghargai orang-orang yang benar-benar hadir dengan ketulusan yang ada di sekitar Anda. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Leodra, Tentang Kamu.

Pendengar, tidak semua luka itu datang dari orang lain. Ada kalanya luka itu justru berasal dari orang tua kita sendiri. Ya, semua anak pasti pernah mengalaminya. Jadi kalau misalnya Anda yang terlahir dari orang tua yang menyayangi Anda dan tidak pernah berkata-kata kasar, maka Anda termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Karena banyak di luar sana tuh, mungkin Anda yang mendengarkan ini juga pernah mengalami kata-kata kasar atau mungkin makian mungkin, atau mungkin tindakan kasar dengan pukulan, cubitan dari orang tua. Apakah itu adalah satu tindakan yang akan membuat Anda bersedih-sedih kemudian hari? Tentu tidak. Kan biasanya pukulan dari orang tua itu adalah pukulan kasih sayang. Beda kalau yang memang membenci anak, beda ya. Pukulan yang membenci anak itu beda. Nah, tidak semua luka

Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran, bukan sebagai penjara yang membatasi langkah Anda. Percayalah, nilai Anda itu tidak ditentukan oleh seberapa sering Anda dipuji atau diterima oleh orang tua Anda. Anda tetap berharga, pantas dicintai, dan mampu membangun kehidupan yang lebih baik. Untuk Anda, teruslah bertumbuh, rawat hati Anda, dan jika suatu hari kesempatan itu datang, bangunlah hubungan yang lebih sehat dengan orang tua Anda tanpa harus mengorbankan diri Anda sendiri. Karena memang terkadang kata-kata orang tua itu bisa membuat luka ya. Tapi untuk Anda sebagai orang tua ya, kalau misalnya Anda memarahi anak Anda, apabila Anda udah merasa cukup, berhentilah. Kemudian ketika anak Anda udah mulai tenang, jangan lupa untuk meminta maaf. Ya mungkin meminta maaf tidak akan menyembuhkan luka hati dia, tapi setidaknya Anda sudah meminta maaf atas perkataan Anda. Jangan sampai ketika anak Anda dewasa, anak Anda akan membenci Anda.

0: Sekarang, Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba.

0: sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Kalau orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama.

ada satu pesan ya. Pesan ini lebih dikhususkan kepada kepada anak laki-laki gitu ya. Kepada anak laki-laki ini juga penting untuk Anda ya. Sebagai laki-laki, seringkali Anda diajarkan untuk diam dan menahan semua rasanya sendiri ya. Entah itu sakit, sedih. Padahal kecewa kepada orang tua juga bisa meninggalkan luka yang dalam. Mungkin Anda pernah merasa tidak didengar dibanding-bandingkan dengan anak A atau anak B, atau dipaksa memikul harapan yang tidak sanggup Anda penuhi. Semua itu bisa meninggalkan beban yang tidak terlihat. Untuk Anda sebagai anak laki-laki, kuat bukan berarti memendam semua rasa sakit. Kuat adalah berani menerima kenyataan, belajar dari pengalaman, dan tetap melangkah tanpa membiarkan kemarahan menguasai hidup Anda. Anda tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang lain, tetapi Anda bertanggung jawab atas pilihan Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan jadikan luka masa lalu sebagai alasan untuk berhenti mencintai atau berhenti berbuat baik. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa nanti jika Anda menjadi seorang ayah atau jadi orang tua, Anda bisa hadir dengan kasih sayang, perhatian dan pengertian yang mungkin dulu sangat Anda butuhkan. Luka tidak selalu bisa dihapus, tapi bisa diubah menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya masa kecil Anda terlalu mungkin sering dipukul sama orang tua Anda, sering berkata-kata kasar, jangan lakukan itu kepada anak Anda apabila Anda sudah merasakan sakitnya. Gitu. Kalau misalnya Anda kurang kasih sayang dari orang tua Anda, atau dari ayah atau dari ibu, berjanjilah dari sekarang bahwa nanti ketika saya memiliki anak, saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh orang tua. Jangan sampai Anda melakukan hal yang sama seperti yang orang tua Anda lakukan. Ingat, setiap anak itu punya masanya beda-beda. Masanya orang tua Anda itu diperlakukan oleh orang tuanya beda. Masa Anda diperlakukan oleh orang tua Anda memberikan kayak pendidikan di rumah gitu ya, itu beda. Di zamannya anak Anda nanti, itu zamannya udah beda. Itu udah gap berapa tahun gitu. Jarak orang tua Anda ya, itu dengan Anda, itu mungkin sekitar 40-50 tahun. Itu udah setengah abad tuh. Kemudian jarak Anda dengan anak Anda itu mungkin jaraknya sekitar, ya taruhlah kalau mungkin Anda menikah muda, sekitar usia Anda menikah di mungkin pertengahan 20. Nah, ketika anak Anda lahir, itu Anda sudah berada di usia 30-an, mungkin sudah di usia 40-an. Jadi berilah treatment ya, jangan yang sama seperti yang orang tua Anda lakukan, karena zamannya udah beda. Kita ikuti saja bagaimana pergerakan mereka, tetapi tetap dalam pengawasan kita sebagai orang tua. Jangan sampai hal-hal buruk yang terjadi pada Anda terulang kepada anak Anda. Karena apa? Anda sudah tahu sakitnya seperti apa. Jangan sampai anak Anda juga mengalami sakit yang sama.

0: berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: tahun yang sama.
1: Peringat, terima kasih untuk Anda semua yang telah mendengarkan Pursat RRND malam hari ini di Florata Malam. Saya Armando dan juga rekan Aventino. Kami berdua harus undur pamit dulu karena kebersamaan kami dengan Anda sudah sampai dengan sudah selesai. Semoga Anda tidur mimpi indah malam hari ini, dan kita kembali ketemu di waktu-waktu mendatang. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini untuk edisi penyiaran hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda mendengar esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan juga AM 783 kHz. Akhir kata, saya penyiar Anda Armando dan juga rekan Aventino, operator, serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Senin 2 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiar Anda Rian Hidayat dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur.
1: Mutiara Pagi
0: menemani

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat di sini yang akan menemani Anda dalam Flora pagi ini dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat Katolik dengan topik belajar berbagi dalam keterbatasan yang akan disampaikan oleh Trifon Sasero, sarjana agama yang merupakan penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Ende. Tapi sebelum itu, kami hantarkan mutiara pagi tersebut dengan sebuah lagu dari Maria Sandi dengan judul Ajaib Anugerahmu.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Indi di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Trifon Sasero SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi dalam Mutiara Pagi Katolik. Edisi Minggu 2 Agustus 2026 dengan tema Belajar Berbagi dalam Keterbatasan. Mengawali langkah kita di pagi yang baru ini, mari sejenak kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menyegarkan jiwa. Hari ini kita diajak menyelami kisah yang amat indah dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21, yaitu kisah tentang Yesus yang melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan ribuan orang. Seringkali kita memulai hari dengan perasaan cemas, merasa kekurangan waktu, kekurangan tenaga, atau bingung bagaimana menghadapi beban hidup yang menumpuk. Lewat mutiara pagi hari ini, Yesus ingin mengingatkan kita, apapun yang kecil dan terbatas dalam diri kita hari ini, jika kita serahkan ke tangannya dengan penuh ucapan syukur, dapat dijadikannya mujizat dan kelimpahan berkat bagi banyak orang. Mari kita buka hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan kesediaan untuk berbagi. Kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini ke dalam penyelenggaraan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas karunia pagi yang indah ini dan atas kelimpahan rahmat-Mu yang tak pernah putus dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, renungan Injil-Mu mengingatkan kami akan bela rasa Yesus yang mendalam kepada orang banyak yang lapar dan lelah. Ketika para murid melihat keterbatasan 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus justru melihat kesempatan untuk membagikan mujizat dan kasih-Mu. Buka mata hati dan budi kami, ya Bapa, agar melalui mutiara pagi ini, kami dibimbing untuk mengerti bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan kami, kasih-Mu sanggup melipat gandakan setiap usaha kecil yang kami persembahkan. Roh Kudus-Mu kiranya memimpin kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengentara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi
Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan. Refren, Engkau membuka tangan-Mu, ya Tuhan, dan memuaskan kami. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Engkau membuka tangan-Mu, ya Tuhan, dan memuaskan kami. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan memuaskan keinginan segala yang hidup. Engkau membuka tangan-Mu, ya Tuhan, dan memuaskan kami. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kebenaran. Engkau membuka tangan-Mu, ya Tuhan, dan memuas. Para pendengar RRI Pro 1 ND yang dikasihi Tuhan, mengawali hari yang baru ini, Injil Matius mempertemukan kita dengan salah satu peristiwa mujizat Yesus yang paling membekas, penggandaan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Namun, jika kita melihat lebih dalam, mujizat ini tidak dimulai dari kelimpahan, melainkan dari duka, kelelahan, dan keterbatasan. Ada 3 poin penting yang menjadi refleksi kita hari ini. Pertama, hati yang tergerak oleh bela rasa. Kisah ini dimulai ketika Yesus baru saja mendengar kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis. Yesus sebenarnya mencari tempat yang sunyi untuk menyendiri. Tetapi ketika ia melihat orang banyak yang mengikutinya, ia tidak mengusir mereka atau menutup diri. Hatinya tergerak oleh bela rasa. Seringkali di pagi hari, kita sudah dibayangi oleh kelelahan, masalah pribadi, atau kesibukan yang menumpuk. Yesus mengajar kita hari ini, jangan biarkan beban pribadi membuat hati kita tertutup untuk peduli pada sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Kedua, kamu harus memberi mereka makan. Ketika hari mulai malam,
para murid datang membawa logika manusia yang realistis. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Tetapi tanggapan Yesus sungguh mengejutkan. Tidak perlu pergi, kamu harus memberi mereka makan. Para murid panik karena mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Jumlahnya yang sangat tidak berarti untuk ribuan orang. Dalam hidup, kita pun sering merasa kerdil. Apa yang bisa saya perbuat dengan gaji sekecil ini? Apa artinya kebaikan kecil saya di tengah dunia yang begitu keras? Yesus tidak meminta kita membawa sesuatu yang tidak kita miliki. Ia hanya meminta apa yang ada pada kita saat ini. Ketiga, keajaiban di tangan Tuhan. Tindakan Yesus sangat bernuansa ekaristis. Ia mengambil roti itu, mengada ke langit, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan membagikannya. Roti yang tetap disimpan rapat di dalam tas tidak akan pernah melipat gandakan dirinya. Namun, ketika roti yang sedikit itu dipersembahkan kepada Tuhan, diberkati dan dipecah-pecahkan untuk dibagi, disitulah mujizat terjadi. Bahkan makanan itu sisa 12 bakul penuh. Para pendengar RRI Pro 1 ini yang dikasihi Tuhan, di awal hari ini Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna atau memiliki segalanya sebelum bisa menjadi berkat. Yang ia minta adalah kesediaan kita untuk membawa 5 roti dan 2 ikan, berupa waktu, senyuman, perhatian, tenaga, atau sedikit rezeki ke dalam tangannya. Biarlah hidup kita hari ini menjadi seperti roti yang siap dipecah-pecahkan dan dibagikannya, agar kehadiran kita membawa kenyang bagi jiwa-jiwa yang lapar akan kasih dan perhatian. Semoga renungan hari ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi berkat bagi kita hari ini, agar kita terus berbagi rezeki kita kepada sesama, terlebih bagi mereka.

gereja dan para pemimpin umat. Ya Bapa, berikanlah hati yang penuh bela rasa kepada para pemimpin gereja kami, paus, para uskup, imam, dan diakon. Biarlah seperti Kristus, mereka senantiasa peka terhadap jerit tangis dan kebutuhan umat-Mu, serta menjadi penyalur kelimpahan kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi para pemimpin masyarakat dan bangsa. Ya Bapa, bimbinglah para pejabat dan pemimpin bangsa agar memiliki kehendak politik untuk memperjuangkan keadilan sosial. Berilah mereka hikmat untuk mengelola sumber daya bumi, agar setiap orang, khususnya yang miskin dan tersingkir, dapat mengecap kesejahteraan yang adil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi mereka yang menderita dan membutuhkan. Ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, kemalangan, atau keputusasaan. Gerakkanlah hati orang-orang di sekitar mereka untuk tergerak oleh bela rasa dan mengulurkan tangan memberikan pertolongan nyata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tidak ragu mempersembahkan keterbatasan kami, 5 roti dan 2 ekor ikan yang ada pada kami, berupa waktu, senyuman, rejeki, dan perhatian. Semoga Engkau memberkati dan melipat gandakannya, sehingga hidup kami hari ini menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa dan kerinduan hati yang kami persembahkan kepada-Mu di pagi hari yang indah ini. Dengarkanlah permohonan kami dan jadikanlah kami alat belas kasih-Mu sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan segala doa, syukur, serta permohonan kita hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kasih dan sumber kehidupan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyegarkan jiwa kami pagi ini. Melalui kisah penggandaan roti, Engkau mengajarkan kami untuk tidak ragu membagikan apa yang ada pada kami, sekecil apapun itu. Berpalinglah kepada dunia yang seringkali merasa kekurangan dan cemas ini. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang penuh bela rasa seperti-Mu, sudi peduli dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan penghiburan, perhatian maupun rejeki. Berkasihanilah seluruh aktivitas. Berkatilah seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Biarlah
Hidup kami hari ini menjadi roti yang dipecah-pecah.

membawa berkat serta sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia dan

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri kita.

kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi atau alih bunyi dari bahasa Ibrani haleluyah. Halelu merupakan bentuk imperatif atau perintah dari halal, yaitu memuji. Sementara itu, Yah merupakan bentuk turunan dari Yahweh yang biasa

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita daerah sepekan yang akan disampaikan oleh reporter kami, Nikolaus Makubeli.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sepekan warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
2: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026, bersama saya, Nikolaus Makumele. Kita awali informasi dari Kabupaten Ngada. Jalan penghubung Mataloko Were Raya terancam putus, akses tiga desa di Ngada berisiko lumpuh. Selengkapnya, Ferry Soho melaporkan.
3: Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Were Raya ini, itu lumpuh ke Mataloko.
4: Ruas jalan yang menghubungkan Mataloko dengan sejumlah desa di wilayah Were Raya, Kabupaten Ngada, mengalami kerusakan parah akibat erosi dan longsor. Kondisi tersebut mengancam kelancaran akses transportasi masyarakat karena sebagian badan jalan telah tergerus air hujan dan berpotensi putus akibat tidak segera mendapat penanganan. Kerusakan terjadi di beberapa titik sehingga badan jalan kini hanya menyisakan sebagian ruas yang masih dapat dilalui kendaraan. Pengendara, terutama kendaraan bermuatan berat, mengalami kesulitan saat melintas karena kondisi jalan yang semakin sempit dan rawan longsor. Situasi ini meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu mobilitas warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut. Kepala Desa Were 4 Heribertus Nono mengatakan kerusakan jalan mulai terjadi sejak April 2026 dan terus memburuk setelah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada 24 Juli 2026. Menurutnya, jika hujan deras kembali terjadi, ruas jalan itu sangat berpotensi putus total sehingga memutus akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Were Raya.
5: Retetannya itu terjadi lagi di tanggal 24 Juli kemarin. Berkaitan dengan akses ini memang menghubungkan untuk tiga desa dan jumlah penduduk di sana tahu sendiri untuk Were, tiga Were itu cukup banyak. Dan usaha yang sudah saya lakukan, baik proposal, saya sudah antar ke beberapa dinas terkait, lalu namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban.
3: Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Were Raya ini, itu lumpuh ke Mataloko.
4: Untuk mengurangi risiko kecelakaan, pemerintah desa menghimbau kendaraan bermuatan berat sementara waktu tidak melintasi ruas jalan tersebut. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas, sementara pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses bagi ribuan warga di tiga desa tetap terjaga. RRI ND Ferry Soho melaporkan.
2: SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Laporan Nikolaus Makumele. SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan ruang kelas yang belum sebanding dengan jumlah siswa setiap tahun. Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 1 ND, Godon Frida mengatakan, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di SMP Negeri 1 ND membuat sekolah harus mengoptimalkan seluruh ruang yang tersedia, termasuk ruangan yang sebelumnya tidak diperuntukkan sebagai ruang belajar. Menurutnya, saat ini masih menggunakan 4 ruang darurat, masing-masing 2 ruang untuk kelas 8 dan 2 ruang untuk kelas 9. Bahkan ruang musik juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar karena keterbatasan ruang kelas. Ia menjelaskan, sebelumnya aula sekolah hingga laboratorium IPA juga pernah dialihfungsikan menjadi ruang belajar untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran.
6: Kecuali kita mau naik tingkat, suntik tiang. Suntik tiang baru mengadakan kelas baru. Kalau tidak ya kan tetap seperti ini, karena animo masyarakat tuh banyak yang masuk sini. Sehingga mau tidak mau kami pakai kelas. kelas-kelas yang sebenarnya tidak layak untuk kelas. Darurat lah. Sekarang ada 4. Itu kelas 9, 2 kelas. Kelas 8, 2 kelas.
2: Saat ini SMP Negeri 1 Ende memiliki 22 rombongan belajar dengan rincian 7 ruang kelas untuk kelas 7, 7 kelas untuk kelas 8, dan 8 ruang kelas untuk kelas 9. Dengan jumlah siswa mencapai 690 orang, termasuk 218 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kodul Frida berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap penambahan ruang kelas baru agar proses belajar mengajar berlangsung lebih optimal. Dengan tersedianya ruang belajar yang memadai, sekolah tidak lagi bergantung pada ruang darurat. Selain meningkatkan kenyamanan belajar, penambahan ruang kelas juga diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Ende yang setiap tahun menjadi salah satu sekolah dengan jumlah peminat tinggi di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur mengingatkan petani untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Petani diimbau menyiapkan lahan lebih awal dan terus mengikuti informasi perakiraan cuaca agar risiko gagal panen dapat diminimalkan. Selengkapnya, dilaporkan Rahma Suci.
7: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur menghimbau petani meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadiopeng, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait perkembangan perakiraan cuaca sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi menghadapi musim tanam mendatang. Yosef menjelaskan kesiapan lahan dan ketepatan penentuan waktu tanam menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah potensi ketidakpastian cuaca akibat El Nino.
8: Kami menyampaikan kepada mungkin para petani yang sempat mendengar mengikuti ini bahwa mereka segera menyiapkan lahan untuk jagung pemerintah bisa membackup.
7: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur juga akan terus memantau perkembangan kondisi iklim bersama instansi terkait guna memastikan langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi antara petani dan pemerintah mampu menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Flores Timur. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
2: Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ende mengalami peningkatan sepanjang semester pertama 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat 1768 kasus gigitan sejak Januari hingga Juni 2026 dengan satu korban meninggal dunia. Laporan Rufinus Wula.
9: Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Francisca Nusa Numba Ero saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis 23 Juli 2026. Ia mengatakan tren kasus gigitan hewan penular rabies menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Francisca menjelaskan sepanjang 2025 tercatat sebanyak 3.215 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ende tanpa adanya korban meninggal dunia. Sementara pada 2026, meski jumlah kasus masih berjalan hingga pertengahan tahun, sudah terdapat satu kasus kematian akibat rabies. Korban meninggal diketahui merupakan seorang perempuan berusia 32 tahun asal Desa Bolotolo, Kecamatan Datusoko. Korban mengalami gigitan hewan penular rabies pada April 2026 dengan lokasi luka di betis kanan hingga menembus kulit. Menurut Francisca, petugas kesehatan telah menganjurkan korban untuk segera mendapatkan vaksin anti rabies. Namun anjuran tersebut ditolak oleh korban bersama keluarga. Pada 20 Juni 2026, korban baru dibawa ke puskesmas setelah menunjukkan gejala rabies dan sehari kemudian dirujuk ke RSUD Ende.
10: Untuk itu, himbauan untuk masyarakat, waspada terhadap penyakit rabies, lakukan pencegahan dengan yang pertama, jika digigit hewan penular rabies, segera cuci luka di air mengalir pakai sabun 15-20 menit. kemudian mendapatkan VAR paling lambat 1 minggu setelah digigit di rabies center pada jam pelayanan. Yang ketiga, lakukan vaksinasi pada anjing.
9: Dia mengatakan korban sempat diberikan VAR pada 21 Juni 2026, tetapi kondisinya sudah memasuki fase klinis sehingga penanganan tidak lagi efektif. Korban akhirnya meninggal dunia di RSUD ND pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dinas Kesehatan memastikan seluruh korban gigitan hewan penular rabies yang datang ke Rabies Center akan mendapatkan pelayanan dan pemberian VAR sesuai indikasi medis. Saat ini terdapat 6 rabies center di Kabupaten Ende, yakni Puskesmas Onekore, Rukun 5, Nangapanda, Datusoko, Wolowaru, dan Maorole. Francisca menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies dengan segera mencuci luka menggunakan air dan sabun selama 15 hingga 20 menit apabila tergigit hewan penular rabies. Ia juga meminta warga segera mendatangi rabies center paling lambat 1 minggu setelah gigitan untuk memperoleh VAR, serta rutin melakukan vaksinasi terhadap anjing sebagai langkah pencegahan. RRI Enderovin Svula melapor.
2: Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas. Masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan. Selengkapnya Ferso melaporkan.
4: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menyampaikan bahwa ketersediaan stok vaksin anti rabies atau VAR saat ini sangat terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, kepada RRI mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo telah mengajukan permohonan penambahan stok vaksin anti rabies kepada pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini, pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan sehingga pasokan vaksin tambahan masih belum tersedia.
11: Untuk persediaan vaksin kami di Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saat ini memang tinggal sedikit. Vaksin yang kami gunakan ini adalah buffer stock yang tahun 2025. Sedangkan untuk pengadaan tahun 2026 sudah dianggarkan dalam DPA dalam perjalanan waktu. Ketika survei harga sudah naik sehingga kami belum bisa membelanjakan. Dan kondisi yang ada kami menunggu di perubahan anggaran nanti baru kami menyesuaikan dengan harga yang terbaru. Kami sudah bersurat ke tingkat provinsi, nah sampai hari ini belum ada jawaban untuk kami, untuk penambahan vaksin untuk membantu kami di kabupaten.
4: Meski menghadapi keterbatasan stok vaksin, Dinas Peternakan terus berupaya melakukan berbagai langkah pengendalian rabies di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan rapid test terhadap hewan yang dicurigai terpapar rabies, guna mendukung deteksi dini dan penanganan secara cepat. Selain itu, petugas juga terus melakukan pemantauan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan rabies.
11: Ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan, karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
4: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat, khususnya pemilik hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera, agar segera memanfaatkan layanan vaksinasi ketika vaksin tersedia. Vaksinasi merupakan langkah paling efektif untuk melindungi hewan dari rabies sekaligus mencegah penularan penyakit kepada manusia. Setelah hewan divaksin, masyarakat juga diharapkan memeliharanya dengan baik, yaitu dengan mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan dan tidak membiarkannya berkeliaran bebas. Upaya ini penting untuk mengurangi risiko kontak dengan hewan lain yang belum divaksin serta memudahkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan hewan. Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies atau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan penyebaran rabies dan menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Melalui sinergi semua pihak diharapkan kebutuhan vaksin anti rabies dapat segera terpenuhi sehingga program vaksinasi dapat kembali berjalan optimal dan perlindungan terhadap hewan maupun masyarakat dapat terus ditingkatkan. RRI Endeveri Soo melaporkan.
2: wujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Kodim 1602 ND, salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impris Wolomage, Desa Aendoko, Kecamatan Wawaria. Laporan Nikolaus Makumeli. Ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Bejawa, Kabupaten Ngada, dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Laporan Suimam.
12: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, kepada RRI, Senin 27 Juli 2026 mengatakan, stok beras saat ini mencapai 2.197 ton. Stok tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Cabang Bajawa, yakni Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Menurutnya, jumlah persediaan beras yang tersedia saat ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan mendatang.
13: Jadi selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember itu kita masih cukup. Jadi stok kita di dua kabupaten ini sudah sangat aman.
12: Ia melanjutkan, meski stok dinilai aman, Bulog Bejawa tetap melakukan evaluasi setiap bulan untuk memantau perkembangan kebutuhan dan permintaan beras di pasaran. Jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar, Bulog akan menambah persediaan guna menjaga ketersediaan beras di wilayah Ngada dan Nagekeo.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende menunjukkan tren peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Puskesmas menghimbau masyarakat lebih waspada dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala gangguan saluran pernapasan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
7: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Puskesmas Kota Ende mengalami peningkatan sejak tahun 2026. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Resia Mida, mengatakan puncak kenaikan kasus terjadi pada April 2026 dengan total 292 kasus, tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Menurut Resia, pada Januari 2026 tercatat sebanyak 157 kasus ISPA dan jumlahnya terus meningkat hingga mencapai puncak pada April 2026. Peningkatan tersebut menjadi perhatian serius Puskesmas Kota Ende sehingga pemantauan perkembangan kasus terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung.
14: Untuk kasus ISPA di Puskesmas Kota Ende itu yang dari Januari itu sekitar 157. Kemudian dari beberapa bulan ini yang trennya naik itu di bulan April. Nah, itu sekitar 292 kasus.
7: Selain melakukan pemantauan, Puskesmas juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta menjaga daya tahan tubuh untuk mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan. Masyarakat juga dihimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, atau sesak nafas, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini dan resiko penularan maupun komplikasi dapat ditekan. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah Kota Ende. Penanganan diprioritaskan pada titik-titik yang dinilai paling mendesak agar mobilitas masyarakat tetap lancar. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak di kawasan perkotaan. Pekerjaan akan segera dimulai setelah peninjauan lapangan dan proses kontrak dan rekanan selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Mustaqim Beru, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi bersama rekanan sebagai langkah awal sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Menurutnya, kontrak untuk beberapa paket pekerjaan di kawasan kota juga telah rampung sehingga pelaksanaan dapat segera dimulai. Perbaikan belum bisa dilakukan di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran daerah. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan titik-titik dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
16: Untuk jalan dalam kota juga sudah kita lakukan kontrak. Kemarin kita sudah lakukan penyerahan lokasi ke rekanan. Ya, kita harapkan setelah ini sudah bisa segera dikerjakan. Nah, jadi kita harapkan dengan ini walaupun kita tidak bisa menjangkau semua, tetapi untuk titik-titik krusial itu pasti kita tangani. Nah, sedangkan yang lain nanti kita sesuaikan dengan kemampuan keuangannya lah.
17: Beberapa
15: beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain kawasan pasar, Jalan Cumi-Cumi, Jalan Sudirman, dan Jalan Bakti. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Selama proses perbaikan berlangsung, akses masyarakat tetap dibuka melalui jalur utama. Sementara ruas jalan di sisi lainnya akan diperbaiki lebih dahulu agar dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif dan mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Mustaki menegaskan pembangunan jalan tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya, pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan yang lebih berat. Pemerintah Kabupaten Ende berharap percepatan perbaikan ruas-ruas prioritas ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan secara bertahap. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
2: Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo. Warga dihimbau waspada terhadap hewan penular rabies. Selengkapnya, Ferso melaporkan.
4: Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo dan kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Kasus rabies terjadi pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet. Pemerintah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan penular rabies serta segera melaporkan jika menemukan hewan yang menunjukkan gejala penyakit tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Davo, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, tercatat sebanyak 11 hewan dinyatakan positif rabies dengan mayoritas merupakan anjing. Kecamatan Aesesa menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 5 kasus positif, disusul Kecamatan Buawai sebanyak 4 kasus, serta Kecamatan Nangaroro dengan 2 kasus positif rabies. Dinas Peternakan juga mengungkapkan bahwa pada pemeriksaan terbaru di pekan terakhir kembali ditemukan 3 kasus positif rabies yang berasal dari wilayah Kelurahan Danga dan Airamo. Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah langsung melakukan vaksinasi darurat terhadap hewan penular rabies serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk menekan penyebaran virus.
17: Untuk kondisi terakhir, kemarin di minggu terakhir hasil pemeriksaan itu ada 3 yang positif. Itu terjadi di Bayi, Kurandanga, dan Heramo. Ya. Langkah selanjutnya dari Dinas Peternakan akan melakukan vaksinasi darurat. Kita sudah koordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi dan anjing yang sudah diperiksa untuk positif rabies.
4: Sebagai langkah pencegahan, Dinas Peternakan terus menggencarkan vaksinasi hewan penular rabies hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kekebalan hewan peliharaan sekaligus memutus rantai penularan rabies yang semakin meluas di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Peternakan mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan mengkandangkan atau mengikat hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet agar tidak berkeliaran bebas. Warga juga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hewan yang diduga terinfeksi rabies sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan risiko penularan kepada manusia dapat diminimalkan. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
2: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menghadirkan inovasi baru berupa Fantastic East Flores Award dalam Festival Balenagi 2026. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
7: Ajang penghargaan yang digelar selama Festival Balenagi pada 30 hingga 1 Agustus ini menjadi bentuk apresiasi kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang

0: Flores Timur.
1: Kategori penilaian meliputi daya tarik destinasi wisata, paket wisata, kreativitas konten kreator, hingga produk unggulan pelaku UMKM lokal yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Melalui FEVA, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap lahir semakin banyak karya kreatif yang mampu memperkuat citra pariwisata daerah sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata hingga tingkat nasional. Selain menjadi ajang apresiasi, FEVA juga diharapkan menjadi strategi promosi digital yang dapat memperluas jangkauan promosi dan menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: Berita terkait Festival Balenagi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nikolaus Makumeli mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Dalam pernikahan suku Sika di Maumere, ada gium yang berbunyi doa utang ling labu weling yang bermakna kain sarung dan baju setiap wanita haruslah bernilai dan berharga. Hal ini juga terpatri dalam setelan baju kimang, baju pengantin yang dikenakan saat pernikahan adat dilangsungkan. Melalui baju kimang, seorang perempuan atau gadis Sika akan bermartabat dan mempunyai 3 nilai. Yang pertama, dalam bentuk uang jika diadakan atau dibeli. Setelan kimang yang terdiri dari sarung tenun ikat bermotif dan atasan berupa baju sulam dipadukan dengan sejenis selendang yang disebut dong. Perhiasan yang mewarnainya terdiri atas kalar atau gelang dari gading, kalung leher, anting yang terbuat dari emas, dan ala gadeja, perhiasan penutup wajah yang hanya dikenakan oleh perempuan yang masih perawan, yang terdiri dari kain dan benang-benang yang dihiasi dengan emas yang mencapai jutaan rupiah. Tatanan rambut disanggul ke atas, diikat dengan gelang atau benang emas, dan pada rambut yang disanggul terdapat 3 tusuk konde emas atau soking telu. 3 tusuk konde ini melambangkan 3 tahap pernikahan yang dimulai persiapan, penentuan belis, dan upacara perkawinan. Kedua, harga rasa jika dilihat secara estetis. Ada pesona yang ditawar pendarkan jika mengenakan kimang, apalagi jika pasangan pengantin perempuannya masih perawan. Wajahnya akan begitu cantik, begitu menawan, dan tampak begitu anggun. Yang ketiga, secara moral dan kultural. Kimang menunjukkan tingkat kejujuran, sebab sesungguhnya tidak semua pasangan pengantin, secara khusus pengantin perempuan, dapat mengenakan kimang begitu saja. Hanyalah perempuan-perempuan atau gadis yang masih perawan yang boleh mengenakan kimang dan juga ala gadeja atau perhiasan penutup wajah untuk menandakan

101 RRI Indy bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Baca.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1 RRI NG.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Florata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Devri Valdi. Sembari menemani aktivitas Anda di hari Minggu ini, pendengar, kami hadirkan informasi untuk menambah wawasan kita semua terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia pada hari ini 2 Agustus. Peristiwa pertama yang terjadi pada tahun 1914 pada awal Perang Dunia I, Jerman berhasil menduduki Luksemburg. Nah, penduduk Jerman di Luksemburg ini pendudukan Jerman di Luksemburg maksud kami berlangsung hingga Perang Dunia I berakhir pada 11 November 1918. Pada tahun 1922, angin topan menyapu kawasan Shantou, Tiongkok dan menewaskan lebih dari 50.000 orang. Dengan jumlah korban tersebut, angin topan di Tiongkok menjadi salah satu angin topan paling mematikan yang pernah terjadi. Pada tahun 1934, Adolf Hitler yang menjabat sebagai kanselir Jerman pada 1933 resmi menyandang gelar Führer. Secara bahasa, Führer berarti pemimpin atau pemandu, dan sepanjang sejarah, pemimpin Jerman yang menggunakan gelar Führer hanya Hitler. Pada tahun 1939, pemimpin Jerman Adolf Hitler memerintahkan semua rakyatnya untuk memperingati pecahnya Perang Dunia I. Menteri Propaganda Jerman Joseph Goebbels mengatakan peringatan itu sebagai hari untuk mengenang tentara Jerman yang gugur pada masa Perang Dunia I. Pada tahun 1943, pendengar, kapal motor milik Amerika Serikat yang ditumpangi pasukan Amerika Serikat pimpinan Letnan John F. Kennedy, orang yang lantas dikenal sebagai presiden ke-35 Amerika Serikat, tenggelam setelah diserang kapal perusak milik Jepang, Amagiri. Saat berpatroli di Kepulauan Solomon, dan Kennedy lantas diberi penghargaan karena dianggap berhasil menyelamatkan krunya. Pada tahun 1943, sebanyak 700 orang Yahudi yang ditahan di kamp konsentrasi Treblinka, Polandia, melancarkan pemberontakan. Sebelumnya, mereka telah mencuri sejumlah senjata milik pasukan Jerman dan mereka lantas membakar kamp dan sebagian besar dari mereka melarikan diri. Pemberontakan yang hanya berlangsung setengah jam itu menewaskan sekitar 350 orang Yahudi di kamp tersebut. Berikutnya, pendengar, pada tahun 1968, gempa bumi berkekuatan 7, skala Richter mengguncang Kasiguran, Quezon, Filipina, dan bencana alam tersebut menewaskan sekitar 270 orang dan melukai 261 lainnya. Tahun 1980, sebuah bom meledak di dekat stasiun kereta api di Bologna, Italia. Peristiwa itu menewaskan lebih dari 85 orang dan tak kurang dari 200 orang terluka. Tahun 1990, pasukan Irak yang berjumlah 100.000 tentara di bawah pimpinan Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Invasi Irak itu lantas memicu Perang Teluk I yang berlangsung hingga 28 Februari 1991. Tahun 2012, remaja pria berusia 17 tahun di Provinsi Liaoning, Tiongkok membunuh 8 orang dan melukai 5 orang lainnya dengan sebilah pisau. Aksi brutal itu berawal saat remaja pria tersebut berusaha melukai pacarnya dengan pisau setelah sempat bertengkar. Demikian ragam peristiwa penting yang terjadi hari ini tanggal 2 Agustus. Dan informasi selengkapnya Anda bisa dapati di laman resmi duniaexpos.id. Dan informasi lainnya terkait dengan berita dan apapun yang terjadi di NTT, Flores, ND juga tentunya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berskala internasional dan juga nasional bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Apa perbedaan antara siaran AM dan FM? Yang membedakan adalah modulasi. Pada akhir abad ke-19, manusia menemukan bahwa suara dapat dipancarkan melalui gelombang udara. Dengan demikian, dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun, saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun, karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM, sering terganggu oleh gedung-gedung tinggi dan cuaca yang merupakan masalah besar di dunia saat ini.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sembari menemani aktivitas pagi Anda, kami hadirkan informasi yang cukup menjadi perdebatan di banyak pihak ya, terkait dengan penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi yang memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Ditanya awak media, apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut? Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengikuti putusan dari MK. Bendahara negara itu memastikan anggaran program MBG dan pendidikan akan berbeda nomenklatur. Purbaya menyebut belum ada pembahasan dengan Presiden mengenai putusan MK dan ia juga belum berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono. Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara atau TB Nusantara, serta 5 pemohon perseorangan. MK menguji konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Nah, putusan nomor 40 garing PUU garing 2026 ini diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di ruang sidang pleno MK pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam amar putusan APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. MK juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi amanat konstitusi. MK menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan dan komponen tersebut yakni peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

dipercaya daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah. Level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

Pakar Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktek penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pernyataan tersebut disampaikan usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ia pun menegaskan kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Menurut Masdar, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia menekankan bahwa kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin. Sudaryono mengatakan kepala SPPG harus bertindak tegas terhadap petugas yang tidak mematuhi prosedur kebersihan dan keamanan pangan, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, atau tidak mengenakan masker saat mengelola makanan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa.

pada kepercayaan masyarakat. Ferry menyebut Kementerian Koperasi saat ini membina lebih dari 130 ribu koperasi yang telah beroperasi. Selain itu, pemerintah menargetkan sekitar 35 ribu unit KDKMP mulai beroperasi pada Agustus 2026. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: Selongkol merupakan makanan tradisional dari daerah Manggarai dan Manggarai Barat. Makanan yang terbuat dari tepung singkong ini merupakan makanan lokal yang disajikan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Songkol mulai diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara dan Nusantara seiring Manggarai Barat ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super premium. Berikut penjelasan Kepala Desa Liang Dara, Carolus Vitalis.
1: Songkol itu, bahan dasar makanan itu adalah tepung ubi atau gapliak yang sudah kering lalu ditumbuk, disaring atau diayak, ambil tepungnya. Lalu setelah itu sudah diayak, lalu dia dicampur sedikit air sampai pada dia adonannya merata, campur dengan gula merah, lalu itu dimasukkan dalam sebuah bambu, kemudian dikukus atau dimasak pakai perik tanah. Setelah itu ya diperikan setengah jam dia masak, setelah itu dia siap untuk dihidangkan. Artinya songkol ini menjadi ciri khas Manggarai atau Manggarai Barat, itu menjadi makanan lokal. Songkol bisa disajikan setiap hari.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Pendengar, agenda menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional atau Monas pada Sabtu 1 Agustus 2026. Acara akan berlangsung mulai sore hingga malam hari dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan zikir dan doa kebangsaan adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, Wamen Juri mengajak masyarakat untuk menghadiri doa kebangsaan. Rencananya, solawat dan zikir akan dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Solo. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena imbas dari kegiatan di Monas akan terdampak pada aktivitas masyarakat karena pihak kepolisian akan menyesuaikan lalu lintas. Sementara itu, pihak kepolisian memperkirakan masa yang hadir dalam acara doa kebangsaan mencapai 100 ribu orang. Dikutip dari situs Korlantas, Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Metro Jaya bersama petugas gabungan akan melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar kawasan Monas. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan guna menjaga kelancaran arus kendaraan. Di Telantas Polda Metro Jaya memperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Monas seiring tingginya mobilitas masyarakat menuju lokasi kegiatan. Di Telantas Polda Metro Jaya mengimbau peserta doa kebangsaan untuk menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Sementara itu, bagi masyarakat yang akan melintasi kawasan Monas, disarankan menyesuaikan rute perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan. Pihak kepolisian juga menyiapkan kantong parkir di sejumlah titik dan kantong parkir dibagi berdasarkan wilayah keberangkatan yakni Kanwil Jakarta, Kanwil Jawa Barat, dan Kanwil Banten. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

baja berwarna merah muda. Warna merah muda dihasilkan dari hewan berukuran mikroskopik bernama Foraminifera yang memberikan warna pada koral. Dan koral-koral tersebut hancur terbawa ombak sehingga menimbulkan efek pink.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung ibadah Minggu Bulan Kebangsaan 2 Agustus 2026 dari Gereja Salomene dengan tema berdoa dan berbakti bagi bangsa dengan pelayan pendeta Mirsi Atalang Letelai STH MM. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: STH kelima, jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 26 Juli 2026, laki-laki 423 jiwa dan perempuan 519 jiwa. Keenam, petugas liturgi Minggu 9 Agustus 2026 adalah presbiter lingkungan 1. Jadwal ibadah rayon Selasa dan Kamis tanggal 4 dan 6 Agustus 2026 seperti pada edisi cetak, dan apabila ada perubahan akan disampaikan oleh majelis rayon masing-masing. Dan bacaan Alkitab terambil dari Ester 5 ayat 1 sampai 8. Ester 5 ayat 1 sampai 8 dengan tema peran keluarga, istri, pemimpin demi kesejahteraan masyarakat. 9. Jadwal perkunjungan